0: Dua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
3: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
5: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
4: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
2: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama...
7: Komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
6: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai problem yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di dalam pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen, kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
7: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu, sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
8: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
7: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
5: Selanjutnya, angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
7: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
9: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
10: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
11: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran 93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
14: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda Anda tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858 715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan.

0: Masih aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, Berbagi Rindu.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang mendengar kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B, Tendean 72 Fak-Fak. Untuk Anda pagi jelang siang hari ini masih disibukkan dengan beragam aktivitas Anda di hari ini Kamis 24 September 2026. Masih beragam pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan temani ruang dengar Anda dengan beragam aktivitas di hari ini. Hingga nanti kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur saat tuntas tugas saya temani Anda.

Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

0: Setelah anakmu lulus SMA, ada rencana kuliah kah?
1: Insya Allah, kan pendidikan membuka banyak peluang untuk masa depan dan meningkatkan keterampilan, toh.
0: Setuju, tapi kadang biaya pendidikan terasa sangat mahal nih.
1: Nah, sebagai orang tua, Katong harus berusaha menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan pendidikan atau bisa juga mencari beasiswa.
0: Selain sekolah, kuliah, dan anak-anak masih perlu kursus tambahan kah?
1: Kursus tambahan juga penting, terutama yang relevan dengan industri atau minat anak-anak, karena bisa meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pendengar, di tengah kondisi kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih, Polres Fakfak menyalurkan bantuan 6.600 liter air bersih kepada Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Fakfak pada Rabu 23 September 2026. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan gereja dan pastoran Santo Yosef, termasuk mengisi tempat penampungan air, serta memenuhi kebutuhan fasilitas toilet yang digunakan umat dalam kegiatan peribadatan. Penyaluran bantuan dipimpin langsung Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak SHSIK MH bersama sejumlah personel. Kapolres turut membantu proses pendistribusian dengan memegang selang dan memastikan air dari truk tangki mengalir ke tempat penampungan gereja. Pastor Paroki Santo Yosef Fakfak RP Alex Fabianus PR menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Kapolres Fakfak. Ia menyebut kunjungan tersebut merupakan kali pertama Kapolres datang secara langsung ke lingkungan Gereja Katolik Santo Yosef. Menurut Pastor Alex, perhatian dan bantuan yang diberikan Polres Fakfak menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan air bersih. Ia berharap hubungan silaturahmi antara gereja, pemerintah, dan kepolisian terus diperkuat. Sementara itu, Seksi Komunikasi Sosial Dewan Paroki Santo Yosef Fakfak Ronaldo Yosef Letsoin mengatakan, bantuan tersebut berawal dari komunikasi dirinya dengan Kapolres Fakfak melalui WhatsApp sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saat itu ia menyampaikan persediaan air di bak penampungan pastoran dan fasilitas toilet gereja telah habis akibat kondisi kemarau. Ronaldo mengatakan kebutuhan air sangat penting untuk mendukung aktivitas peribadatan dan pelayanan umat. Menurutnya informasi tersebut langsung mendapat respon Kapolres yang kemudian menghubunginya kembali sebelum pukul 12 waktu Indonesia Timur dan menyampaikan bahwa bantuan air sedang dalam perjalanan. Ronaldo juga menyampaikan salam hormat Ketua Dewan Paroki Santo Yosef Fakfak, Yosef Gunawan, yang berhalangan hadir. Ia berharap bantuan tersebut semakin memperkuat hubungan silaturahmi dan kolaborasi antara Gereja Katolik Santo Yosef dan Polres Fakfak dalam mendukung keamanan serta ketertiban di Kabupaten Fakfak.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lomat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debat juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak,

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak ini. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih, sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali, karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir, itu mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo ke Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca. Apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kasihan kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga.

Pendengar, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan pemerintah komitmen mewujudkan pendidikan negeri gratis. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas ratas dengan pembahasan pendidikan negeri gratis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Rencana pelaksanaan pendidikan negeri gratis ini diungkapkan Brian merupakan arahan langsung dari kepala negara, sehingga sebagai salah satu pengampu pendidikan, Kemendikti Saintek ditegaskannya siap menjalankan rancangan tersebut. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Mendikti Saintek menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan kalkulasi awal. Dijelaskannya hal ini untuk menentukan sejumlah skema dalam pemenuhan kebutuhan anggaran untuk menjalankan pendidikan negeri gratis. Berdasarkan penghitungan awal dijelaskan Brian, kebutuhan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui skema subsidi, seperti diantaranya berasal dari pos uang kuliah tunggal UKT, iuran pengembangan institusi IPI di setiap perguruan tinggi negeri PTN. Bahkan selain itu, pemenuhan anggaran juga dapat dilakukan dari hasil pendapatan pasca sarjana di setiap PTN. Dijelaskan Mendikti Saintek bahwa pos anggaran dari pendaftaran pasca sarjana sebelumnya juga telah dilakukan subsidi untuk biaya jenjang sarjana. Informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Pendengar murid, teman kanak-kanak, TK dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan program Indonesia Pintar PIP mulai 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan kebijakan tersebut merupakan dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan sejak jenjang TK. Muti menjelaskan PIP ditujukan bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sementara seluruh murid di sekolah negeri maupun swasta mendapatkan dukungan melalui dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BUSP atau dana BOS. Perluasan PIP ke jenjang TK menjadi kebijakan baru pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sejak usia dini. Sebelumnya Muti mengatakan jenjang TK belum mendapatkan PIP seperti jenjang pendidikan lainnya. Menurut Muti, kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah menerapkan wajib belajar 13 tahun. Program wajib belajar itu akan dimulai dari jenjang taman kanak-kanak. Selain bantuan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Muti mengatakan Presiden Prabowo mengarahkan peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan dengan pembiayaan yang diupayakan berasal dari APBN.

Bawang putih tunggal, juga dikenal sebagai bawang lanang, adalah jenis bawang putih yang hanya memiliki satu siung dalam satu umbi. Meski bentuknya berbeda dari bawang putih biasa, kandungan senyawa aktif utamanya tetap sama dan bahkan lebih terkonsentrasi. Bawang putih tunggal menawarkan berbagai manfaat kesehatan, di antaranya membantu menurunkan kolesterol jahat, mencegah komplikasi kehamilan, baik dikonsumsi bagi penderita diabetes, memiliki sifat antioksidan, dan dapat meningkatkan stamina. Kandungan alisin dalam bawang putih juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun bawang putih tunggal memiliki banyak manfaat, penting untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Beberapa efek samping seperti peningkatan risiko perdarahan dapat terjadi jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Dalam dunia sepak bola, istilah clean sheet seringkali muncul dalam pembicaraan. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah ini? Secara sederhana, clean sheet merujuk pada situasi di mana sebuah tim tidak kebobolan gol selama pertandingan berlangsung. Ini adalah pencapaian yang sangat dihargai oleh tim dan penjaga gawang karena menunjukkan pertahanan yang solid dan efektif. Istilah clean sheet berasal dari praktik mencatat hasil pertandingan di atas kertas bersih. Jika sebuah tim tidak kebobolan gol, maka lembar catatan tersebut tetap bersih tanpa ada catatan gol lawan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan tim dalam menjaga gawang mereka tetap aman dari serangan lawan. Mencapai clean sheet sangat penting bagi sebuah tim karena menunjukkan kekuatan pertahanan mereka. Selain itu, clean sheet juga memberikan kepercayaan diri kepada pemain belakang dan penjaga gawang. Dalam jangka panjang, memiliki banyak clean sheet dapat meningkatkan posisi tim dalam klasemen liga dan memberikan keuntungan psikologis saat menghadapi pertandingan berikutnya. Untuk mencapai clean sheet, sebuah tim harus fokus pada koordinasi pertahanan yang baik dan komunikasi antar pemain belakang serta penjaga gawang. Latihan intensif untuk memperkuat lini belakang juga diperlukan agar pemain dapat mengantisipasi serangan lawan dengan lebih baik. Selain itu, strategi permainan yang tepat seperti menekan lawan sejak awal dapat membantu mengurangi peluang kebobolan gol. Banyak tim-tim besar di dunia sepak bola dikenal karena kemampuan mereka menjaga clean sheet secara konsisten.

Peredaran unggahan di media sosial Facebook berisi informasi yang menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen telah diberhentikan dari jabatannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman resmi Kemendikdasmen, kemendikdasmen.go.id, hingga saat ini pejabat yang bersangkutan masih menjalankan tugas dan menjabat sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai dan menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Informasi terkait pergantian atau pemberhentian pejabat pemerintah sebaiknya merujuk pada sumber resmi Kemendikdasmen dan kanal pemerintah yang terpercaya. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Penamaan asteroid dengan nama manusia bukanlah hal yang umum dan hanya diberikan pada figur tertentu di bidang sains. Ada 6 orang yang merupakan para astronom, dosen, dan peneliti diberikan penghargaan luar biasa tersebut dan satu di antaranya adalah perempuan. Penghargaan ini diberikan oleh International Astronomical Union kepada Observatorium Bosca, observatorium astronomi modern pertama di Asia Tenggara yang didirikan di Lembang, Bandung tahun 1923. Observatorium yang kini menjadi bagian dari Institut Teknologi Bandung atau ITB ini berperan penting sebagai pusat penelitian dan pendidikan astronomi. Dari 6 nama tersebut, ada satu sosok yang memiliki arti khusus dalam perjalanan sains di Indonesia. Namanya tidak hanya mempresentasikan capaian ilmiah, tetapi sebagai tonggak penting dalam keterlibatan perempuan di bidang astronomi. Ia adalah Profesor Permana Wardayanti Premadi, yang tidak hanya tercatat di buku akademik, tetapi juga di tata surya. Ia menjadi perempuan Indonesia pertama yang namanya diabadikan sebagai asteroid, sekaligus penyandang gelar doktor astrofisika. Asteroid bernama 12937 Permadi ditetapkan oleh International Astronomical Union sekitar tahun 2017. Penghargaan ini menjadi simbol pengakuan dunia terhadap kontribusi ilmuwan perempuan dari Indonesia. Wanita kelahiran Surabaya tahun 1964 ini menapaki jalur karir di bidang yang pada masanya jarang dipilih perempuan. Astronomi dan kosmologi menjadi jalan hidup yang ia tekuni dengan proses panjang. Bagi Permana, astronomi bukan sekedar ilmu tentang benda langit, melainkan jembatan antara manusia dan semesta.

Pendengar menyambut baik diizinkannya gelombang terbaru berupa 550 ribu liter bahan bakar minyak BBM masuk ke Gaza. Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan para mitranya memperingatkan bahwa volume impor secara keseluruhan masih di bawah batas minimum yang dibutuhkan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA menyampaikan bahwa bahan bakar yang diizinkan masuk pada Selasa 22 September tersebut akan membantu layanan-layanan dasar tetap beroperasi, namun jumlah tersebut masih jauh dari memadai. OCHA menuturkan bahwa alokasi dana sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 17.883 rupiah pada Kamis 17 September lalu dari dana kemanusiaan yang dikelola OCHA untuk wilayah Palestina yang diduduki bersama dengan donasi terbaru dari Qatar merupakan langkah penanggulangan sementara guna mendanai pasokan bahan bakar bagi fasilitas-fasilitas medis di Gaza. Kantor itu mengatakan bahwa para mitranya melaporkan penggunaan generator cadangan secara ekstensif saat ini tidak dapat dipertahankan. Persetujuan untuk oli mesin, suku cadang, panel surya, masuknya bahan bakar komersial, serta dilanjutkannya kembali operasional di pembangkit listrik Gaza merupakan hal yang krusial. OCHA memaparkan menjelang musim hujan, para mitranya yang menangani pengelolaan lokasi pengungsian melaporkan bahwa 989 dari 1.764 lokasi pengungsian yang dikaji di seluruh Gaza berada di kawasan berisiko banjir sedang hingga tinggi. Lokasi-lokasi tersebut menampung sekitar 1 juta jiwa. Kantor tersebut mengatakan bahwa hingga saat itu tiba, para mitranya sedang meningkatkan sistem drainase, memperkuat tempat penampungan, menyalurkan material dan peralatan penting, serta berupaya membantu warga yang telah memilih untuk direlokasi. Kendati demikian, sumber daya yang ada terbatas dan lahan yang tersedia pun sangat minim. Demikian satu informasi pendengar kami kutip dari laman kantor berita Antara.

0: Hola, tata, ibu. Ibu. Ibu, hola.
1: Sini aja.
0: Halo.
2: Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fak-Fak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fak-Fak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fak-Fak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fak-Fak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
3: Senang. Teman banyak.
4: Terus teman bagaimana dengan Ilham? Baik kah?
3: Baik.
4: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah? Tentara kah?
3: Tentara.
2: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis, SPD-MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fak-Fak.
5: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fak-Fak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
2: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fak-Fak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
6: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini, anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah, mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.

0: pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
1: Syamsul Husain mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fak-Fak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
0: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang. Ya. Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fak-Fak ini, dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fak-Fak ini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
2: tempat lain.
0: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
2: Betul.
0: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, ini semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
1: SLB Negeri Terpadu Fak-Fak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fak-Fak menuju mimpi mereka.

Hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.

Negara pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai rencana pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi layak disambut positif oleh masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut menjawab harapan masyarakat terhadap biaya pendidikan yang selama ini masih menjadi perhatian banyak keluarga Indonesia. Namun, dia mengingatkan pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai amanat konstitusi dan putusan MK yang berlaku secara konsisten. Menurutnya, ketentuan yang sudah diputus MK seharusnya menjadi pijakan utama pemerintah sebelum memperluas cakupan pendidikan gratis secara nasional. Ia menilai pelaksanaan ketentuan itu masih perlu diperhatikan karena sebagian sekolah swasta hingga kini masih memungut biaya pendidikan. Karena itu, pemerintah perlu memperjelas mekanisme pembiayaan agar kebijakan pendidikan gratis benar-benar dirasakan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Selain pendidikan gratis, ia menyoroti putusan MK mengenai pemisahan anggaran program makan bergizi gratis MBG dari anggaran pendidikan nasional. MK menetapkan pemisahan tersebut paling lambat dalam APBN 2028 sehingga anggaran MBG tidak lagi menjadi bagian anggaran pendidikan. Ia menyebut anggaran pendidikan memiliki mandat konstitusional yang harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan siswa, guru, dan sarana pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan gratis perlu disertai perencanaan anggaran yang jelas, terukur, dan berkelanjutan sejak awal pelaksanaan nasional. Ia berharap pemerintah memastikan pendidikan dasar gratis berjalan efektif sebelum memperluas kebijakan hingga jenjang perguruan tinggi secara bertahap. Menurutnya, pemenuhan wajib belajar 9 tahun akan memberi dampak langsung bagi keluarga sekaligus memperkuat akses pendidikan nasional secara merata. Informasi ini merupakan informasi terakhir kita pendengar yang kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Menemani ruang dengar Anda yang saat ini masih berpacu dengan segala bentuk aktivitas di hari ini.

Perkara beragam segmen mata acara sudah saya hadirkan dari awal buka siaran di pukul 5 hingga saat ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Julika Maulat pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih partisipasinya. Lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti Anda akan bersama rekan saya Yudi Rohramana. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sampai jumpa.

Selamat siang saudara pendengar di mana saja Anda berada. Masih dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak, mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Edisi Kamis 24 September 2026. Senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani Irwan dengar Anda. Durasi waktu 6 jam ke depan, kebersamaan kita berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya rekan saya Juleka Eka Waulat sudah menemani Niron dengar Anda di sepanjang awal siaran hingga di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Semoga saja kehadiran kami dapat mengisi waktu dan ruang Anda yang terus bergulak dengan berbagai aktivitas yang Anda jalani di sepanjang pagi hingga siang hari ini. Dan baik pendengar, hingga nanti di pukul 13 kami hadirkan pilihan lagu-lagu daerah, dan di pukul 13 kami ajak Anda kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Sekembalinya dari Pro 3 kami temani Anda di Pro Dangdut, dan selanjutnya di pukul 15 kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Selanjutnya di Lintas Fak-Fak sore dengan beragam hiburan dan juga informasi. Dan baik pendengar, sudah pukul 12 lebih 3 menit. Selamat siang dan selamat bersua kembali untuk Anda di siang hari ini. Selamat menikmati waktu istirahat Anda. Jangan lupa untuk nikmati makan siang Anda bersama dengan keluarga.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Om Swastiastu.
3: Halo Sprede, kune dari Kepulauan Bangka Belitung, bumi serumpun sebalai.
0: Kulo asli tiang Jawi.
4: Pengenge berasal no papak-pak.
5: Ambo urang Padang. Padang rancak bana.
6: Titiang Niputu Padika, titiang saking Bali.
7: Kita memang berbeda, beda agama, beda bahasa, beda suku, dan beda budaya. Namun, kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Pancasila menyatukan perbedaan dan mempererat persaudaraan.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, 18 menit berlalu dari jam 12 waktu Indonesia Timur, dan untuk Anda yang saat ini tengah menikmati waktu istirahat, jangan lupa untuk menikmati juga hidangan makan siang, karena percayalah setelah kita menikmati makan siang ada semangat dan juga energi yang baru untuk kita bisa melanjutkan aktivitas di sepanjang siang hingga sore hari nanti. Dan selamat bertugas ya untuk Anda yang saat ini tengah menikmati waktu tugas Anda. Dan Untuk itu kembali saya ingatkan, waktu istirahat kita terbatas. Untuk itu selamat menikmati waktu istirahat dengan menikmati hidangan makan siang Anda.

Detoksifikasi melalui air putih sudah jadi tren selama bertahun-tahun. Tapi seberapa banyak kita benar-benar tahu tentang manfaatnya? Tahukah Anda, air putih membantu tubuh kita mengeluarkan racun yang terakumulasi, meningkatkan fungsi ginjal, dan memperbaiki metabolisme. Namun, bukan berarti kita bisa hanya mengandalkan air putih untuk detoksifikasi secara total. Kombinasikan dengan pola makan sehat, cukup tidur, dan olahraga teratur. Meskipun minum banyak air adalah kebiasaan sehat, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Terlalu banyak air juga bisa berisiko.

0: Awan, ternyata inflasi di Ketumpu Negara tahun ini lumayan tinggi.
1: Dengar-dengar, sebenarnya inflasi itu apa?
0: Nah, aku dengar. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kalau harga sembako naik terus, ya itu juga bisa dibilang inflasi.
1: Kenapa inflasi bisa terjadi?
0: Nah, ada beberapa faktor. Misalnya, kalau biaya produksi naik, ya pasti harga barang jadi ikut naik toh. Selain itu juga, peningkatan permintaan barang juga bisa memicu inflasi.
1: Terus dampaknya buat katorang apa?
0: Ya, ketumpu daya beli jadi menurun karena harga barang lebih mahal. Nah, ini juga bisa bikin ketumpu hidup lebih susah kalau ketumpu pendapatan terus naik seiring inflasi.
1: Wah, jadi harus lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan.
0: Betul sekali. Ketorang harus lebih hati-hati dalam pengeluaran. Harus bisa memilih mana kebutuhan dan mana keinginan.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan RRI Fakfak.
3: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan untuk Anda yang saat ini masih terus berkutat dengan aktivitas tugas pekerjaan Anda, semoga saja Anda pun bisa terhibur dengan sajian hiburan yang kami hadirkan di kesempatan siang hari ini. Dan kami ingatkan untuk jangan lupa nikmati hidangan makan siang Anda bersama dengan keluarga. Semoga saja waktu yang ada dapat kita pergunakan dengan baik untuk mengisi waktu dengan istirahat sejenak, sembari kita menikmati santap siang bersama.

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

lodeh merupakan salah satu jenis sayur yang sangat familiar dan sering menjadi bagian menu hidangan di kalangan masyarakat Indonesia. Konon, sayur yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda asal Yogyakarta sejak 2022 ini dimasak pertama kali oleh salah satu prajurit Sultan Agung asal Betawi. Asal mula namanya juga unik loh. Nama lodeh berawal ketika teman sesama prajurit menanyakan apa nama makanan yang dimasak oleh sang prajurit. Karena tidak tahu, sang prajurit asal menjawab, "Terserah lodeh." Nah, dari ketidaksengajaan itulah akhirnya hidangan tersebut dikenal sebagai sayur lodeh. Bagi masyarakat Jawa, sayur lodeh bukan sekedar makanan biasa, tetapi juga dianggap sebagai penolak bala. Ada 7 bahan yang digunakan untuk membuat sayur lodeh, yaitu kluwi, kacang panjang, terong, labu, daun melinjo, buah melinjo, dan tempe. Karena jumlah bahan yang digunakan itu, sayur lodeh juga disebut dengan sayur 7 rupa.

0: Agensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Me Before You, novel karya Jojo Moyes. Novel ini mengeksplorasi tema-tema kompleks seperti cinta, pilihan hidup, martabat, dan arti kebahagiaan. Inti ceritanya berpusat pada pertanyaan etika tentang hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam menghadapi kondisi yang mengubah hidup. Me Before You mengisahkan tentang Louisa Clark, seorang wanita muda yang ceria dan penuh warna, yang mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh bagi Will Trainer, seorang mantan bankir sukses yang lumpuh akibat kecelakaan. Awalnya hubungan mereka penuh dengan ketegangan, tetapi seiring berjalannya waktu mereka saling memahami dan jatuh cinta. Louisa berusaha keras untuk menunjukkan kepada Will bahwa hidupnya masih berharga, tetapi Will memiliki pandangan yang berbeda tentang kualitas hidupnya. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti hidup yang bermakna dan hak individu untuk membuat pilihan tentang kehidupan mereka sendiri. Me Before You juga menyoroti kekuatan cinta dan bagaimana cinta dapat mengubah hidup seseorang, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Novel ini memberikan gambaran bagaimana cinta dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap individu. Me Before You telah menjadi buku yang sangat populer dan mendapatkan banyak pujian karena menggambarkan emosionalnya dan karakter-karakternya yang kuat. Namun, novel ini juga memicu kontroversi karena penggambaran tentang eutanasia yang dianggap oleh beberapa orang sebagai kontroversial. Novel ini telah diadaptasi menjadi film yang sukses yang semakin meningkatkan popularitasnya. Secara keseluruhan, Me Before You adalah novel yang mengharukan dan menggugah pikiran yang mengeksplorasi tema-tema kompleks tentang cinta, kehidupan, dan pilihan. Demikian esensi buku Me Before You, karya Jojo Moyes.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pukul 12.48 menit, kebersamaan kita di siang hari ini, dan kembali kami ingatkan untuk warga Fakfak yang hendak bepergian menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, ya ada baiknya kita semua gunakan masker karena kabut asap yang saat ini kita dampak dari kebakaran hutan di distrik Bomrai dan juga Tomage yang mengakibatkan kabut asap hingga saat ini masih terus kita rasakan. Untuk menghindari kita semua dari sesak nafas ya dan juga penyakit yang lainnya, ada baiknya kita gunakan masker ya untuk beberapa waktu ke depan, menghindari diri kita dari gangguan kesehatan, khususnya pernafasan. Dan untuk itu kita sendiri bisa lihat ya kondisi Fakfak akhir-akhir ini, dari mulai kita bangun pagi hingga malam hari masih tertutup kabut asap, yang mana Pulau Panjang pun terlihat samar-samar ya. Dan untuk itu kita semua diwajibkan untuk gunakan masker. So, tetap jaga kesehatan ya, dan makan makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuh kita.

0: Pelayanan kesehatan yang baik adalah hak setiap warga. Melalui reformasi birokrasi tematik bidang kesehatan, wajah pelayanan publik di Kabupaten Fakfak kini terus berbenah. Sejalan dengan asta cita, tidak boleh lagi ada warga baik di pesisir, kepulauan maupun pegunungan yang kesulitan berobat karena birokrasi yang berbelit. Tenaga medis dan aparat pemerintah dituntut untuk melayani dengan cepat, ramah dan tanggap. Ketersediaan obat dan fasilitas di puskesmas terus dipastikan memadai. Mari manfaatkan fasilitas kesehatan dengan baik. Jika pelayanan dinilai kurang, laporkan melalui kanal pengaduan resmi. Bersama kita wujudkan layanan kesehatan Fakfak yang prima.
1: Pendengar, pukul 12.55 menit. Dan selanjutnya pendengar, satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di pilihan lagu-lagu daerah. Dan kita akan ikuti warta, kita akan ikuti dinamika olahraga Pro 3.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3, ikuti dinamika olahraga Pro 3.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and
2: kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: We start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu, tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya, karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Sementara itu, tim Dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini, dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija Ardi Cahyoko berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim, jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua, harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Fak-fak siang ini.
4: Fak-fak siang ini.
3: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lemat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Provinsi Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
5: Program berkis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prodangdut.

0: Selamat siang saudara pendengar di mana saja berada. Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak Fak. Sebelumnya sudah kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Dan baik pendengar, sudah pukul 13.35 menit waktu Indonesia Timur. Sudah irama dangdut sudah kita dengarkan, itu artinya saya akan temani Anda. Kita ada di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selanjutnya hingga nanti di pukul 15 ya, kita bakal seru-seruan di Pro Dangdut. Dan yang mau ikutan di 0811-495-9490 ditahan dulu ya. Berikut saya list lagu-lagu yang bisa di request di siang hari ini. Ada Via Valen, Lebih Baik Sakit Gigi, Winnie Wen, Belenggu Cinta, Evita Mala, Terkejut, Feel Dan Terima Kasihku, Ayu Ting Ting, Sakit Tanpa Luka, Rido Roma, Let's Have Fun Together, ada Roma Irama dan Soneta Giba, Lala Sawer, Strawberry Mangga Apel, Meli Lida, Cinta Tak Bermata, Rita Sugiarto, Ku Ingin, Denny Malik, Tiada Berdaya, Lewaldi dengan Tak Sebening Hati, Yeni Eria S, Cintaku Terbagi Dua, Wawa Marisa, Mengejar Badai, Ayu Ashari dengan Menangislah. Nah itu dia beberapa pilihan lagu-lagu yang bisa di request ya di Pro Dangdut untuk edisi kali ini. Dan baik, kita masih punya cukup waktu di pukul 14 nanti. Saya temani Anda. Kita nantinya di pukul 14 kita ikuti Cek Fakta. Dan yang mau ikutan jalurnya saya buka untuk Anda. Perdana saya sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Ica sayang. Iya. Dari mana dukang Bunda El?
0: Oke, baik. Apa kabar Bunda El?
1: Dari delay ini. Tapi akhirnya tuh lagu sayangnya.
0: Oke, baik. Silakan ya, salam-salamnya.
1: Lanjut Jo, salam pertama tentu buat Eka sayang. Selamat siang.
0: Di sini.
1: Salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama kedua orang tua, mama papa di rumah. Amin. Sehat selalu seluruh keluarga juga. Salam sehat. Lanjut ada Kakak Lili, salam manis, salam kompak. Juga ada Ibu Mas Lia yang ada di Parimo, salam sehat juga. Ibu Dorosna juga sehat diberkati, yang di mana ada Ibu Ani, Purnama Sari juga di Sulawesi Barat, ada Rani juga di Ternate, semuanya salam sehat. Pak Junaidi di Ambon sehat diberkati. Ada Bang Luhut juga, ada Pratengah, semua sudah salam sehat diberkati di keluarga masing-masing, semua yang menyatukan di Faku di Radio Pro 1 Faku yang dipandu oleh Nona Cantik, Nona Eka. Dapat salam semua, tidak ada yang terkecuali. Dapat salam dari Bunda Els ada di Manado. Eka sayang, makasih, selamat siang Pro Dangdut-Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih untuk Bunda El ya yang sudah bergabung. Lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.

0: Halo.
1: Iya, selamat
0: Halo.
1: Siang Bunda Ellen. Ya, langsung saja mau request lagu apa? Langsung
0: Halo.
1: Saja mau request lagu apa dan
0: Halo, selamat siang Bu Dandu, Nona Yuli.
1: Iya.
0: Mbak Yuli.
1: Hai.
0: Yang let's have fun together.
1: Oke, baik.
0: Let's have fun together ya. Kayaknya ini yang tadi enggak monitor ya. Nona Yuli kok diganti namanya Eka ya.
1: Oke, baik.
0: Nona Yuli mau request lagu Let's Have Fun Together dari Indo Roma ya.
1: Siap.
0: Salam saja pertama buat Nona Yuli. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen per telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, diberkati bersama keluarga.
1: Amin.
0: Untuk pertama mau salam buat Bunda Christina Tali yang ada di Toli-Toli. Salam kasih diberkati. Ada Ibu Rosna di Pakpak, salam kasih diberkati. Ada Ibu Utri bersama Kak Freddy juga yang ada di Merauke. Selamat siang, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Pak Putra Tengah di Pakpak, selamat siang. Ada Bang Lai juga di Kaltara, selamat siang. Ada Bang Kris juga di Manado. Ada siapa lagi ya? Oh, semua-semua Jo yang menyatu hati di Prodangdut Pakpak di mana saja berada. Selamat siang, salam sehat, diberkati. Untuk Nona Yuli, terima kasih. Selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik. Terima kasih untuk Ibu Ellen. Dan baik untuk yang mau ikutan ya, sayang sekali kita delay. Jadi berikut ya, saya list kembali lagu-lagu yang bisa direquest. Yang tersisa ada Via Valen, Lebih Baik Sakit Gigi, Evita Mala Terkejut, Vildan Terima Kasihku, Ayu Ting Ting Sakit Tanpa Luka, Roma Irama dan Soneta Gibah, Lala Sawer Strawberry Mangga Apel, Meli Lida Cinta Tak Bermata, Rita Sugi Gerto Ku Ingin, Denny Malik Tiada Berdaya, Yeni Eria Dengan Cintaku Terbagi Dua, ada Leo Waldi Tak Sebening Hati, Wawa Marisa Mengejar Badai, ada Ayu Ashari Dengan Menangislah. Dan ya, bisa langsung request dan salam-salamnya karena mengingat kita delay. Oke, saya coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut dan saudara kita.
1: Baik, selamat siang Bang Lei, silakan.
2: Ini dengan Bang Lei, Mbak Yuli.
1: Iya, silakan Bang Lei, langsung aja request lagu apa dan salam-salamnya.
2: Lagunya Cinta Tak Bermata.
1: Oke, baik.
2: Iya, salam-salamnya pertama-tama untuk Mbak Yuli. Silakan selanjutnya tetap seperti biasanya. Lalu juga untuk Ellen. Dan juga untuk Bunda Natalia, dan juga untuk Bang Putra Tengah, Bang Dari, dan juga untuk Bang Luhut, Bang Adi, dan juga Bang Darwin, Pak Ahmad Irwan, dan juga untuk Pak Freddy dan Bunda Utri. Ya, untuk tak lupa juga untuk Bunda Natalia ya. Lucu-lucu dari siapa tadi Ibu Nadatali ya. Ya, untuk semuanya lah, tanpa terkecuali untuk Mbak Yuli, semoga selalu bisa selalu aktivitasnya. Ini lagi Bang Lel lagi makan dulu kita dan baru lanjut lagi kita lagi berhasil kita.
1: Baik.
2: Oke, selamat siang Pro Dangdut dan saudara kita.
1: Asik, terima kasih untuk Bang Lei. Lanjut di belakangnya Bang Lei. Halo, selamat siang Bu Maslia. Langsung saja mau request lagu apa dan salam-salamnya.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Yuli, Dangdut adalah kita. Lagunya Tiada Berdaya.
1: Okay.
3: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine di Tetoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Yuta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Irwan, Nasrun, Bintang Pratama, Putra Tengah, dan semuanya tanpa terkecuali. Bunda El, Okay. Dan semuanya tanpa terkecuali ucapan salam kompak dan buat Mbak Yuli. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Asik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, okay, jauh-jauh ya Ibu Mas Lia sudah kembali bergabung dengan kita di Prodangdut ya. Ya mau ikutan, saya terus ingatkan Anda ya bahwa bisa bergabung ya. Dan langsung saja di request mau dengar lagu apa dan langsung salam-salamnya, mengingat kita delay ya. Oke, sebelum kita break ya, ada tersisa lagu-lagu yang saya list untuk Anda. Ada Via Valen, lebih baik sakit gigi, Evita Mala terkejut, Phil dan Terima Kasihku, Ayu Ting Ting sakit tanpa luka, Roma Irama dan Soneta Gibah, Lala Sawer Stroberi Mangga Apel, Leo Waldi Tak Sebening Hati, ada Rita Sugiarto dengan Ku Ingin, Yeni Eria S Cintaku Terbagi Dua, Wawa Marisa dengan Mengejar Badai, dan Ayu Asari Menangislah. Oke, sebelumnya kita sapa dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo.
1: Iya, selamat siang Bang Afa.
4: Halo. Aduh, delay ini berarti, delay.
1: Iya, kita delay langsung.
4: Gak ada suaranya ke sini, ke Yuli.
1: Oke, baik. Iya, saya sekali.
0: Halo.
1: Halo, selamat siang.
4: Halo. Gak ada suara ke Yuli.
0: Eh, Yuli siapa? Penyiar.
4: Iya, penyiarnya. Udah, kamu request lagu aja. Lagu apa aja? Aja. Hey. Suara ke Yuli nih.
1: Iya, Bang Afal. Langsung saja mau request lagu apa? Lagu yang tersisa ada Via Valen. Oke, sayang sekali terputus ya. Ini kembali lagi kita ke drama jaringan ya. Delay, yang mau ikutan ya, boleh ikutan. Khusus yang ada di luar kota Fak-Fak, langsung saja request lagu apa dan salam-salamnya. Oke, baik, belum ada yang ikutan ya. Kembali kita break, dengarkan beberapa pilihan lagu berikut ini.
5: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dangdut.
1: Kalau aku pandang gerlim bintang menjauh di sana.
0: Program backlist lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Eh, coba kulihat harga kebutuhan makin naik terus kah? Bagaimana depo cara biar katong tara cuma mengandalkan gaji bulanan?
1: Makanya, mulai belajar investasi dari sekarang. Semua orang tuh pasti bisa, asal tahu depo cara.
0: Iya kak Pace, memang saya ada dengar bahwa investasi adalah langkah bijak untuk mempersiapkan masa depan, baik untuk keluarga, pendidikan anak, atau bahkan dana pensiun. Jangan takut untuk mulai karena investasi kini bisa dilakukan dengan modal kecil.
1: Itu sudah Mace.
0: Tapi katanya investasi tuh susah dan beresiko.
1: Ada juga Mo. Nah, pilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang penting hindari investasi bodong dan pelajari dulu sebelum mulai. Ingat, investasi itu bukan buat jadi kaya mendadak, tapi untuk jaminan masa depan.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai investasi demi masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan terjamin.

Baik, pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan masih ada dua pilihan lagu yang sudah di request yang belum sempat saya putarkan. Dan ya, untuk yang mau ikutan, kembali saya ingatkan untuk Anda bahwa kita lagi mengalami delay ya, jaringan, sehingga kita tidak bisa saling menyapa secara langsung ya, karena delay tadi. Dan untuk itu yang mau ikutan, yang mau request ya, langsung saja ya, request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Berikut ya list lagu-lagu yang tersisa. Ada Via Valen, Lebih Baik Sakit Gigi, Evita Mala, Terkejut, Vildan, Terima Kasihku, Ayu Ting Ting, Sakit Tanpa Luka, Roma Irama dan Soneta, Gibah, Lala Sawer, Strawberry Mangga Apel, Rita Sugiarto Ku Ingin, Lewaldita, Sebening Hati, Yeni Eria, Cintaku Terbagi Dua, Wawa Marisa dengan Mengejar Badai, Ayu Ashari, Menangislah. Dan baik pendengar, kita menuju ke pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu, ada Putra Tengah ya, juga ada Ibu Rosna, ada Ibu Ani di TPA, ada Kak Lili di seberang, ada Bang Yoga, ada Bung Darwin, tak lupa juga ada Pak Yeri ya, ada Pak Ustadz juga, ada Purnama Sari ya di Sulbar ya, ada Nona Vika di Manado, ada juga Bunda Christine Toli-Toli, dan pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang, selamat berapa aja ya, mudah-mudahan kehadiran kami di Pro Dangdut ya dapat memberikan hiburan tersendiri untuk Anda menikmati berbagai kesibukan kita di sepanjang siang ini.

Baik pendengar, kita akan kembali break dengarkan pilihan lagu-lagu dangdut ya, yang siang hari ini yang masih tersisa yang sudah di request. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Sayang sekali ya, kita kembali merasakan delay ya, sehingga jadi sedikit terganggu ya dengan semua yang ingin bergabung. Sayang sekali ya, jaringan ataupun gangguan jaringan sehingga kita terbatas, tapi tidak menjadi masalah ya, di hari-hari berikut juga untuk Anda yang mungkin belum sempat ikutan di saat ini, Anda dapat ikuti nanti di hari-hari berikut. Dan baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda kita ikuti Cek Fakta.

0: 101.
1: Saatnya cek fakta.
2: Selamat siang pendengar, Anda ikuti cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah foto yang diklaim menampilkan pesawat jatuh di Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada Kamis 17 September 2026. Unggahan tersebut berisi narasi innalillahi, semoga tidak ada korban jiwa, pesawat terjatuh di daerah Bodesari, Cirebon. Untungnya di sawah, bukan di pemukiman warga. Semoga semua penumpang di dalamnya selamat. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah membantah narasi yang menyebut sebuah pesawat jatuh di area pesawat persawahan Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada Kamis 17 September 2026. Dilansir melalui akun Instagram Cirebon Cyber Hoax @CirebonKapCyberHoax, foto yang menampilkan pesawat jatuh di tengah persawahan itu terindikasi dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI. Dan pendengar, demikian cek fakta pukul 14. Cek fakta selanjutnya Anda ikuti pukul 17 waktu Indonesia Timur.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Pikon adalah alat musik tradisional Papua. Pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon terbuat dari sebilah bambu dan diikat seutas tali pada ujungnya yang terdapat lidi yang bergetar menghasilkan bunyi bervariasi. Alat musik ini banyak dimainkan oleh kaum pria suku Dani sambil bersantai di sela pekerjaan mereka.

0: iFakFak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Petuah Menjadi Manusia, buku yang ditulis oleh Zulfikram Noor, rilis pada tahun 2021. Hidup adalah sebuah perjalanan pembelajaran, mulai dari tarikan nafas pertama sampai hembusan nafas terakhir. Saat itu, kita diberi julukan manusia. Lantas, seperti apa manusia itu? Apa tugas kita sebagai manusia? Bagaimana kita menjadi manusia? Adakah jawabannya? Berbagai macam peristiwa kita temui semasa hidup, tapi tidak jarang yang mampu mengambil makna dari sekian banyak peristiwa yang terjadi untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi diri agar menjadi manusia seutuhnya. Melalui buku Petuah Menjadi Manusia ini, penulis merangkum petuah-petuah yang ia dapat melalui berbagai wadah, baik dari pengalaman, perenungan, mendengar, atau mengamati hal-hal di sekeliling. Banyak hikmah yang dapat kita petik, kemudian dijadikan sebagai bahan perenungan diri untuk belajar menjadi manusia seutuhnya. Demikian esensi buku Petuah Menjadi Manusia, karya Zulfikram Noor.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan mengingat saat ini juga kita delay ya, sayang sekali kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya. Dan untuk itu jangan berkecil hati, semoga di hari-hari berikut ya, ya semoga di hari-hari berikut juga jaringannya sudah bisa kembali normal. Dan baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden

Dan di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif lain.

Mengeluarkan air mata merupakan proses alamiah yang terjadi pada tubuh. Cairan tersebut diproduksi untuk melindungi serta melumasi mata agar tidak kering. Saat menangis, kita pernah secara tidak sengaja merasakan air mata yang jatuh ke bibir. Bagaimana rasanya? Asin bukan? Ya, air mata memang memiliki rasa yang asin. Sebab air mata mengandung leucinem, kefalin, adrenokortikotoprolaktik, dan beberapa elektrolit. Meski tampak serupa, ternyata air mata memiliki tiga jenis yang berbeda, yaitu air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosi. Berdasarkan beberapa penelitian, kandungan hormon dalam air mata emosi dapat membantu mengurangi stres dan tekanan emosional. Maka tak heran jika setelah menangis akan timbul perasaan lebih tenang.

0: Baik, pendengar, pukul 14.48 menit waktu Indonesia Timur ya. Tak terasa waktu terus berjalan dengan begitu cepat. Dan kita masih di Pro Dangdut. Kita ada di penghujung kebersamaan. Dan ya, dan kami juga mohon maaf ya untuk keterbatasan yang mau bergabung ya, dikarenakan kita delay sehingga komunikasi kita kurang baik ya, dan pilihan lagu-lagu dangdut sudah saya coba hadirkan ke ruang dengar Anda. Di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Pro Dangdut bersama rekan-rekan kami yang bertugas, dan masih saya hadirkan pilihan lagu-lagu dangdut untuk menemani ruang dengar Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

memang sangat menyenangkan ya, terlebih jika kita terbiasa bekerja setiap harinya sepanjang tahun tanpa pernah benar-benar punya waktu untuk dihabiskan bersama keluarga, diri sendiri, dan juga untuk beristirahat. Waktu libur yang berhari-hari pun terasa jauh penuh makna dan begitu cepat berlalu. Alangkah menyenangkannya berlibur setelah sekian lama bekerja. Liburan akan membuat kita merasa segar kembali setelah menjalani padatnya rutinitas kerja. Namun selama apapun waktu liburan, akan ada saatnya untuk kita kembali bekerja. Lalu bagaimana ya caranya untuk bisa kembali produktif bekerja setelah liburan? Yuk simak tips berikut ini. Manfaatkan saat liburan benar-benar untuk berlibur dan beristirahat, bukan bekerja. Demi menyambut hari kerja dengan semangat, kita perlu benar-benar menggunakan hari libur untuk berlibur. Baik itu liburan bersama keluarga, orang terdekat, atau juga untuk beristirahat dan me-time yang berkualitas. Sebisa mungkin jangan nodai hari libur dengan pekerjaan. Atur ulang meja kerja untuk mendapatkan suasana yang lebih fresh. Mengatur kembali meja kerja bisa menjadi salah satu tips yang gampang untuk diterapkan bagi Anda yang memang bekerja di kantor atau di rumah dengan meja kerja tersendiri. Ini dilakukan guna membangkitkan semangat yang sebelumnya mulai pudar akibat terlalu lama liburan. Siapapun tentu senang menikmati masa-masa di mana tidak ada beban pekerjaan yang terus menghantui. Tulislah kembali tujuan dan target kerja yang akan dilakukan agar tidak lupa. Liburan membuat kita lupa banyak hal, salah satunya adalah target kerja yang mungkin sudah dibuat. Daripada lupa dan kehilangan semangat, segera bangkitkan motivasi dengan kembali menulis ulang target yang ingin dicapai, bisa berupa target mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Sambut hari dengan sebuah senyuman, energi positif, dan hindari mengeluh, serta jadilah produktif.

Baik pendengar, 55 menit berlalu dari jam 2 siang dan tak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Dan baik pendengar, satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, yang mana kita akan ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, stasiun produksi RRI Manokwari.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni. Selamat sore saudara dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, diantaranya Gubernur Papua Barat Domingus Pendacon menilai kebaktian pembaharuan iman nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat kehidupan spiritual. Antusiasme masyarakat mencari pekerjaan di Papua Barat cukup tinggi. Saudara, Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Angel Puimau. Gubernur Papua Barat Domingus Pendacon menilai kebaktian pembaharuan iman nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat kehidupan spiritual, moral, dan karakter masyarakat di tengah berbagai tantangan zaman. Hal itu disampaikan Domingus saat menghadiri kebaktian pembaharuan iman nasional yang bertempat di ruang terbuka publik Wararsi pada Rabu 23 September 2026 di Manokwari. Kegiatan tersebut turut menghadirkan Pendeta Stephen Tong bersama tim pelayanan. Kepada ratusan umat yang hadir, Domingus mengatakan jika tema Bertobatlah dan Hidup Suci mengingatkan masyarakat untuk kembali mengedepankan nilai kebenaran, kejujuran, kasih, serta kehidupan yang mencerminkan iman dan keseharian. Yang menegaskan penguatan iman tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkokoh persatuan, kerukunan, dan pembangunan karakter masyarakat Papua Barat. Menurutnya, sejarah masuknya Injil di tanah Papua yang ditandai dengan kedatangan Otto dan Kessler di Pulau Mansinam pada 5 Februari 1855 menjadi bagian penting dari perjalanan kehidupan masyarakat Papua. Domingus mengatakan masyarakat Papua yang telah menerima terang Injil juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi sesama dalam berbagai bidang kehidupan.
1: Sebagai Gubernur Papua Barat, saya menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Bapak Pendeta Dr. C.H. Stephen Tong beserta seluruh tim pelayanan yang telah datang jauh-jauh untuk membawa firman Tuhan bagi kita masyarakat Papua Barat, khususnya di tanah Manokwari yang kita cintai. Ya, kita semua ketahui tahu bersama bahwa firman Allah Yesus Kristus ya diberitakan dari Yerusalem, Yudaya, Samaria sampai ke ujung bumi. Februari 1855 ketika hamba Tuhan Otto dan Gessler menginjakan kaki di Pulau Masinam ya, dengan doa suluh bagi kita semua, dengan hamba Tuhan kami menginjak tanah yang diberkati. Kita semua ada tanah yang sudah diberkati. Sekarang kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, bagi semua orang dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kebaktian pembaruan iman seperti ini memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan spiritual dan moral masyarakat kita. Di tengah berbagai tantangan zaman, tema Bertobatlah dan Hidup Suci mengingatkan kita semua akan pentingnya kembali kepada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya bahwa penguatan iman dan spiritualitas masyarakat akan turut memperkokoh persatuan, kerukunan, dan pembangunan karakter bangsa khususnya di bumi Papua Barat.
0: Domingus menambahkan pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung kegiatan keagamaan yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan iman, moral, dan persaudaraan masyarakat. Ia menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya dilihat dari kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga perlu diiringi dengan peningkatan kualitas spiritual dan karakter masyarakat. Karena itu, kebaktian pembaharuan iman nasional diharapkan menjadi momentum kebaktian rohani yang mendorong perubahan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat di Papua Barat. Antusiasme masyarakat mencari pekerjaan di Papua Barat cukup tinggi. Sekitar 4.000 pencari kerja tercatat memanfaatkan bursa kerja yang digelar pemerintah Provinsi Papua Barat di Arfai, Kabupaten Manokwari. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Papua Barat, Edward Wansiba, pada Rabu 23 September 2026. Kepada sejumlah awak media, ia mengatakan bahwa jumlah pencari kerja yang tercatat dari hasil job fair tersebut jauh lebih banyak dibandingkan lowongan yang tersedia. Edward menjelaskan sebanyak 28 perusahaan berpartisipasi dalam bursa kerja dengan menyediakan 643 lowongan pekerjaan dari berbagai bidang. Menurut Edward, tingginya jumlah pencari kerja menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan kesempatan kerja yang masih besar. Karena itu, bursa kerja akan terus dilaksanakan sebagai agenda rutin tahunan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja, tetapi juga membantu masyarakat mengetahui jenis pekerjaan yang tersedia sesuai kualifikasi dan kebutuhan dunia usaha.
2: Terima kasih untuk pelaksanaan job fair yang kemarin yang akan pertama kali di Provinsi Papua Barat. Jadi kami rencanakan 3 hari. Jadi mulai dari hari pertama pembukaan yang sudah mendaftar secara online kurang lebih 2.000 yang mendaftar secara online dan yang secara offline 2.000, jadi berjumlah semua itu 4.000. Sedangkan yang kuota yang disiapkan oleh perusahaan, 28 perusahaan, itu berjumlah 643 joker lowongan pekerjaan. Dan tentunya kemarin kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga Wakil Gubernur karena memberikan kesempatan kepada kami di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja program produktif yang tentunya kemarin kami sudah menjalankan sesuai dengan visi-misi Gubernur Provinsi Papua Barat produktif. Ya, karena kita melihat kemarin ada kita buka loker untuk khususnya adik-adik orang asli Papua dan sudah diterima. Ya, dari loker yang sudah lowongan pekerjaan yang sudah disiapkan oleh masing-masing dari perusahaan 643, ya secara teknisnya nanti kita kembalikan kepada masing-masing perusahaan karena waktu cara pembukaan dan mereka juga interview dan hari kedua melengkapi dengan dokumen, ya.
0: Pemerintah berharap peningkatan partisipasi dunia usaha dapat membuka lebih banyak peluang kerja, sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal di Papua Barat. Saudara Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat menegaskan penegakan hukum di bidang lalu lintas tidak semata-mata berorientasi pada banyaknya pelanggaran yang ditindak, tetapi harus mampu mencegah kecelakaan, mengubah perilaku masyarakat, dan menyelamatkan nyawa. Dirlantas Polda Papua Barat, Kombes Pol Arif Bahtiar mengatakan, perkembangan mobilitas masyarakat, teknologi dan kompleksitas transportasi menuntut Polantas untuk terus melakukan transformasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Polantas harus bergerak dari pola kerja yang hanya responsif menjadi lebih prediktif dengan memanfaatkan teknologi dan data dalam menentukan langkah pelayanan maupun penanganan persoalan lalu lintas. Ia menekankan penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi. Masyarakat diharapkan tertib berlalu lintas bukan hanya karena takut ditilang, tetapi karena memahami bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama diri sendiri, keluarga, dan pengguna jalan lainnya. Arif juga mendorong penguatan kemitraan dengan berbagai kelompok pengguna jalan, mulai dari pengemudi ojek, angkutan umum, angkutan barang dan logistik, komunitas otomotif, dunia pendidikan, hingga masyarakat luas.
3: Karena ulang penghasilan upah dan sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat, keselamatan meningkat, kepatuhan turun, pelayanan semakin berkualitas, dan kepercayaan publik semakin kuat. Transformasi juga harus diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi dan data. digitalisasi pelayanan, pengembangan iklim, modernisasi dan inden, serta integrasi sistem harus terus diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Tetapi kita harus memegang satu prinsip, teknologi adalah alat, manusia adalah tujuan. Teknologi tidak boleh menjatuhkan pola mas. Teknologi tidak boleh menjauhkan pola mas dari masyarakat. Teknologi justru harus membuat pelayanan semakin dekat, semakin cepat, semakin transparan, dan semakin responsif.
0: Ia menambahkan pemanfaatan teknologi harus membuat pelayanan Polantas semakin dekat, cepat, transparan, dan responsif kepada masyarakat. Karena itu, digitalisasi pelayanan, integrasi sistem, dan pengambilan keputusan berbasis data perlu terus dikembangkan. Arif menegaskan seluruh jajaran Polantas juga harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Setiap pelayanan dan tindakan anggota di lapangan dinilai menjadi bagian dari wajah institusi kepolisian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Keberhasilan Polantas pada akhirnya tidak diukur dari seberapa banyak pelanggaran yang ditindak atau seberapa canggih teknologi yang digunakan, melainkan dari kemampuan mencegah kecelakaan, melindungi masyarakat, dan menyelamatkan kehidupan. Pesta Sinole Ekstorang Lokafor 2026 siap digelar di Manokwari City Mall pada hari ini 24 sampai 26 September 2026. Kegiatan yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat tersebut menghadirkan berbagai agenda edukasi, pameran, talk show, perlombaan, dan hiburan bagi masyarakat. Deputi Kepala KPWBI Provinsi Papua Barat Arif Rahadian mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai program dan kebijakan Bank Indonesia bersama pemerintah daerah serta mitra kerja kepada masyarakat. Menurut Arif, Pesta Sinole Ekstorang Lokafor tidak hanya menjadi ruang komunikasi antar lembaga, tetapi juga sarana edukasi publik mengenai inflasi, ketahanan pangan, pangan lokal, dan literasi keuangan. Melalui kegiatan tersebut, berbagai instansi yang bergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID akan menampilkan program, layanan, dan kebijakan yang telah dilakukan dalam mendukung pengendalian inflasi di Papua Barat. Torang Lokafor sendiri mengangkat pesan mengenai kemandirian dan ketahanan pangan dengan mendorong pemanfaatan serta pengenalan pangan lokal kepada masyarakat. Selain pameran dan talk show, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai perlombaan, di antaranya lomba ide bisnis pangan lokal, lomba konten pangan lokal, belanja bijak, dan cerdas cermat dengan materi inflasi. Arif mengatakan perlombaan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai ekonomi, inflasi, pangan lokal, dan literasi keuangan melalui konsep belajar sambil bermain.
4: Sinole ini kita ingin menegaskan kembali bahwa dalam membuat kebijakan ekonomi itu di daerah maupun menjaga stabilitas ya dalam hal ini mengendalikan inflasi itu memerlukan data yang berkualitas, karena setiap kebijakan itu di Bank Indonesia khususnya itu selalu evidence based policy, kebijakan yang berbasiskan data yang valid, artinya research based policy. Jadi semua kebijakan, perumusan kebijakan itu harus didasar pada data yang berkualitas, yang valid, yang akurat, yang tepat waktu, yang relevan, gitu. Sehingga pengambilan kebijakan itu akan lebih efektif memenuhi sasaran kebijakannya karena sesuai dengan data yang relevan.
0: Rangkaian kegiatan turut diisi dengan edukasi cinta, bangga, paham rupiah, dan transaksi QRIS, turnamen catur, serta fun walk yang dijadwalkan berlangsung Sabtu pagi dengan rute dari Manokwari City Mall dan kembali ke lokasi. Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk hadir dan mengikuti berbagai rangkaian Pesta Sinole Ekstorang Lokafor 2026 sekaligus mengenal lebih dekat berbagai potensi pangan lokal, program pengendalian inflasi, dan layanan ekonomi yang tersedia bagi masyarakat. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kodim 1801 Manokwari akan menggelar lomba domino dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun TNI. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak oleh seluruh Kodim di Indonesia dan menjadi bagian dari upaya memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infantri, David Sutrisno Sirait mengatakan, lomba domino tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk memperebutkan Piala Panglima TNI, sekaligus mendukung target pencatatan rekor MURI. Di Manokwari, panitia membatasi jumlah peserta sebanyak 128 pasang. Pembatasan tersebut dilakukan karena perlombaan hanya berlangsung selama satu hari, sehingga harus menyesuaikan dengan sistem dan bagan pertandingan agar seluruh pertandingan dapat diselesaikan. Menurutnya, jumlah peserta yang lebih banyak akan membuat pertandingan berpotensi berlangsung hingga dua hari. Karena itu, pendaftaran sebanyak 128 pasang telah ditutup meskipun antusiasme masyarakat masih cukup tinggi. Lomba domino dijadwalkan berlangsung pada Minggu 27 September 2026. Dan pelaksanaan kegiatan juga akan terhubung secara langsung dengan kegiatan serentak di Jakarta. Selain perlombaan, Kodim 1801 Manokwari turut melibatkan pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya menggerakkan perekonomian masyarakat dalam setiap kegiatan yang digelar.
5: Sebenarnya Piala Panglima TNI dalam rangka HUT TNI dan mengejar rekor MURI. Jadi seluruh Indonesia nanti pesertanya itu dikumpulkan, mudah-mudahan ya bisa memecahkan rekor MURI. Nah, namun di sini kuotanya saya batasi. Nah, meskipun hadiahnya lumayan, orang bilang kan ada door prize-nya juga. Ya. Nah, kenapa saya batasi? Karena pelaksananya hanya satu hari. Nah, jadi saya batasi 128 pasang.
0: Dan dimenjelaskan pemilihan domino sebagai salah satu cabang perlombaan juga mempertimbangkan sifatnya yang sederhana dan dapat dimainkan berbagai kalangan, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Ia menambahkan kegiatan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mencari pemenang, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Melalui kegiatan yang bersifat terbuka dan merakyat, masyarakat diharapkan semakin dekat dengan lingkungan TNI. Petani di Papua Barat dinilai siap menerapkan berbagai teknologi pertanian modern untuk mendukung peningkatan produktivitas. Penyuluh pertanian ahli pertama BRMP Papua Barat, Arya Bima Sena, mengatakan, semangat petani perlu didukung melalui pendampingan dan penyediaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satu teknologi yang diperkenalkan yakni drum seeder. Untuk membantu proses penanaman.
6: Kalau dari pandangan saya untuk khusus Papua Barat, petaninya semua semangat dan siap, Mbak. Jadi tugas kita sebagai pendukung, kita harus membantu dan mendukung apapun yang mereka siapin gitu. Kita intinya kita membantulah apa yang kita bisa, kita bantu. Salah satunya tadi untuk penerapan teknologi, ya apa yang kita bisa. Jadi contohnya kayak drum seeder tadi, mungkin petani kalau bikin sendiri masih bingung-bingung apa gitu, ya kita bikinkan. Itu salah satunya supportnya kita untuk petani-petani agar mau menerapkan teknologi-teknologi baru dari Kementerian Pertanian itu.
0: Menurutnya penyuluh memiliki peran dalam membantu petani memahami maupun menggunakan teknologi baru, termasuk ketika petani masih mengalami kesulitan secara teknis. Pendampingan diharapkan membuat inovasi pertanian dapat diterapkan secara langsung, bukan hanya sebatas pengenalan. Arya berharap kolaborasi pemerintah, penyuluh, dan petani terus diperkuat untuk mendukung penerapan teknologi pertanian modern. Ketika manfaat teknologi dapat dirasakan langsung oleh petani, semangat untuk mencoba inovasi baru diharapkan semakin meningkat dan turut mendukung ketahanan pangan di Papua Barat. ISPA masih banyak ditemukan di Manokwari, warga diminta waspada. Reporter Rizka Amelia melaporkan.
7: Infeksi saluran pernapasan akut masih menjadi salah satu penyakit yang banyak ditemukan di Kabupaten Manokwari. Kondisi tersebut juga terlihat dari tingginya keluhan gangguan pernapasan yang ditangani di Puskesmas Sanggeng. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Alexander Takdare, mengatakan ISPA masih masuk dalam kelompok 10 penyakit terbanyak di wilayah tersebut. Gejala seperti pilek, demam, dan batuk perlu diperhatikan sejak awal agar masyarakat dapat segera memperoleh penanganan.
8: Ya, memang rata-rata ISPA ini masih menjadi idola ya. Masih menjadi idola sehingga masih masuk ke dalam 10 penyakit terbanyak ya. Ya, nah, itu mungkin hal-hal itu yang tentu kita dari kita sudah banyak himbauan-himbauan untuk masyarakat bagaimana kita mengurangi ya, mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak, apalagi dengan kondisi ekstrim saat ini. Kita harap ketika bepergian tadi menggunakan masker, mengurangi pembakaran-pembakaran dan lain-lain sebagainya.
7: Sementara itu, PLT Kepala Puskesmas Sanggeng, Felvi Michi Cakaparang, menyebut ISPA masih menjadi keluhan yang paling banyak ditangani di layanan kesehatan tersebut. Selain batuk dan demam, pasien juga datang dengan keluhan seperti nyeri tenggorokan hingga sesak napas.
9: Jadi untuk akhir ini, seperti tadi disampaikan bahwa memang keluhan kita paling banyak untuk kasus seperti batuk pilek, demam, nyeri tenggorokan, ya, ya cenderung sesak, itu keluhan yang paling banyak. Ya, keluhan ISPA itu yang keluhan yang paling banyak yang ada di kita di layanan kesehatan. Untuk pencegahannya, kami di Puskesmas memperkuat tim terutama untuk promkes ya. Kita punya tenaga promkes yang kami terus berupaya mereka mengedukasi kepada masyarakat supaya memang bagaimana penyakit ini supaya pencegahan penyakit ini.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari dan Puskesmas Sanggeng mengajak masyarakat memperkuat langkah pencegahan dengan menjaga kondisi tubuh serta memperhatikan gejala yang muncul. Warga juga diingatkan untuk menggunakan masker saat bepergian serta menghindari pembakaran yang menghasilkan asap dan dapat memperburuk kualitas udara.
10: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Dan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Sama-sama sudah kita ikuti Dinamika 15 Korowil Nusantara 2 langsung dari RRI Manokwari. Dan kembali 33 menit saat ini kita berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Cuaca Kota Palafak-fak mendung dan juga berkabut, juga berangin ya, dan kami sampaikan untuk Anda juga untuk tetap jaga kesehatan. Mau kemana-mana saat ini ada baiknya kita semua gunakan masker ya, agar supaya kita terhindar dari segala macam sakit penyakit ya. Yang pasti makan yang cukup ataupun makan yang bergizi juga

dapat dicegah bila kita menjaga lingkungan bersama. Mulailah dengan tidak membuang sampah ke sungai dan selokan. Sampah yang menyumbat aliran air adalah penyebab paling sering dari banjir di perkotaan. Selanjutnya, perbanyak area resapan air, seperti membuat biopori, sumur resapan, dan menjaga ruang terbuka hijau di sekitar rumah. Dengan adanya resapan, air hujan tidak langsung melimpas dan menumpuk menjadi banjir. Jangan lupa lakukan pembersihan saluran air secara rutin, terutama sebelum musim hujan datang. Dan di wilayah rawan banjir, masyarakat dapat bekerja sama membangun tanggul atau kolam penampung air sebagai perlindungan tambahan. Kita jaga lingkungan agar tetap aman dan terhindar dari banjir.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, termasuk tradisi kuliner. Mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki makanan khas yang kaya rasa dan penuh dengan bumbu-bumbu eksotis. Beberapa hidangan ini bahkan telah melampaui atas batas geografis dan menjadi sangat populer di mancanegara dan dicintai oleh banyak orang. Yang pertama ada rendang. Nah, rendang merupakan salah satu ikon kuliner Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hidangan ini dibuat dengan menggunakan daging sapi yang dimasak bersama santan kelapa dan berbagai rempah-rempah lainnya. Proses memasaknya bisa memakan waktu hingga berjam-jam karena daging harus dimasak hingga kuah santannya mengering dan meresap ke dalam serat daging. Inilah yang membuat rendang memiliki cita rasa yang sangat kaya dengan perpaduan antara rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Berikutnya ada nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu makanan yang identik dengan Indonesia. Sederhana, namun penuh cita rasa. Nasi goreng dapat disesuaikan dengan selera dan bahan yang ada, sehingga terdapat banyak variasi nasi goreng yang bisa ditemukan di setiap daerah. Salah satu hal yang membuat nasi goreng mendunia adalah karena kemampuannya menjadi hidangan yang fleksibel dan mudah diterima oleh berbagai budaya. Hampir setiap negara memiliki versi nasi gorengnya sendiri. Selanjutnya ada sate. Sate adalah hidangan yang terdiri dari potongan-potongan daging yang ditusuk menggunakan bambu atau lidi, lalu dipanggang di atas arang. Jenis daging yang digunakan untuk sate sangat beragam, mulai dari daging ayam, kambing, sapi, hingga kelinci. Sate memiliki sejarah panjang di Indonesia dan diyakini berkembang dari tradisi kuliner Timur Tengah yang dibawa oleh pedagang Muslim. Saat ini sate telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan sering disajikan di festival kuliner internasional di banyak tempat wisata viral, bazar makanan, hingga di restoran berbintang. Berikutnya ada gado-gado. Gado-gado sering disebut dengan saladnya Indonesia karena komposisinya yang hampir seluruhnya terdiri dari sayuran segar dan direbus. Selain sehat, gado-gado juga menawarkan cita rasa yang unik, di mana kelezatan sayuran berpadu dengan saus kacang yang gurih. Hidangan ini sangat cocok terutama di kalangan mereka yang peduli pada kesehatan dan makanan berbahan dasar nabati. Yang terakhir ada tempe. Tempe yang dibuat dari fermentasi biji kedelai adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang semakin populer di dunia, terutama di kalangan vegan dan pecinta makanan sehat. Proses fermentasi ini membuat tempe menjadi sumber protein nabati yang kaya akan nutrisi dengan kandungan serat, vitamin, dan mineral yang tinggi.

0: resensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, adalah esensi buku inspiratif yang menggambarkan semangat, perjuangan, dan impian tiga remaja Belitung, yaitu Ikal, Arai, dan Jimron, dalam mengejar pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Buku ini menekankan pentingnya memiliki mimpi besar sebagai motivasi untuk terus maju meskipun banyak rintangan menghadang. Hubungan Ikal, Arai, dan Jimron menunjukkan arti penting dari persahabatan, dukungan, dan saling menguatkan dalam menghadapi kesulitan hidup. Esensi buku ini mengajarkan bahwa untuk mencapai mimpi diperlukan usaha, ketekunan, dan pengorbanan, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang sederhana. Andrea Hirata menunjukkan bahwa pendidikan adalah jalan untuk keluar dari kemiskinan dan menciptakan perubahan besar dalam hidup seseorang. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, tokoh-tokoh dalam novel ini tetap memandang masa depan dengan penuh optimis dan harapan. Sang Pemimpi adalah kisah tentang kekuatan mimpi, kerja keras, dan persahabatan dalam mengatasi keterbatasan. Andrea Hirata menginspirasikan pembaca untuk tidak menyerah dalam mengejar apa yang mereka cita-citakan, meskipun keadaan hidup terasa sulit. Buku ini mengingatkan bahwa dengan mimpi, tekad, dan dukungan dari orang-orang di sekitar, semua hal mungkin dicapai.
0: Esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pesta olahraga Asian Games 2 saat ini sudah memasuki hari keempat sejak pembukaannya pada 19 September 2026. Dan selama beberapa hari berjuang, kontingen Indonesia berhasil mengamankan 10 medali. Pantauan RRI melalui situs resmi pukul 16 waktu Indonesia Timur, Indonesia juga mendapatkan medali perak dan 9 perunggu. Dengan perolehan medali tersebut, kontingen Indonesia menduduki peringkat ke-23. Save the Mission, tim Indonesia Todo Tua Pasaribu meyakini peluang timnas menambah medali masih terbuka hingga Selasa 22 September 2026. Atlet Indonesia baru mengikuti sekitar 26% dari seluruh nomor pertandingan. Dan pendengar, 5 hari pasca pembukaan Asian Games 2026, tim Indonesia raih 10 medali. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Tempah merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasa penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah.

Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Timur, kembali masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi di Fak-Fak sore ini. Dan pendengar, kali ini informasi datang dari pemerintah tengah mengusut dugaan penipuan dan eksploitasi warga negara Indonesia yang direkrut untuk menjadi tentara bayaran Rusia. Wakil Duta Besar RI untuk Rusia di Moskow, Hartio Harkomoyo, mengungkapkan perekrutan WNI menjadi tentara Rusia memiliki dua kategori utama. Sebagian WNI direkrut melalui tawaran pekerjaan sipil, sementara lainnya bergabung secara sadar sebagai personil militer Rusia setempat. Tawaran pekerjaan tersebut mencakup pengemudi, tukang bangunan, juru masak, perawat, serta tenaga medis bagi pekerja Indonesia. Dan pendengar, terdapat dua pintu masuk perekrutan, yakni WNI yang direkrut dari Indonesia dan WNI yang sudah berada di Rusia, terutama mahasiswa atau pelajar. Dan pendengar, pemerintah telusuri dugaan WNI yang direkrut jadi tentara Rusia. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Ekonomi digital membuka pintu peluang. UMKM naik kelas, transaksi makin cepat, dan pasar makin luas. Di dunia serba online, siapa cepat beradaptasi, dia yang siap bersaing. Saatnya melek digital, saatnya maju bersama.

0: karena dia punya biji biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya paling sangat biasa saja.
1: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan, tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi ini.
2: Baik, mendengar pukul 16 lebih 14 menit dan kami juga informasikan ke ruang dengar Anda bahwa di pukul 17 nanti kami ajak Anda, kita akan ikuti Beranda Astacita Nasional yang mana kali untuk edisi Kamis 24 September 2026, stasiun produksi RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani, RRI Bogor, Dua Sisi Mata Uang Penggunaan Internet, RRI Manado Pengembangan Talenta Digital Menuju Indonesia Emas, dan RRI Banten Kesiapan Infrastruktur Internet di Ruang Publik Kota Serang Menuju Smart City. Dan baik pendengar, kita menuju ke pukul 17 masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub jadi.

0: Pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak ini. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di Site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak ini. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas, jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali kasihan kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak begitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menyebabkan

Pendengar, pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai guru memiliki peran penting dalam keberhasilan kebijakan pendidikan gratis nasional. Menurutnya, kualitas pendidikan dasar perlu diperkuat agar kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Dan Doni mengatakan persoalan pendidikan dasar harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam meningkatkan kemampuan akademik siswa Indonesia secara menyeluruh. Dia menilai pembiayaan negara perlu dipusatkan lebih pada guru, kualitas pembelajaran, serta sarana-prasarana di jenjang pendidikan dasar. Dan pendengar, guru memiliki peran penting keberhasilan kebijakan pendidikan gratis nasional. Informasi kami kutip dari rri.go.id. Dan pendengar, kami informasikan kembali dan ingatkan untuk Anda bahwa di pukul 17 nanti kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional, yang mana stasiun produksi hari ini yang akan menyampaikan hasil produksinya, yakni RRI Medan dengan topik internet mengubah cara petani, RRI Bogor tema dua sisi mata uang penggunaan internet, RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia emas, dan RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju smart city. Dan pendengar, selanjutnya kita masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi.

Untuk menciptakan budidaya tanaman yang unggul dan berkualitas, perlu metode untuk menghasilkan varietas baru. Caranya, menyilangkan dua tanaman yang memiliki sifat unggul dari masing-masing tanaman tersebut. Proses ini dilakukan dengan mengambil serbuk sari dari satu tanaman dan memindahkannya ke putik tanaman lain dan varietas baru yang berkualitas. Sehingga hasil panen meningkat, tahan terhadap hama dan penyakit, serta adaptasi yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan. Dengan teknik ini, para peneliti dapat menciptakan varietas tanaman yang lebih produktif dan tahan terhadap perubahan iklim.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

Tedhak Siten berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu tedhak yang berarti menapakkan kaki, dan Siten berasal dari kata siti yang berarti bumi atau tanah. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakan kakinya ke tanah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 7-8, 1-8 sama dengan 35 hari, yaitu ketika bayi mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Tedhak Siten selalu diiringi dengan doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai harapan agar kelak anak lancar dalam menjalani kehidupan. Dalam upacara ini disediakan sesaji yang menyimbolkan harapan-harapan bagi sang anak, diantaranya ada nasi tumpeng dengan sayur mayur dan iwak ingkung, lauk ayam utuh, bubur merah dan putih, bubur boro-boro, kembang boreh, jajan pasar lengkap, serta umbi-umbian.

48 menit kita berlalu dari jam 4 sore, dan semoga di luar sana juga cuaca Kota Pala fak-fak bersahabat ya. Tadi juga sempat gerimis ya, doa dan harapan kita semua bahwa Kota fak-fak secepat mungkin bisa turun hujan ya. Itu menjadi doa kita bersama warga Kota fak-fak. Tetap jaga kesehatan kita semua dan semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kembali saya ingatkan di pukul 17 kita ikuti beranda Astacita Nasional ya, dan pastikan bahwa Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

Kulkas atau lemari es merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia dalam sejarah makanan. Metode untuk mengawetkan makanan dengan pendinginan telah ada selama ribuan tahun. Namun, lemari es modern sendiri adalah penemuan baru. Penemuan model pendingin buatan pertama yang kemudian dikenal sebagai kulkas ditemukan oleh William Cullen, seorang dokter Skotlandia, yang mengamati bahwa penguapan memiliki efek pendingin pada tahun 1720-an. Dari itulah ia mengetahui bahwa makanan akan menjadi awet apabila didinginkan karena bakteri tidak dapat berkembang pada suhu rendah. Namun pada saat itu, hasil penemuan kulkas oleh William belum dipatenkan. Selanjutnya, penemuan mesin pendingin terus dilakukan oleh para penemu di sejumlah negara, seperti yang dilakukan penemu asal Amerika Oliver Evans, yang pada tahun 1805 mencoba merancang mesin pendingin menggunakan uap. Ilmuwan Inggris Michael Faraday juga melakukan upaya yang sama pada tahun 1820 dengan menggunakan amonia cair untuk menyebabkan pendinginan. Akan tetapi pada tahun 1834, Jacob Perkins yang membuat mesin pendingin praktis menggunakan sistem kompresi uap ether pada tahun 1835 dan mematenkan penemuannya. History of Refrigerator kemudian mencatatnya sebagai bapak lemari es berkat penemuan kulkas tersebut.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul The Ikigai Journey, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Buku ini berfokus pada konsep Ikigai, sebuah filosofi Jepang yang berarti alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun di pagi hari. Buku ini menjelaskan bagaimana menemukan tujuan hidup dan kebahagiaan melalui pendekatan yang terarah dan penuh kesadaran. Esensi dari buku ini meliputi, Ikigai sebagai pusat kehidupan adalah titik di mana apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang dapat menghasilkan pendapatan bertemu. Buku ini membantu pembaca untuk mengidentifikasi titik ini melalui refleksi diri dan eksplorasi nilai-nilai pribadi. Perjalanan bukan tujuan. Ikigai bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menikmati proses. Perjalanan yang dilakukan sehari-hari. Penting untuk mencintai setiap langkah dalam hidup, baik itu pekerjaan, hobi, atau hubungan. Menjalani kehidupan dengan mindfulness. Salah satu kunci utama dalam Ikigai adalah melakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian, mindfulness. Memperhatikan detail-detail kecil dalam hidup yang membawa kebahagiaan, seperti interaksi dengan orang lain, menikmati momen sederhana, dan selalu tumbuh dalam hal personal. Membuat rencana hidup. Buku ini memberikan panduan untuk menyusun rencana hidup berdasarkan prinsip Ikigai, sehingga setiap keputusan dan tindakan diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih mendalam. Keseimbangan dan kebahagiaan jangka panjang. Buku ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta bagaimana menemukan kebahagiaan yang bertahan lama melalui perbuatan bermakna dan berkelanjutan. Buku ini memberi pembaca alat-alat praktis untuk menemukan dan menjalani ikigai dalam hidup sehari-hari dengan fokus pada pemahaman diri, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang otentik.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar, pukul 16.59 menit waktu Indonesia Timur. Pilihan informasi untuk saat ini saya cukupkan untuk Anda. Kita beranjak ke pukul 17. Kita akan ikuti Beranda Asta Cita Nasional. Kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta.

0: 0811-7927-712. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI kawasan Medan Merdeka Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sida Balog, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1.

bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komunitas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar Kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di Kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
4: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

inovasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Medan kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang, tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet. Termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Dengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya ya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia ini seperti apa, melihat dari presentasinya mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan

0: analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
1: Okay.
0: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
1: Iya.
0: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini, Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
1: Baik.
0: Kurang lebih begitu.
1: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu, Pak?
0: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu.
1: Baik.
0: Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda, tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif,
1: karena
0: ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
1: cepat sekali ya,
0: cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI, kurang lebih demikian.
1: Iya, berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya, Pak ya. Nah, kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
0: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
1: dilatih, pemerintah arti ya.
0: Betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK

0: agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia Digital, seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
0: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat, mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi smartphone, ini, teknologi digital, itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali Pak.
0: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
0: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
0: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
1: Iya, iya.
0: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
0: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
1: betul.
0: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
0: Streaming, kita hari ini aja streaming. Mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah, kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga ke Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.co.id lagi. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, okay. Lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai smart city itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa WiFi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan smart city. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing, ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya, biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga, Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Betul. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu?
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali, Bu. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak Fak. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan tak terasa sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuli Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di lanjutan lintas Fak Fak sore hingga tutup siaran nanti Anda ditemani rekan saya. Hatija Baco. Selamat sore dan sampai jumpa. Dan pendengar, kita masuki zona petang. Lagu religi islami kami hadirkan untuk Anda.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah disiapkan di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semua. Kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, menemani suasana Anda di kesempatan sore hari ini, keruan dengar Anda, kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dan diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program satu, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Senang sekali saya Hatijah Baco dapat temani Anda semuanya di fak-fak malam ini ya, hingga pukul 12 malam nanti, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda, menggantikan rekan saya Yuli Rohmana yang sudah temani Anda di siang hingga sore tadi ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semuanya. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah, dan saya akan temani Anda nanti di acara Ngobras. Tapi sebelumnya pada pukul 20 Anda dapat ikuti drama radio, dan jangan lewatkan Ngobras ya di malam hari ini hingga nanti menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Saya temani Anda nanti di Ruang Rindu. Anda boleh gabung bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490. Hingga kebersamaan kita nanti pada pukul 24 malam ya, kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda, sukses ya dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Dari seputaran Jalan Kapten Petandian 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: 21 April kita memperingati Hari Kartini, bukan sekedar mengenang sosok Raden Ajeng Kartini, tapi merayakan semangat perjuangannya untuk kesetaraan pendidikan dan kemajuan perempuan Indonesia. Kartini mengajarkan kita bahwa keberanian untuk bermimpi adalah langkah pertama menuju perubahan besar. Di dalam setiap perempuan yang berani bersuara, berkarya, dan bermimpi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia menemani suasana Anda. Iya, segala aktivitas di hari ini mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda, apalagi buat yang berada di luar kota Palafak-Fak ya. Yang baru saja pantau bersama kami di suasana malam hari ini, apalagi untuk Anda yang sudah mulai mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan berbagai tugas dan aktivitasnya, ataupun juga buat yang lagi santai nih bersama keluarga. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan deh berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Kehadiran kami juga dapat menemani Anda ya, apalagi buat yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam hingga nanti menuju ke pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah, dan nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, untuk Anda umat Kristen Protestan dapat ikuti mimbar agama Kristen Protestan. Dan masih saya temani Anda nanti di acara ngobras ya, ngobrol bareng komunitas kita nanti bersama dengan komunitas Yayasan Tunas Bangsa Fak-Fak ya. Dan sebelumnya Anda juga dapat ikuti drama radio, dan kita akan gabung dengan Pro 3 Jakarta, ikuti warta berita sentral pada pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Padang mantis atau dikenal juga sebagai mantisir adalah hewan laut yang termasuk dalam kelompok Stomatopoda. Meski disebut udang, udang mantis sebenarnya bukan udang sejati. Mereka memiliki kelompok tersendiri dalam klasifikasi biologi. Udang mantis memiliki lengan khusus yang disebut raptorial appendages yang bisa bergerak dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam. Kecepatannya bisa disamakan dengan tembakan peluru dari pistol kaliber kecil. Udang mantis hidup di lubang-lubang pasir atau batu karang. Udang mantis mempunyai pukulan mematikan dan dia pun menggunakan pukulannya untuk menghancurkan cangkang keras mangsa seperti kepiting, kerang, bahkan ikan. Pukulan ini sangat cepat sehingga menciptakan kavitasi, gelombang air kecil yang meledak dan menghasilkan panas setara permukaan matahari selama sepersekian detik, serta melumpuhkan atau membunuhnya. Penglihatan mereka juga luar biasa. Mereka memiliki mata majemuk yang bisa melihat cahaya ultraviolet, polarisasi cahaya, dan memiliki 12 hingga 16 jenis reseptor warna hidup di terumbu karang. Mereka biasanya ditemukan di perairan hangat seperti kawasan Indo-Pasifik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terkini.

0: Esensi Buku Prosa Pufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Habiskan Saja Gajimu, karya Ahmad Ghazali, terbit pada tahun 2019. Buku ini berfokus pada manajemen keuangan pribadi dengan penekanan pada pentingnya penggunaan gaji dengan bijak. Salah satunya, bagaimana menghindari gaya hidup konsumtif yang dapat menguras keuangan dan tips untuk merancang anggaran secara efektif. Buku ini menekankan pentingnya kita membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai tujuan finansial. Ahmad Ghazali mengajak kita untuk memikirkan investasi sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang. Pentingnya memahami cara mengelola utang dengan bijak dan bagaimana utang dapat mempengaruhi kondisi finansial. Buku Habiskan Gajimu mengajarkan kita pentingnya disiplin dalam pengeluaran dan menabung untuk masa depan. Selain itu, buku ini juga memiliki pola pikir yang positif dan realistis. Tentang keuangan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial. Buku karya Ahmad Ghazali memberikan perspektif yang berguna untuk siapa saja yang ingin memperbaiki cara mereka mengelola uang. Demikian esensi buku Habiskan Gajimu karya Ahmad Ghazali.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

saatnya tips kentongan. Bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi? 1. Berlindunglah di bawah meja jika berada di ruangan, rumah, atau kantor. Hal ini agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. 2. Jangan lupa untuk melindungi kepala dengan helm, bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi terlungkup. Hal ini merupakan salah satu cara selamat dari gempa. 3. Jauhi gedung dan tiang jika berada di luar ruangan dan rumah. Hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. 4. Jangan menggunakan lift. Gunakanlah tangga, namun jangan panik saat turun tangga darurat. Bergerak ke tempat terbuka hingga keadaan stabil. Perlu diingat, gempa yang bermagnitudo besar dapat diikuti gempa susulan. 5. Jika berada di dalam kendaraan, berhati-hatilah agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa. 6. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Bergeraklah ke daratan yang lebih tinggi merupakan salah satu cara mengatasi tsunami.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, kondisi jarak pandang di Bandara Siboru Fak-Fak masih mendukung keselamatan penerbangan meski kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Fak-Fak. Kabupaten Fak-Fak Papua Barat terus menjaga kerukunan antar umat beragama melalui nilai budaya Satu Tungku Tiga Batu. Bersama saya Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama. Kondisi jarak pandang di Bandara Siboro Fakfak masih mendukung keselamatan penerbangan meski kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak. Kepala UPBU kelas 3 Siboro Fakfak, Faisal Rahman, mengatakan visibility di kawasan bandara saat ini berada pada kisaran 5 hingga 7 km, sehingga belum berdampak signifikan terhadap operasional penerbangan. Faisal menjelaskan kondisi tersebut membuat penerbangan komersial rute Sorong Fakfak pulang pergi maupun penerbangan perintis menuju Babo, Bentuni, Kaimana hingga Timika masih berlangsung lancar. Untuk pesawat Wings Air ATR-72-600, standar operasional biasanya membutuhkan jarak pandang di atas 5 km. Sedangkan pesawat perintis berukuran lebih kecil seperti Smart Air dan Susi Air masih dapat beroperasi dengan visibility sekitar 1 km. Selain itu, kecepatan angin di sekitar bandara juga mulai menurun. Dari sebelumnya mencapai 10 sampai 20 knot menjadi rata-rata sekitar 5 knot. Meski penerbangan masih normal, UPBU Siboro tetap meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan kabut asap dan kondisi cuaca di wilayah udara Fakfak. Faisal mengingatkan peningkatan konsentrasi asap yang tidak diikuti hujan berpotensi menurunkan jarak pandang hingga mengganggu penerbangan. Karena itu, pemantauan kondisi cuaca dan ruang udara terus dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan. Kabupaten Fakfak, Papua Barat terus menjaga kerukunan antar umat beragama melalui nilai budaya Satu Tungku Tiga Batu. Kondisi ini menjadi modal penting dalam kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan di tengah keberagaman suku dan agama. Laporan Januardi.
1: Saudara, kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dinilai tetap terjaga dengan baik. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kuatnya nilai kebersamaan masyarakat yang tercermin melalui semboyan Satu Tungku Tiga Batu sebagai modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat Fakfak. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak, Domisianus Nandus, mengatakan hasil kunjungan dari distrik ke distrik menunjukkan adanya kesepahaman masyarakat untuk terus menjaga kerukunan antarumat beragama di daerah ini. Menurutnya, hingga saat ini tidak terdapat gesekan antarumat beragama yang mengganggu kehidupan masyarakat. Meski demikian, kondisi kerukunan yang telah terbangun tersebut tetapi membutuhkan pendampingan dan bimbingan agar terus dipelihara dan diperkuat.
2: Kalau dalam konteks di Fakfak, kita kemarin ya dari distrik ke distrik itu semua sepakat. Ya kita, Fakfak itu kan modal dasarnya itu semboyan mulia Satu Tungku Tiga Batu. Jadi sampai dengan sekarang ya tidak ada gesekan antara umat beragama, rukun adanya. Ya namun tidak berarti bahwa kita mengabaikan ya tugas-tugas pendampingan, bimbingan. Jadi mesti diperkuat supaya masyarakat ya sadar karena keanekaragaman ini kan kodrat ya. Memang kita bangsa Indonesia ini kan terdiri dari keanekaragaman suku, agama. Jadi hidup berdampingan dengan orang yang berbeda, beda suku, beda agama ya suatu hal yang biasa. Ya dalam konteks di Fakfak menurut saya ya sangat bagus dengan semboyan Satu Tungku Tiga Batu. Agama itu bukan lagi menjadi sebuah persoalan besar karena agama itu tuh ya bahkan ya dalam satu keluarga, satu marga itu ada 5 anak ya ada 5 agama bisa saja di dalam, ada Islam, Protestan di situ, ada Katolik di situ, jadi tidak ada masalah.
1: Sementara itu, salah satu contoh terbaru terjadi di Kampung Wayati yang mayoritas masyarakat beragama Katolik. Ketika sejumlah keluarga Muslim yang tinggal di kawasan pesisir mengalami kesulitan beribadah karena belum memiliki masjid, justru umat Katolik setempat yang mendorong pembangunan masjid. Menurut Domisianus, kondisi tersebut menjadi gambaran konkret kuatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Fakfak. Januar dimelaporkan.

0: Penguatan moderasi beragama kini tidak lagi menjadi tanggung jawab tokoh-tokoh agama semata, tetapi telah menjadi tugas bersama lintas sektor dan kementerian. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak, Domisianus Nandus, mengatakan sebelumnya pembinaan kehidupan umat agar tetap rukun dan damai lebih banyak menjadi tanggung jawab tokoh agama seperti imam, pendeta maupun pastor. Namun sejak 2023, penguatan moderasi beragama telah diarahkan menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai sektor pemerintahan.
1: Tentang penguatan moderasi beragama, kalau dulu terkait dengan tugas penguatan moderasi beragama, pembinaan hidup rukun dan damai, itu biasa yang menjadi tanggung jawab tokoh-tokoh agama, imam, pendeta, ya pastor. Tapi sejak tahun 2023, penguatan moderasi beragama ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab lintas sektor, lintas kementerian. Ya, bahkan sejak dikeluarkan sejak adanya Perpres 58 2023 itu kalau di tingkat pusat itu sudah ada sekretariat bersama, sudah tanggung jawab bersama lintas kementerian ya untuk penguatan moderasi beragama di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama lagi, tapi lintas sektor, lintas kementerian. Dalam konteks kita di Fakfa, kebetulan beberapa 2 minggu terakhir ini kita bersinergi dengan pemerintah daerah lewat Kesbang Pol, ya kita melakukan sosialisasi tentang kerukunan umat beragama di beberapa distrik. Sampai dengan kemarin di distrik Kayuni itu, kita sudah masuk ke distrik yang 5. Kita mengumpulkan tokoh-tokoh agama, masyarakat, kemudian kita mensosialisasikan ya tentang moderasi beragama. Ya, moderasi beragama itu kan ya bagaimana cara pandang sikap kita dalam menjalankan ajaran agama. Ya, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, secara moderat, ya, mengambil jalan tengah.
0: Menurutnya, moderasi beragama merupakan cara pandang dan sikap dalam menjalankan ajaran agama secara seimbang. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemahaman moderasi beragama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Fakfak. Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Dana Kampung Werpigan, Distrik Kuartutin yang bersumber dari APBN tahap kedua tahun 2026 telah dicairkan pada awal September. Setelah pencairan, pemerintah kampung langsung memprioritaskan penyaluran BLT. Laporan Anwar Lamohan.
2: Dana Kampung Werpigan Distrik Kuartutin yang bersumber dari APBN tahap kedua telah dicairkan pada awal September 2026. Pencairan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kampung untuk melanjutkan berbagai program yang telah direncanakan pada tahun anggaran 2026. Kepala Kampung Werpigan Rusli Patiran mengatakan pencairan dana kampung tahap kedua tersebut telah diterima pemerintah kampung. Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Kamis 24 September 2026. Menurutnya, setelah dana tahap kedua dicairkan, pemerintah kampung langsung memprioritaskan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT. Penyaluran tersebut diberikan kepada 15 penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh pemerintah kampung.
3: Saat ini dilakukan penyaluran BLT kepada penerima manfaat yaitu 15 orang.
2: Pemerintah kampung memastikan bantuan tersebut disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan data yang telah ditetapkan. Kepala kampung berharap bantuan yang diterima masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyaluran BLT tersebut juga diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan ekonomi 15 keluarga penerima manfaat di Kampung Werpigan. Anwar melaporkan.

Pemerintah Kampung Werpigan Distrik Kuartutin memanfaatkan dana kampung yang bersumber dari APBN untuk mendukung pembangunan fasilitas bagi warga. Salah satu program yang dilaksanakan adalah pembangunan dapur warga sebanyak 6 unit untuk 6 kepala keluarga. Kepala Kampung Werpigan Rosli Patiran mengatakan pembangunan dapur tersebut merupakan bagian dari program kampung yang dibiayai melalui dana kampung. Hal tersebut disampaikannya kepada RRI terkait pelaksanaan program pembangunan di Kampung Werpigan. Menurutnya, pembangunan tersebut berupa 6 unit dapur kancing tutup yang diperuntukkan bagi 6 kepala keluarga penerima manfaat. Program tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan fasilitas rumah tangga warga yang telah ditetapkan sebagai penerima. Ia juga mengatakan seluruh proses pembangunan 6 unit dapur tersebut telah selesai dikerjakan pada September 2026. Penyelesaian pembangunan dilakukan setelah pemerintah kampung melaksanakan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ia berharap pembangunan dapur tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi 6 keluarga penerima. Fasilitas yang telah selesai dibangun diharapkan dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan rumah tangga dan meningkatkan kenyamanan warga. Pemerintah Kampung Werpigan akan terus mengarahkan pemanfaatan dana kampung untuk program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain memastikan pembangunan terlaksana, pemerintah kampung juga berupaya agar setiap program dapat memberikan manfaat bagi warga penerima sesuai dengan perencanaan.

0: Kelurahan Tanah Wiria, Distrik Fakfak Tengah sedang diusulkan menjadi kampung percontohan sadar kerukunan di Kabupaten Fakfak, laporan Januardi.
1: Saudara, pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak, Domisianus Nandus, mengajak seluruh masyarakat di daerah ini untuk terus menjaga kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Ajakan itu disampaikan sebagai upaya mempertahankan kehidupan masyarakat Fakfak yang selama ini dikenal menjunjung tinggi toleransi. Domisianus mengatakan masyarakat diharapkan dapat menjalankan ajaran agama masing-masing dengan tetap menghormati dan menjaga keberadaan orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Menurutnya, sikap saling menghargai penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. Ia menilai sikap saling menghormati antar umat beragama diperlukan untuk mencegah terjadinya gesekan di tengah masyarakat. Dengan menjaga kerukunan, kehidupan sosial di Kabupaten Fakfak diharapkan tetap berlangsung dalam suasana aman, damai, dan harmonis.
2: Saya selaku pelaksana tugas Kementerian Agama, ya untuk masyarakat Fakfak, ya mari kita menjaga kerukunan, kita menjalankan ajaran agama kita masing-masing, tapi mari kita saling menjaga, menjaga juga yang beda dengan kita, ya supaya hidup kita aman, tenteram, tidak ada gesekan-gesekan, ya karena Fakfak ini oleh, ya secara nasional bahkan, sudah dikenal sebagai daerah yang memang menjunjung tinggi hidup rukun dan damai. Bahkan ada dua kampung percontohan itu yang bisa dikategorikan atau diusulkan untuk menjadi desa atau kampung desa kerukunan, begitu, kampung percontohan sebagai pilot project dari kampung rukun di Indonesia. Salah satunya itu Kelurahan Tanah Wiria, karena di sana itu semua rumah ibadah dari beberapa agama di Indonesia ini ada, Katolik di sana ada, masjid dari Muslim ada, kemudian dari gereja GKI, GPI ada pura juga di sana, jadi lengkap di sana.
1: Ia menambahkan Kelurahan Tanah Wiria sebelumnya telah mendapatkan perhatian dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Barat, dan dari pihak FKUB tersebut telah datang ke Fakfak untuk melakukan survei-survei dalam mengusulkan Kelurahan Tanah Wiria menjadi desa dasar kerukunan. Januardi melaporkan.

0: Pemerintah Kampung Werpigen Distrik Wartutin telah menyelesaikan seluruh program yang bersumber dari Dana Kampung Tahap Kedua tahun 2026. Setelah seluruh kegiatan rampung, aparat kampung kini mulai mempersiapkan laporan pertanggungjawaban. Laporan Anwar Lamuhan.
1: Pemerintah Kampung Werpigen Distrik Wartutin menyampaikan seluruh program yang bersumber dari Dana Kampung Tahap Kedua tahun 2026 telah selesai dilaksanakan. Penyelesaian seluruh program tersebut menjadi bagian dari tahapan pengelolaan dana kampung sebelum pemerintah kampung menyusun laporan pertanggungjawaban. Kepala Kampung Werpigen Rusli Patiran mengatakan, seluruh program tahap kedua telah diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikannya kepada RRI terkait perkembangan pelaksanaan program dana kampung tahun 2026. Menurutnya, setelah seluruh program tahap kedua selesai, aparat Kampung Werpigen saat ini mulai melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ tahun 2026. Penyusunan tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kampung terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran.
2: Nah, untuk LPJ, untuk saat ini dalam proses penyusunan dan kemungkinan itu dalam minggu-minggu depan itu sudah selesai untuk kita kasih ke inspektorat, DPMK dan pihak distrik atau untuk LPJ.
1: Ia menjelaskan penyusunan LPJ menjadi tahapan penting setelah seluruh program kampung selesai dilaksanakan. Pemerintah kampung akan melengkapi berbagai dokumen administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana kampung. Ia berharap proses penyusunan LPJ dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelengkapan administrasi tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kampung Werpigen kepada masyarakat. Pemerintah kampung berkomitmen menyelesaikan LPJ secara tertib agar seluruh tahapan pengelolaan dana kampung dapat dipertanggungjawabkan. Anwar melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani Anda bersama dengan keluarga. Ya, segala aktivitas di hari ini mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristen Protestan dimanapun Anda berada, menemani suasana Anda bersama keluarga, Anda dapat ikuti mimbar agama Kristen Protestan dengan tema Kuasa Iman di Tengah Badai Kehidupan, yang akan disampaikan oleh Fonny Clarissa. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Shalom pendengar Kristiani yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Allah kita karena kebaikannya, kita masih diberi kesempatan menghirup udara segar. Jumpa lagi bersama saya Foni membawa renungan siraman rohani Kristen untuk menguatkan kita mendasari aktivitas kita di hari ini. Saat ini kita akan dihibur dengan kebenaran firman Tuhan dan pembacaan Alkitab yang akan menjadi renungan kita. Di saat ini terambil dari Injil Lukas 8 ayat 22 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-25.

Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta Roh Kudus menuntun kita di dalam doa. Saya mengajak pendengar sekalian untuk berdoa bersama saya. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, agar ketika kami membaca bahkan merenungkan isi kitab-Mu ini Tuhan, kami dapat melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Injil Lukas 8 ayat 22 hingga berakhir ke ayatnya yang ke-25 yang berbunyi demikian. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong

Yesus Kristus, bila kita memperhatikan pembacaan kita tadi, kita dapat melihat bahwa di awal cerita mengatakan Yesus naik ke dalam perahu. Dan kemudian Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang danau. Ini menunjukkan bahwa inisiatif untuk pergi berlayar ke seberang danau itu datang dari Yesus. Sebab nanti kita akan temui di kisah selanjutnya itu. Yesus tahu bahwa di seberang danau itu ada seorang yang menderita kerasukan berat di daerah Gerasa. Dan menjadi sesuatu yang penting bagi Yesus untuk menolong orang itu. Kembali ke kisah pembacaan kita. Bila kita perhatikan kisah pelayaran yang dihantam badai dalam Perjanjian Lama, ada juga kisah Yunus. Yang berbeda adalah Yunus berlayar ketika sedang melawan dan menolak pengutusan dari Tuhan serta lari dari panggilan Tuhan. Sedangkan dalam kisah pembacaan kita ini, murid-murid berlayar dalam keadaan sedang taat. Karena ketika Yesus mengajak mereka, maka mereka pun bertolak ke seberang. Hal apa yang bisa kita pelajari dari perbandingan ini? Ternyata badai itu bisa menghantam siapa saja, baik orang yang sedang melawan maupun orang yang sedang taat. Kemudian kita melihat di ayat 23 dikatakan, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sekonyong-konyong ini artinya tiba-tiba atau tanpa diduga. Jadi badai hidup kita juga sama seperti ini, bisa datang kapan saja tanpa diduga. Coba kita lihat kisah Ayub, semua serba tiba-tiba. Yang semula sedang aman-aman saja, tiba-tiba keadaan berbalik 100% tanpa disangka dan diprediksi. Badai hidup kita pun demikian. Badai dalam hidup kita itu bisa problem rumah tangga, problem ekonomi, problem pekerjaan, pendidikan anak-anak, kesehatan, pelayanan, dan lain-lain. Pendengar Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini pun kita dapati Yesus tertidur di dalam perahu. Seakan tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Ketika kita dalam persoalan, mungkin kita pun pernah merasakan hal yang sama. Seakan Tuhan tidak peduli dengan masalah kita. Padahal kita sudah berdoa, berpuasa, memuji Tuhan, bertekun dalam pekerjaannya. Tetapi apa yang kita dapati tidak sesuai dengan harapan kita. Kita berharap Tuhan langsung turun tangan, tetapi pertolongan Tuhan seakan terlambat dan tidak datang. Nah, mari kita lihat apa reaksi murid-murid ketika dihantam badai itu. Yang pertama, murid-murid menjadi takut. Takut itu normal dan manusiawi. Kita pun merasakan bila keadaan krisis dan dalam bahaya, pasti kita akan merasa takut. Yang kedua, murid-murid menjadi hilang percaya. Menjadi takut itu wajar dan normal, tetapi yang menjadi tidak normal adalah ketika kita takut, kita menjadi hilang percaya. Hilang percaya di sini tergambar dari kata-kata mereka, "Guru, kami binasa." Dan reaksi yang ketiga dari murid-murid ini adalah membangunkan Yesus. Ini adalah reaksi yang positif. Sebab yang harus diingat adalah, meski di dalam ketidakimanan kita, di dalam kekurang percayaan kita, semua itu jangan pernah menghalangi kita untuk datang dan berdoa kepada Tuhan. Sekarang, mari kita lihat juga apa tindakan Yesus. Yang pertama, Yesus bangun dari tidur. Agak sedikit mengherankan di sini. Biasanya kalau badai mengamuk di tengah laut, tidak ada orang yang bisa tertidur, bahkan sampai nyenyak di dalam sebuah perahu kecil yang tentu sangat terasa hantaman gelombang. Tapi Yesus bisa tertidur. Tetapi ketika murid-muridnya berseru minta tolong, Yesus pun terbangun. Dengan kata lain, badai tidak dapat menggoyahkan Yesus. Ia batu karang yang teguh, tapi doa bisa membangunkan dia. Yesus memang tertidur, tapi dia tidak pernah terlambat untuk bangun. Makanya ia sering membuat kita berpikir Tuhan terlambat menolong, tetapi sebenarnya tidak, sebab ia tahu saat yang tepat untuk menolong kita.

Yang kedua, Yesus menghardik badai. Coba kita lihat di Mazmur puji-pujian kita, Mazmur 89 di ayatnya yang ke-9 dan 10. Mazmur ini dalam perjanjian lama dan pemazmur mengakui kehebatan Tuhan Israel itu. Sebab Tuhan yang dapat meredakan badai dan gelombang laut. Pembacaan kita tadi dari perjanjian baru, dan Yesus juga meredakan badai dan angin ribut. Di Mazmur tadi ayatnya yang ke-9 dikatakan, Siapakah seperti engkau? Dan Yesus membuktikan Yesus punya kuasa. Yesus sangat punya kuasa itu. Maka ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika Yesus meredakan badai dan gelombang itu, murid-murid menjadi heran dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia membuat murid-murid merasa damai dan aman berada bersama-sama dengan Yesus. Inilah yang membedakan damai yang Tuhan berikan dan yang dunia berikan. Kalau damai yang dunia berikan, tidak ada badai baru damai. Kalau ada badai, tidak ada damai. Tapi damai yang Tuhan berikan adalah damai yang selalu ada meskipun di tengah badai. Untuk itu kita harus percaya bahwa selalu ada Yesus di tengah badai hidup kita, asal kita mau berseru memanggilnya. Dan tindakan Yesus yang ketiga adalah Yesus menegur murid-murid. Yesus berkata, "Di manakah imanmu?" Artinya sama seperti murid-murid, jangan sampai hilang iman. Kita bila berada di tengah badai kehidupan kita, bila kita seperti murid-murid yang taat dan mengikuti ajakan Tuhan dan tidak seperti Yunus, maka percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan meredakan setiap badai kehidupan kita. Ingat di awal cerita ini, Yesuslah yang menjadi inisiator pelayanan hidup kita. Dialah yang mengajak kita bertolak ke seberang, dan Dia pun ikut bersama-sama di dalam perahu. Pendengar Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila demikian maka kita melihat apa tujuan Tuhan mengizinkan badai menghantam kita. Tidak ada anak Tuhan yang taat yang diperhadapkan dengan badai jika badai itu tidak Tuhan izinkan terjadi. Kita bisa lihat kisah di Ayub. Tidak ada yang kebetulan dari setiap badai yang terjadi, karena pasti Tuhan punya rencana. Bahkan ketika Yesus tertidur di dalam perahu itu juga bukan kebetulan, tapi ada rencana Tuhan. Ia ingin menguji iman murid-muridnya. Karena itu bila badai dan kesulitan sedang menghantam kita, sadarlah bahwa Tuhan sedang mengerjakan proyeknya, merealisasikan programnya dalam hidup kita. Tujuan Tuhan mengizinkan badai itu terjadi yang pertama adalah Tuhan mau agar murid-murid menyadari kelemahan mereka. Coba kita lihat separuh dari murid-murid itu adalah nelayan dan kisah ini terjadi di Danau Galilea. Tempat di mana mereka setiap hari bekerja dan sudah sangat mahir dan berpengalaman dalam pekerjaan mereka di danau itu. Tetapi ketika badai di kisah ini terjadi, mereka seperti anak kecil yang tidak dapat melakukan apa-apa di situ. Tuhan mau menunjukkan bahwa setiap orang jika tanpa Tuhan sangat lemah. Tujuan yang kedua, Tuhan mau menguji dan menguatkan iman murid-murid. Dengan diperhadapkan badai dan gelombang, murid-murid akan jauh lebih tangguh dan berpengalaman. Terutama pengalaman iman dengan berpengharapan dan bersandar pada Tuhan. Sebab anak Tuhan yang tidak pernah menghadapi badai akan menjadi orang yang rapuh dan keropos. Tapi dengan belajar mengandalkan Tuhan di setiap kesulitan, anak-anak Tuhan akan semakin tenang dan tegar di setiap badai. Tujuan yang ketiga adalah Tuhan mau menunjukkan kuasanya dan memperkenalkan diri kepada murid-murid. Seandainya hari itu murid-murid tidak mengalami badai, apakah mereka akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Pola ini sama seperti yang ditunjukkan Tuhan dalam perjanjian lama. Ketika membebaskan umat Israel dari perbudakan ratusan tahun di Mesir, dengan demonstrasi kuasa dan mujizat yang ajaib, bangsa Israel boleh mengenal Tuhan yang Maha Kuasa.
Ketika Naaman yang berasal dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan disembuhkan dari penyakit kustanya, dia berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Semua pengakuan iman akan kemahakuasaan Tuhan itu lahir dan terjadi setelah seseorang mengalami badai demi badai hidupnya. Sebab itu, jika kita mengalami badai, bersyukurlah. Sebab jika percaya dan mengandalkan Tuhan, Dia akan mendemonstrasikan kuasanya dalam hidup kita. Karena jika kita adalah anak-anak Tuhan yang taat, badai itu bukanlah hukuman, tetapi ujian. Pendengar Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, jika dalam hidup kita banyak persoalan dan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, semua itu agar kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam. Badai yang datang haruslah membuat iman kita semakin kokoh. Ingatlah, Tuhan tidak pernah mengizinkan anak-anak-Nya terombang-ambing oleh amukan badai tanpa tujuan. Ada maksud Tuhan di setiap badai. Percayalah, di saat yang tepat dan tak pernah terlambat, Tuhan pasti akan meredakan setiap badai-badai dalam hidup kita. Sebab Tuhan kita maha baik. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami boleh mendengar bahkan merenungkan firman Tuhan. Kiranya ini menjadi bekal bagi kekuatan hidup kami menjalani hari-hari hidup kami, Tuhan. Berkati negara kami ini, Tuhan, bangsa dan negara kami, terkhususnya Kabupaten Fak-Fak tercinta ini. Kiranya dengan para pemimpin yang ada, yang Tuhan boleh percayakan di emban, Tuhan boleh percayakan di pundak mereka masing-masing. Berilah mereka kuasamu, kebijaksanaan, agar mereka mendatangkan sukacita bagi kabupaten yang tercinta ini, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas semuanya, semua yang boleh mendengarkan firman-Mu di saat hari ini, Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat dan kekuatan kami dalam langkah hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Pendengar Kristiani di mana saja berada, demikianlah renungan firman Tuhan yang akan menguatkan kita di hari ini. Belajarlah dari firman Tuhan dan teruslah berpengharapan dalam Tuhan. Sampai jumpa di waktu-waktu mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1, ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Baik, mendatang saya temani Anda dengan kita dapat ikuti bersama drama radio dengan judul Aku Juga Ibumu, persembahan dari RRI Bandung. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa, yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam ibu bersama aku kok di sini.
1: Merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus, tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu, siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu, jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah, aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu...

0: 姨母，姨母。
1: 哟，hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
0: Aku di sini aja, Rin.
1: Tapi kamu di sini sendiri.
0: Gak apa-apa.
1: Ih, emang kamu berani?
0: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
0: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
0: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya tuh.
0: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
0: Iya.
1: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Yuk, ada yang buka pintu.
1: Itu ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Nenek kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, Ibu siapa ya?
3: Baiklah, Ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, Yuk.
0: Oh, wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat ya untuk Anda menemani suasana Anda bersama keluarga di malam hari ini. Mendatang saya temani Anda semuanya di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Selamat malam pendengar, senang sekali di malam hari ini saya dapat temani Anda semuanya di Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Kita malam hari ini bersama dengan Yayasan Tunas Bangsa Kabupaten Fak-Fak ya. Acara Ngobras juga Anda dapat ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak. Dan baik, kita langsung saja berkenalan dengan narasumbernya ya, ataupun juga dari personel dari Yayasan Tunas Bangsa Fak-Fak. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan Bapak Ishar Hafid ST selaku Ketua Yayasan Tunas Bangsa Kabupaten Fak-Fak. Selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik. Dan juga ada Bapak Muhammad Rumbaru SPD selaku Koordinator Bidang Sosial. Selamat malam.
2: Iya, malam Kak.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik ya. Dan baik. Tentunya ini juga mungkin baru-baru saya dengar ya. Sudah lama tapi mungkin baru saya dengar ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya awal mula atau ya awal mula asal mula dari Yayasan Tunas Bangsa ini. Saya ke Pak Ketua ini, silakan siap, Pak Ketua.
1: Ya, terima kasih kepada RRI Pro 1 ya, yang kemudian memberikan kesempatan buat kami komunitas atau Yayasan Tunas Bangsa Fak-Fak untuk lebih dikenal oleh masyarakat Fak-Fak. Saya Ishar Hafid selaku ketua. Kalau boleh menjelaskan organisasi organisasi atau komunitas ini terbentuk dari tahun 2024.
0: Oh, berarti 2024 baru 2 tahun berjalan ya. Oke.
1: Jadi itu berawal dari kami dari organisasi kemahasiswaan. Saya sebagai senior, beliau adalah junior saya. Kita ngumpul, kita diskusi apa nih yang harus kita buat pasca semisal kita tidak lagi terlibat di organisasi kemahasiswaan.
0: Keluar setelah keluar ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ini tapi beliau memang belum, teman-teman yang jadi pengurus ini belum semua yang jadi senior. Kemudian saya bertikat, berkeinginan untuk membuat organisasi pasca itu tadi, pasca kemudian bagaimana supaya teman-teman ini bisa terlibat setelah mereka selesai di kemahasiswaan. Nah, kemudian terlintas di pikiran saya untuk kemudian bikin organisasi yang kemudian legalitasnya ada. Nah, alhamdulillah kalau Yayasan Tunas Bangsa ini legalitasnya sudah tercatat di Kemenkumham. Nah, jadi itu per 21 April 2024. Tapi sebelumnya memang kita sempat diskusi panjang tentang bagaimana ke depannya kita ini. Nah, kalau kemudian dengan kemudian terbentuknya ini teman-teman boleh kami sebut namanya,
0: boleh, organisasinya
1: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Basically mereka kebanyakan dari organisasi itu. Jadi kemudian ya, kita diskusi panjang tentang organisasi ke depan, termasuk yaitu dia keterlibatan kita terhadap kepemudaan, terutama untuk wilayah kita Fak-Fak ini. Ya, sehingga kami berpikir bahwa perlu ada organisasi, perlu ada wadah untuk bagaimana kemudian mengaplikatif kemampuan kita dalam organisasi selepas dari organisasi kemahasiswaan itu. Nah, alhamdulillah terbentuk dan kegiatannya sudah berjalan selama 2 tahun dari 2024. Kita basically 2024 kita masih mencari apa sih kegiatan-kegiatan yang ini kita lihat di tengah masyarakat kebutuhannya apa. Dan kebetulan 2024 kita buat satu kelembagaan di bawah yayasan ini, kelembagaan namanya TPA.
0: Nah, ya,
1: dan TPA itu kita bentuk di daerah yang Al-Mahdi ini, di Masjid Al-Mahdi.
0: Oh, Masjid Al-Mahdi. Baik, jadi seperti itu cerita pembentukan dari Yayasan Tunas Bangsa ini. Saya ke Pak Koordinator, kenapa pilih namanya Tunas Bangsa? Adakah cerita di balik penamaannya? Silahkan.
2: Kalau penamaan Yayasan Tunas Bangsa ini sebenarnya kalau tidak ada ya, tidak ada di diskusi ini, lebih rekomendasi dari ketuanya sendiri. Jadi ketua yang langsung merekomendasikan nama ini. Kemudian kami tinggal terlibat mengikuti apa yang disampaikan oleh ketua. Mm-hmm. Jadi kami tidak alasan apa yang membuat kami untuk memilih nama ini sebenarnya. Kalau dari kami pribadi, karena kami hanya diajak oleh senior untuk bagaimana ketika keluar dari organisasi kepemudaan mahasiswa, kita nantinya mau jadi apa, mau mau bergerak gimana lagi untuk harus berdampak kepada masyarakat luas. Nah, gitu. Jadi untuk penamaannya itu sendiri mungkin lebih taunya ketua.
0: Berarti kita larinya ke ketua. Baik, selain kita over ke ketua, kenapa pilihnya Tunas Bangsa? Dari sekian penamaan, kenapa pilihnya Tunas Bangsa? Apakah ada cerita menarik atau ada sesuatu yang tersembunyi di balik nama itu? Silakan.
1: Itu berawal dari itu tadi, kita ini kan pemuda. Kita menginginkan proses regenerasi itu ya berlanjut gitu, sehingga di tengah masyarakat kita menghasilkan pemuda-pemuda yang qualified di bidangnya, qualified dalam berhubungan bermasyarakat, kemudian paham tentang kondisi kekinian dan sebagainya, sehingga saya kemudian berinisiatif membuat organisasi komunitas yang ciri khasnya itu ada kesan kita ingin membuat regenerasi yang lebih baik, lebih luas, berdampak lebih luas terhadap masyarakat. Ya, kemudian saya melihat dari Tunas Tunas Kelapa gitu.
0: Oke, okay, inspirasinya dari Tunas Kelapa baik.
1: Jadi Tunas Kelapa itu kan dia dari sebuah kelapa yang sebuah kutu. Lalu dia bertumbuh dengan sampai bertahun-tahun lamanya dan tetap kokoh. Ya. Jadi saya berpikir ya, tidak ada salahnya tuh kita melabelkan organisasi kita dengan organisasi Tunas Bangsa Fak-Fak. Karena saya searching juga di internet bahwa ada memang beberapa di wilayah tertentu itu ada pakai Tunas Bangsa, tapi memang kita harus belakangnya kita harus lihat ciri khasnya, ada fak-faknya di situ.
0: Oke. Nah,
1: sehingga saya kasih Tunas Bangsa Fak-Fak.
0: Oke. Ciri khasnya ya, identiknya ya. Baik. Itulah kilas balik dari penamaan Yayasan Tunas Bangsa. Baik, saya juga ingin tahu visi misinya seperti apa ya, sehingga tentunya akan menghadirkan berbagai program. Sebelum kita ke program, kita ingin tahu juga visinya seperti apa nih. Saya ke koordinatornya aja ya. Walaupun ketua lebih paham. Saya ke Pak Muhammad karena pendirinya, jadi sudah di luar ya, itu sesuatu hal yang memang menjadi pegangan ya untuk sebuah organisasi ataupun juga yayasan. Saya ke Pak Muhammad, silakan, mungkin bisa menyampaikan visi misi dari yayasan ini.
2: Iya. Ya, terima kasih. Kalau ya, karena yang tadi sudah disampaikan oleh ketua, kita sudah sebelum yayasan ini terbentuk dan namanya kita sudah diskusi banyak ya, depannya kita mau jadi apa, apa yang harus kita perbuat oleh masyarakat maupun pemuda. Jadi dari situlah kita mulai menggagas bagaimana yayasan ini ketika nanti terbentuk, ketika sudah ada legalitasnya untuk beroperasi, apa yang kita sasar. Tentu di situ visi misi kita adalah bagaimana untuk memajukan pendidikan dan memajukan juga pemberdayaan terhadap pemuda dan juga pengembangan ekonomi masyarakat.
0: Baik.
2: Itu mungkin itu ya visi dari organisasi ini atau yayasan ini didirikan.
0: Seperti itu ya.
2: Iya, seperti
0: untuk
2: itu.
0: Sasarannya dia lebih kemana ini sasaran yayasan ini?
2: Yayasan ini lebihnya ke masyarakat, masyarakat dan pemuda. Jadi bagaimana kita menghadirkan program-program yang melibatkan pemuda maupun masyarakat.
0: Baik, berarti kita akan meloncat ke program. Kita loncat atau lari ke program? Silakan saya ke Pak Ketua.
1: Program selama 2025 kemarin memang kita sudah menelurkan beberapa program. Terus terang Yayasan Tunas Bangsa ini punya dua prinsip ya. Prinsip yang harus diemban sebagai pengurus Yayasan Tunas Bangsa. Yang pertama yaitu part partisipatif. Dia setiap pemuda, setiap pengemban organisasi itu harus banyak berpartisipasi terhadap masyarakat, terutama yang disampaikan tadi yaitu pemuda. Yang kedua yaitu kolaboratif. Karena kita organisasi ini nggak bisa berdiri sendiri, berjalan sendiri. Nah, kemudian kita kolaboratif dengan beberapa organisasi lainnya. Nah, kebetulan di tahun 2025, alhamdulillah kita banyak berkolaborasi. Yang pertama itu kita pernah berkolaborasi dengan salah satu lembaga yang berkecimpung berhubungan dengan kebencanaan. Nah, kita buat program atau pelatihan tentang kebencanaan. Kita pernah buat pelatihan tentang kebakaran, bagaimana mengendalikan api pada saat waktu tertentu. Terus kita bagaimana kita melakukan pertolongan pertama pada korban kebencanaan. Kita juga berkolaborasi dengan organisasi-organisasi kepemudaan. Contohnya itu tadi kami, karena label tadi dari awal kita sudah terbentuk kebersamaan melalui kami. Lalu saya ngajak organisasi kami untuk berkolaboratif. Ada juga Ingobati, kita kolaboratif dengan Ingobati. Ada juga kalau di instansi OPD, kita juga berkolaboratif dengan BPBD.
0: Jadi
1: terus kalau kegiatan olahraganya juga ada.
0: Oh, ada olahraga juga. Nah, ya?
1: Kita juga kemarin berkontribusi, berkolaboratif atau menjadi sponsorship dari sebuah tim futsal lah.
0: Oke, baik.
1: Di Bupati Cup tahun 2025 ya.
0: Nah, oh iya, yang saat ini kalau tidak salah sedang berlangsung ya. Tahun ini 2026. 2026
1: rencananya ada lagi.
0: Ada ya.
1: Tapi ya, kita menyesuaikan dengan ya kondisi keuangan kita.
0: Oke, baik. Kita kembali ke anggaran.
1: Anggaran. Mungkin barangkali pemerintah daerah bisa bantu ya.
0: Iya, boleh. Siapa tahu lagi didengar ya,
1: amin, hari ini.
0: Bisa menjadi terobosan. Baik, tadi disinggung bahwa sasarannya adalah pemuda dan juga masyarakat. Nah, ini persoalan dan kebutuhan apa sebenarnya yang dibutuhkan pemuda dan masyarakat sehingga program-program tadi bisa terlaksana dengan baik? Karena kita tahu kebutuhan dan persoalan kalau berbicara tentang pemuda pasti banyak sekali problemnya ya. Nah, dari Yayasan Tunas Bangsa ini bagaimana bisa berkolaborasi sehingga program ataupun visi dan misi itu bisa terwujud? Saya ke Pak Muhammad sebagai koordinator, tentunya sudah punya rencana-rencana matang ya, untuk bisa mewujudkan berbagai program-program tadi dan tentunya bisa mengatasi ya sedikitlah persoalan dari pemuda dan masyarakat ya.
2: Oke, Kak, jadi kita sudah pernah ya, tadi sudah disampaikan juga, kita sudah pernah berkolaborasi dengan pemuda, baik itu dari organisasi kemahasiswaan maupun organisasi pecinta olahraga. Gimana kita bisa berdampak atau yayasan ini bisa berdampak kepada pemuda itu sendiri? Yang pertama, persoalan pemuda itu adalah ruang, ruang gerak yang tidak ada, gitu. Jadi kita membuka atau membuat ruang gerak agar mereka itu bisa leluasa begitu untuk kerja. Tentunya seperti yang tadi sudah disinggung, organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia punya apa, ingin berkolaborasi dalam melakukan kegiatan. Misalnya kemarin pernah kolaborasi dalam melaksanakan kegiatan pengkaderan kepemudaan ya, kepemudaan. Jadi mereka punya gagasan yang sama untuk membuat suatu kegiatan, tapi masalah pendanaan dan pelobian materi nah itu keterbatasan, sehingga dibutuhkan dari yayasan yang mungkin lebih tinggi ya, atau mungkin punya link komunikasinya yang lebih banyak, akhirnya berkolaborasi untuk menghadirkan pemateri, kemudian mensupport tempat dan lain sebagainya untuk kegiatan itu bisa dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan. Dan juga seperti yang tadi sudah disinggung terkait dengan organisasi apa pemuda pecinta olahraga ya, futsal. Kemarin juga sempat ya di sponsor tim futsal Oirang.
0: Oirang. Oke. Okay. Ya. Baik.
2: Kan seperti gitu.
0: Seperti itu ya. Jangan pernah ragu untuk mengatakannya ya. Oke, okay. Begitu banyak sekali ya ini. Untuk tahun ini 2026 ada target apa yang akan dilakukan saya ke ketua?
1: Untuk tahun ini kita ada berusaha untuk mencapai tahapan di mana tadi itu ada visi tentang pemberdayaan pemuda terutama dalam bentuk ekonomi, ekonomi masyarakat. Kalau kemudian secara lagi-lagi berbicara tentang kondisi keuangan, kalau kemudian bisa untuk kita menelurkan program itu, insya Allah kita ini lakukan. Termasuk bagaimana menjalankan program-program yang sudah berhasil di tahun sebelumnya. Nah, saya rasa kalau kemudian kita lakukan hal yang sama, tentu kita melihat keberhasilan pencapaiannya di tengah masyarakat. Dan alhamdulillah kalau untuk kegiatan kebencanaan animonya luar biasa karena kita dari sekolah ke sekolah.
0: Oh, dari sekolah ke sekolah ya sasarannya ya.
1: Mungkin nanti bisa kerjasama dengan Nakesma kalau dalam bentuk apakah dalam artinya ada organisasi-organisasi yang kemudian kita bisa kolaboratif tadi.
0: Baik, sebelum kita tahu tantangan terbesar yang dihadapi oleh yayasan ini ya, tentunya Yayasan Tunas Bangsa ini menghadirkan tunas-tunas bangsa yang luar biasa, yang tentunya bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini ya. Apalagi dengan problem anak muda yang begitu banyak ya, dan kompleks. Tapi kita break dulu sebentar, kita nikmati persembahan yang berikut ini.

Baik, pendengar, masih saya temani Anda di Ngobrol Bareng Komunitas ya. Kita masih bersama dengan komunitas Yayasan Tunas Bangsa Fakfak. Dan Anda juga boleh gabung ataupun bisa ikuti acara Ngobras melalui YouTube RRI Fakfak Official ya. Dan baik, kita juga masih bersama dengan Pak Ishar Hafid selaku Ketua Yayasan Tunas Bangsa. Juga ada Pak Muhammad Rumbaru, SPD selaku Koordinator Bidang yang sosial. Nah, sebelum kita ke tantangan dan rintangan ya, saya juga ingin tahu untuk koordinator bidang sosial ini apa saja yang ada di Yayasan Tunas Bangsa ini, program kerjanya seperti apa saja, atau kegiatan-kegiatan mungkin yang sudah pernah dilakukan seperti apa untuk bidang sosial.

0: itu pernah di Masjid Jami Tanamah,
1: okay,
0: dan di musola Pemda.
1: Okay. Ya, itu rutin atau bagaimana? Ada schedule-nya, jadwalnya atau bagaimana?
0: Iya, ada schedule-nya. Aha. Kita observasi, kita melihat ke lapangan, masjid ini butuh atau tidak.
1: Butuh perlu, sentuhan perlu, gitu ya?
0: Iya, perlu atau tidak kita okay, untuk melakukan pembersihan, terus mengajak masyarakat untuk partisipasi sama-sama dengan yayasan untuk kesadaran anak muda maupun anak-anak sekolah untuk turut meramaikan dan melakukan pembersihan gitu,
1: okay,
0: di masjid-masjid. Jadi itu yang pernah kita lakukan, okay, kalau dari Yayasan Tunas Bangsa sendiri.
1: Itu yang melibatkan masyarakat banyak, ya?
0: Masyarakat, iya.
1: Oke. Okay. Untuk tahun ini ada rencana apa di bidang sosial?
0: Iya.
1: Atau masih ancang-ancang dulu sebelum lari? Ancang-ancang dulu, direncanakan
0: kita
1: dulu.
0: Masih merencanakan, okay, kita masih perlu rapat untuk melakukan apa, merancang program-program yang harus dilakukan
1: di tahun ini, ya?
0: Satu tahun ke depan.
1: Oke, okay, bisa bocorkan sedikit mungkin Pak Ketua, ada yang dibocorkan sedikit atau belum bisa dibocorkan?
2: Biasanya itu kita satu tahun, misalnya tahun 2027 program yang kita mau rencanakan, memang Desember itu kita sudah harus diskusikan bersama,
1: okay,
2: sehingga pada saat sebelum Desember malah karena kan kita juga swadaya dari masyarakat, terus kadang juga kalau tahun kemarin kita banyak alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah daerah,
1: okay, ya.
2: Nah, kurangnya kita di Fafak ini memang donatur-donatur ini memang agak susah untuk kita libatkan lebih banyak pada kontribusi pemerintah daerah. Makanya tadi saya sempat singgung tuh.
1: Oke. Okay. Singgung-singgung sedikit ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Baik. Dan akhirnya kita akan menuju ke tantangan dan rintangan, ya. Karena untuk membentuk suatu yayasan ataupun organisasi itu tidak semudah apa yang kita pikirkan, tidak semudah yang kita lakukan, tentunya banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi. Seperti apa, saya ke ketua dulu nih sebagai pendiri nih. Ya mungkin sedikit-sedikit pusing, ya.
2: Kalau tantangan memang setiap program yang kita lakukan itu memang banyak tantangan. Nah, pasti ada tantangannya, terutama lagi-lagi keterlibatan pemuda di situ, karena kan kita selalu mengedepankan bagaimana supaya pemuda ikut terlibat. Nah, ini kemudian kesadaran dari pemuda ini ya yang harus kita perlu kita kuatkan lagi. Kita endorse terus pemuda, bahwa pemuda itu memang harus jadi penggerak. Pemuda itu jangan jadi pemuda yang slowman gitu, jadi lambat dalam bergerak, harus punya ide dan inovasi dan sebagainya, sehingga ketika semangat itu ada, inovasi itu ada, ya tantangan itu kita bisa lalui. Saya pernah ingat dalam satu pepatah gitu. Nah, ini juga jadi gambaran saya, Bu.
1: Okay.
2: Ini tantangan kalau kemudian kita menggerakkan suatu pemuda, bahwa kadang-kadang itu kita itu tidak takut kalau kita punya mimpi yang tinggi, tapi tidak tercapai.
1: Okay.
2: Kita malah takut ketika kita punya mimpi yang kecil, tapi bisa tercapai. Kenapa saya bilang begitu? Kita akan terbuai dengan mimpi itu, mimpi kecil-kecil gitu. Tapi kalau ketika kita mimpi kita yang tinggi tidak tercapai, maka kita akan berusaha untuk bagaimana mencapainya. Nah, itu salah satu kepatah. Jadi dari situ saya mulai berpikir bahwa ya memang tantangan dari yang harus kita benahi itu ya di diri kita sendiri. Tantangannya itu kita lalai, kita terbuai dan sebagainya, itu yang kemudian harus kita hilangkan tantangan itu.
1: Iya, jadi silakan.
2: Terus kalau apa tadi?
1: Tantangannya.
2: Tantangan. Yang lain, yang satunya tadi apa?
1: Untuk generasi muda.
2: Tantangan untuk generasi muda. Ya kedepannya ya, mudah-mudahan partisipasi generasi muda semakin meningkat ya. Karena itu dia, kita butuh pemuda yang betul-betul berkontributif, berkontributif, partisipatif yang saya bilang tadi, dan berkolaboratif dengan kita. Nah, kita ngajak nih pemuda-pemuda di luar sana untuk kemudian mari kita berkolaboratif, karena kita nggak bisa sendiri bergerak. Kita

0: butuh apa pemuda-pemuda yang lain untuk kerjasama dalam menggerakkan sebuah apa yang kita harapkan di tengah masyarakat, terutama pemuda-pemuda ini bisa tergerak hatinya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial,
1: olahraga tadi,
0: terus apa namanya, percaya bahwa pemuda itu bisa memberikan manfaat yang luas. Terus kalau bisa memang pemuda itu aktif dalam kegiatan ekonomi, karena kalau kita lihat di berbagai platform-platform yang ada di Indonesia, terutama itu rata-rata diisi oleh para pemuda. Nah, kalau kemudian fak-fak ini bisa menghasilkan pemuda-pemuda yang bisa berkontribusi dalam ekonomi, ya alhamdulillah. Nah, mari kita berkolaborasi bersama.
1: Iya, baik. Akhirnya adalah hadirlah sebuah strategi ya untuk bisa mengajak para pemuda ataupun juga masyarakat. Nah, dari Yayasan Tunas Bangsa ini kira-kira strategi yang dilakukan seperti apa agar menarik minat generasi muda bergabung, memberikan ide dan inovasi yang sangat baik terkait dengan yayasan ini, sehingga tadi program kerjanya, visi misinya juga bisa tercapai. Nah, tanpa tadi juga disinggung, tanpa dukungan dari generasi muda, otomatis semuanya tidak akan berjalan ya. Iya, dia akan berjalan tapi hanya di tempat.
0: Betul,
1: gitu. Dia tidak akan berlari. Dari Tunas Bangsa mungkin strateginya seperti apa, karena sasarannya adalah pemuda dan juga masyarakat. Dari Pak Muhammad mungkin dari bidang sosial juga pasti punya strategi matang ya, untuk mewujudkan rencana-rencana tadi, rencana yang masih dalam perencanaan ya. Rencana yang masih dalam perencanaan. Oke, silakan.
2: Iya, tentunya dalam perencanaan atau
1: strateginya
2: strategi kita untuk harus mencapai suatu program itu dalam keberhasilan itu, tentu kita membutuhkan partisipasi dari masyarakat maupun pemuda itu. Jadi ketika pemuda itu nantinya tidak akan terlibat di dalam program atau kegiatan-kegiatan yang nantinya dilakukan, tentu itu kami bisa menyatakan bahwa itu kegagalan ya buat kita. Karena apa? Karena tujuan kita ini adalah untuk memperdayakan pemuda. Iya, untuk mengembangkan pemuda. Jadi dari strategi-strategi kami, tentunya kami ingin supaya pemuda itu tetap harus berkontribusi, mau bergabung dan berdampak bersama-sama dengan kami di yayasan itu. Iya, terus salah satu strategi kami,
1: atau mungkin caranya seperti apa itu,
2: sulitnya kemarin kami untuk mencari keterlibatan pemuda ini, saya bercerita langsung ya ke pada apa siap, kami
0: boleh
1: kalau memang itu bukan sesuatu rahasia ya. Boleh berbagi, dan kita tentunya dengan penyampaian ini juga bisa membangkitkan sedikit rasa semangat pemuda untuk bergabung ya.
0: Betul.
1: Di bidang sosial ekonomi tadi yang sangat luar biasa yang dipaparkan oleh Pak Ketua. Namun tanpa ada cara dan strategi untuk menarik minat, tentunya akan sia-sia saja ya. Kira-kira cara atau strategi yang memang sudah disusun nih, pokoknya kamu harus ikut.
2: Tentu yang tadi juga sudah disinggung sedikit terkait dengan apa, ekonomi. Jadi kami di sini itu ingin merancang sebuah program agar pemuda itu dapat terlibat gitu. Jadi kami dalam strateginya itu melakukan ingin melakukan suatu program di mana melatih pemuda itu untuk menjadi pemuda yang entrepreneur atau pemuda yang bisa menghasilkan gitu. Jadi kami karena menyangkut dengan ekonomi ya, jadi pasti intinya semua pemuda itu tertarik ya bagaimana mereka bisa mendapatkan gagasan atau ilmu baru supaya dalam jenjang atau perjalanan mereka itu bisa melakukan sesuatu yang itu menghasilkan kepada diri mereka sendiri. Tentunya program kami yang akan menarik supaya pemuda itu mau mengikuti gitu. Jadi salah satunya adalah ingin kami melakukan pelatihan wirausaha kepada teman-teman pemuda agar mereka pemuda itu sendiri bisa mendapatkan ilmunya bagaimana menjadi seorang pemuda pengusaha begitu. Mungkin seperti begitu Kak untuk strategi kami untuk menarik pemuda agar bisa berkontribusi, bisa bergabung gitu Kak.
1: Oke, baik. Karena ketua juga penasaran ingin menyampaikan kita lagi silakan.
0: Ya, memang tantangan lagi tantangan tentang bagaimana mengajak pemuda terlibat entah itu di bidang ekonomi maupun bidang sosial. Nah, itu memang kita selalu gimana ya memberikan kita selalu mengarahkan kita bikin kegiatan yang memberikan pemahaman secara simultan terus menerus karena kalau kita nggak lakukan pendekatan secara terus menerus, nah namanya pemuda ketika didekati satu kali belum tentu berikutnya dia mau. Nah, makanya setiap yang program yang kita lakukan kita upayakan untuk simultan terus menerus sehingga apa yang dirasakan oleh pemuda ini bermanfaat sekali buat kita. Termasuk kita kemarin saya mengajak membantu dua orang pemuda untuk belajar volunteer basic training di Jayapura. Jadi kita ngajak mereka, ayo kamu mau jadi volunteer, mau jadi apa relawan. Nah, karena kan namanya yayasan komunitas ini kan nggak digaji sebanyak dan sebesar ya kalau di dinas ya pasti gaji.
1: Iya sudah adalah, penghasilan kalau, tetap.
0: Kalau penghasilan ya mungkin
1: adalah
0: makan
1: gitu.
0: Makan bareng gitu kita kadang-kadang ada penghasilan gitu kita makan bareng.
1: Iya makan bakso ya kita.
0: Makan mie ayam bareng. Makan lalapan bareng. Iya, jadi ya karena memang itulah komunitas relawan yang kita ajak untuk betul-betul ikhlas melaksanakan apa yang kita ajak. Nah, itu yang kemudian kita ajak dua orang. Alhamdulillah sudah selesai tahun 2025 dan alhamdulillah terlibat ya, di kegiatan-kegiatan kita. Terus banyak hal ya kita upayakan untuk terutama di sekolah gitu. Kita ajak bagaimana pemuda-pemuda ini peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap apa itu kebencanaan. Karena kan saya basically saya ini di dalam jurusan perkuliahan juga berhubungan dengan itu. Geologi. Geologi berhubungan dengan kebencanaan, berhubungan dengan proses bagaimana bisa terjadi bencana, gempa dan sebagainya, bagaimana mengantisipasinya dan sebagainya. Itu yang kita ngajak untuk pemuda lebih aware, lebih peduli, lebih tahu apa itu bencana dan sebagainya. Terus bagaimana menyelesaikan. Nah, kita tidak akan terus-menerus berhenti. Kita terus-menerus melakukan pendekatan terhadap pemuda terutama.
1: Baik seperti itu ya, sangat luar biasa. Ini strategi yang sangat akurat ya, tentunya bisa menarik minat pemuda ya. Karena memang saat ini mah pemuda lebih sesuatu yang santai gitu ya. Mungkin ada sebagian juga yang punya keinginan, kita ingin lari ya. Tapi ada juga yang pengen jalan santai.
0: Tapi ada nongkrongnya
1: ya, gitu. Anak jadi muda mah enaknya.
0: Pemuda itu juga bukan cuman kita ngajak kegiatan, kadang-kadang kita juga nongkrong.
1: Nah, itu yang paling seru ya. Itu yang paling disukai itu kalau nongkrong ya.
0: Nongkrong di Jalan Baru. Iya. Makan pisang goreng.
1: Itu mah betah itu. Oke. Dan bagaimana masyarakat mengetahui informasi terkait dengan kegiatan dan juga program dari Yayasan Tunas Bangsa Fakfak ini? Di manakah dan kemanakah akan mendapatkan informasi itu?
0: Informasi bisa didapat melalui website.
1: Okay.
0: Jadi untuk sementara website kita ditutup dulu.
1: Istirahat gitu.
0: Kita memanfaatkan
2: media sosial.
1: Media sosial di Facebook ya.
0: Boleh dicek di situ ya. Tunas Bangsa, Instagram dan sebagainya.
2: Terus ada Facebooknya.
1: Facebook juga ya?
2: Iya, TPA Al Mahdi.
0: Ya, ah, oh, juga. Okay. Kita boleh promosikan ya. Oh, kita punya satu program yang andalan juga, TPA Al Mahdi.
1: Okay.
0: Itu alhamdulillah tidak ada biaya ya.
2: Iya, tidak.
0: Lingkungan itu karena kita berpikir bahwa lingkungan itu berawal dari lingkungan. Okay. Kita rasa bahwa ada yang harus kita perbuat di lingkungan itu.
1: Okay.
0: Kita datang ke lingkungan itu, kita lihat oh enggak ada TPA-nya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kita
1: sasaran umum nih. Oke.
0: Kita sudah berjalan 2 tahun.
1: Oh,
0: insyaallah tanggal berapa kita
2: ambil? Tanggal 6 Oktober.
0: 6 Oktober kita ulang tahun.
1: Miladnya tanggal 6 Oktober besok berarti ya.
0: Okay. Nanti insyaallah kita akan buat kegiatan lomba-lomba.
1: Bocoran sedikit Pak Ketua, bocorannya apa tuh lombanya?
0: Coba ya,
2: tentunya karena ini TPA tentunya lombanya pasti menyangkut dengan santri-santrinya
1: ya.
2: Hafalan ayat pendek, azan, ceramah, dan seperti itu begitu.
1: Okay.
2: Perlombaannya.
1: Baik. Jadi seperti itu untuk sementara miladnya nanti akan dilaksanakan
0: ya.
1: Oktober nanti. Baik, ini menarik kalau kita berbicara terkait dengan sasaran pemuda dan masyarakat ya. Namun kita juga dibatasi oleh waktu ya. Mungkinkah ada sepatah dua kata? Mungkin harapan-harapannya ke depan untuk Yayasan Tunas Bangsa ini seperti apa? Saya ke Pak Ketua dulu.
0: Yang pertama saya mengingatkan kembali untuk kemudian kita sebagai pemuda, dua fungsi yang mungkin kita terlupakan yaitu berpartisipasi partisipatif tadi terhadap lingkungan kita, mungkin melalui organisasi apapun itu. Silahkan, boleh lewat kami Yayasan Tunas Bangsa, boleh lewat organisasi yang lain. Yang kedua yaitu berkolaboratif. Kita Yayasan Tunas Bangsa mengajak siapapun untuk berkolaborasi dalam berbagai hal kegiatan kemanusiaan atau kebaikan untuk di tengah masyarakat. Kemudian harapannya ya itu dia, kalau bisa ada support dari pemerintah daerah juga sehingga dalam aspek kegiatan kedepannya berjalan dengan baik. Nah, kita berupaya juga bagaimana swadaya masyarakat juga hadir untuk bagaimana membantu kita dalam program-program ke depan. Harapan kita itu dia. Terakhir saya mau sampaikan bahwa ayo kita pemuda sama-sama bergerak, sama-sama kita memberikan dampak terhadap lingkungan kita, apapun sekecil apapun itu, kebaikan sekecil apapun itu, ketika memberikan dampak, insya Allah pasti akan pola balas dengan surganya. Saya sering dengar seperti ini, lakukan setiap kebaikan sekecil apapun, bisa jadi sekecil itu kegiatan itu akan yang mengantarkan kamu ke surga. Jadi seperti itu.
1: Okay.
0: Saya bukan ceramah ya.
1: Mimpi terbesar ini dari ketua apa nih?
0: Mimpi kalau secara program saya berharap, karena kita juga ada berpikir untuk bagaimana keterlibatan kita di dalam dunia pendidikan.
1: Okay.
0: Mimpi kita punya sekolah, mimpi kita punya kampus, mimpi kita punya keterlibatan kita dalam dunia pendidikan juga luas. Terus keterlibatan kita dalam bidang sosial juga dampaknya meluas. Dan juga ekonomi, kita pikir perlu ada dampak ekonomi buat pemuda, buat masyarakat ke depannya.
1: Baik, silakan Pak Muhammad.
2: Iya.
1: Harapannya dan jangan lupa mimpinya juga. Silakan.
0: Jangan apa harus bermimpi yang
1: tinggi-tinggi. Mimpilah yang kecil karena suatu saat mimpi kecil itu bisa jadi yang besar ya. Silakan.
2: Iya, jadi tentunya harapan dari saya itu Yayasan Tunas Bangsa ini ke depan akan menjadi lebih baik, lebih berdampak lagi, lebih banyak manfaatnya kepada pemuda dan masyarakat. Jadi bagaimana kita sudah menghadapi lika-likunya dari perjalanan yayasan ini didirikan sampai saat ini, maka tentu rasa itu sudah kami miliki, yayasan ini sudah kami miliki.
1: Rasa
2: bagaimana
1: ini,
2: dari menjadi dari waktu mahasiswa ya, saya dari seorang mahasiswa kemudian diajak untuk berpikir bagaimana nasib kedepannya ketika sudah tidak lagi terlibat di dalam organisasi kemahasiswaan, apa yang bisa kita lakukan di
1: masyarakat
2: selanjutnya ketika sudah tidak lagi menjadi seorang mahasiswa. Tentunya kita harus punya suatu organisasi lagi atau suatu ada komunitas lagi, mm-hmm, biar kita masih bisa melakukan aktivitas secara bersama-sama.
1: Okay.
2: Kita masih sama berkolaborasi dengan teman-teman kita, mm-hmm, dengan kawan-kawan kita yang, mm-hmm, mungkin sudah tidak lagi terlibat di dalam organisasi pemuda atau, mm-hmm, organisasi yang punya label dari nasional. Jadi harapan saya itu tentu ingin supaya teman-teman pemuda yang lain, mm-hmm, yang nantinya keluar dari organisasi, sama-sama kita tetap eksis, mm-hmm, dan kita tetap berkolaborasi, mm-hmm, untuk berdampak kepada masyarakat yang lebih luas. Mm-hmm. Yang tadi sudah disampaikan tadi, kita punya keinginan untuk menghadirkan sekolah, mm-hmm, maupun perguruan tinggi melalui Yayasan Tunas Bangsa.
1: Amin.
2: Itu adalah mimpi-mimpi kami, mm-hmm, dalam mendirikan Yayasan Tunas Bangsa ini sendiri.
1: Yeah.
2: Karena dari itu tiga mimpi, ya, mimpi dari pendidikan itu, mm-hmm, sudah baru satu yang terrealisasi, mm-hmm, itu adalah TPA.
1: TPA,
2: pertama,
1: okay,
2: kita punya TPA, mm-hmm, dan insya Allah kedepannya kita akan menggagas untuk mendirinya sebuah sekolah dari Yayasan Tunas Bangsa itu.
0: Amin.
1: Amin. Ya. Oke, okay, itu harapan dan mimpinya.
2: Harapan,
1: ya? Atau ada mimpi lain lagi?
2: Itu saja.
1: Baik. Mimpi yang lebih banyak kan lebih baik lagi.
0: Baik.
1: Siapa tahu salah satunya bisa terwujud, ya. Oke, okay, terima kasih banyak sudah bersama kami di Ngobras malam hari
0: terima
1: ini. Sukses
0: buat
1: selalu.
0: Juga.
1: Sudah dengan berbagai program-programnya, sasarannya kepada pemuda dan juga masyarakat,
0: siap.
1: Dan tentunya bisa ditanggapi ataupun direspon baik, ya, dan bisa mengajak pemuda lebih aktif lagi untuk mengembangkan ide mereka, inovasi,
0: amin,
1: mereka,
0: amin,
1: ya, sehingga mereka mempunyai wadah untuk menyalurkan segala kreativitas mereka. Sekali lagi Pak Ketua terima kasih banyak,
0: terima kasih,
1: Pak Muhammad juga terima kasih banyak. Sukses selalu dengan mimpi-mimpinya,
0: amin,
1: dari
0: amin,
1: segudang mimpi, mudah-mudahan semuanya bisa terwujud,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Baik, pendengar sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Baik, berkat selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung. Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hidarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hidarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa gitu ya. Masyarakat peduli api MPA itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, tersebut. Penyidik mengamankan sejumlah...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, yang memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sanksi.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: 2, 1. Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. sama mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahumul ardul maitah, ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun, waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Herdman dalam konferensi pers yang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Herdman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Herdman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously had a couple of players around late. Today on the little considerations about those two, one hard, one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda bersama keluarga yang tengah menikmati suasana santai, ataupun juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda semuanya. Menemani suasana Anda bersama keluarga malam hari ini, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur, yang mana saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu ya. Anda boleh gabung nanti di jalur telepon 0811495 9490. Dan masih saya temani Anda juga di Fak-Fak malam ini ya, dengan berbagai segmen yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya.

0: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
1: Pernahkah Anda terbangun dari tidur lalu merasa heran dengan mimpi yang baru saja dialami? Ada yang terasa nyata, ada yang bikin penasaran, bahkan ada juga yang cepat hilang begitu saja. Mimpi memang selalu jadi misteri yang menarik untuk dibahas ya. Nah, tahukah Anda, mimpi bukan hanya sekedar benar tidur. Secara ilmiah, mimpi adalah bagian dari aktivitas otak saat kita berada di fase tidur paling dalam atau dikenal dengan tidur REM. Dan menariknya, setiap orang pasti bermimpi, hanya saja tidak semua bisa mengingatnya. Fakta lainnya, durasi mimpi sebenarnya singkat, hanya sekitar 5 sampai 20 menit. Tapi anehnya, seringkali terasa panjang dan penuh cerita. Bahkan, mimpi juga bisa terulang kembali, terutama kalau ada pikiran atau masalah yang belum terselesaikan. Yang lebih seru, mimpi bisa jadi sumber inspirasi. Banyak karya seni, musik, bahkan penemuan besar lahir dari pengalaman mimpi. Dan ada juga fenomena yang disebut lucid dream, yaitu kondisi saat kita sadar sedang bermimpi, bahkan bisa mengendalikan jalannya mimpi. Selain memberi warna dalam tidur, mimpi juga bisa jadi jendela untuk memahami pikiran dan emosi kita yang tersembunyi. Itulah fakta tentang mimpi.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Puji Hartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak memperkirakan kondisi udara kabur masih mendominasi cuaca di Kabupaten Fakfak pada Kamis hingga Jumat 24 sampai 25 September 2026. Perakiraan berlaku mulai Kamis 24 September pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Jumat tanggal 25 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Udara kabur diperkirakan terjadi pada pagi, siang, malam hingga dini hari di sebagian besar wilayah Fakfak. Hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah distrik. Pada pagi hari, hujan ringan diperkirakan turun di Bomberai, Fakfak Tengah dan Tomage. Sementara pada siang hari, hujan ringan berpotensi terjadi di Fakfak, Fakfak Timur, Kayuni, Kramomongga, dan Baham Dandara. Kondisi udara kabur kembali mendominasi pada malam hingga dini hari. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan relatif cukup tinggi mencapai 99% di beberapa wilayah. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 4 sampai 29 km/jam. Untuk kondisi maritim, BMKG memperkirakan tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Fakfak mencapai 1,25 sehingga 2,5 meter atau kategori sedang. Angin dari arah timur dapat mencapai 8 sampai 11 knot dengan hembusan maksimum hingga 23 sampai 25 knot. Sementara itu, kondisi perairan di Pelabuhan Fakfak dan Pelabuhan Kokas relatif tenang dengan tinggi gelombang sekitar 0,1 hingga 0,5 meter. Kecepatan angin di kedua pelabuhan tersebut diperkirakan lebih rendah dibandingkan wilayah perairan terbuka. BMKG mengingatkan masyarakat terhadap potensi angin lebih dari 20 knot dan gelombang hingga 2,5 meter di wilayah perairan Fakfak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian khususnya bagi masyarakat yang melakukan aktivitas melaut. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Informasi cuaca terkini dapat dipantau melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram @BMKGFakfak. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

merupakan negara yang memiliki potensi berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar, mengetahui jalur evakuasi, serta menyiapkan perlengkapan darurat yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Pastikan pula seluruh anggota keluarga memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Siap siaga hari ini adalah perlindungan bagi kehidupan esok hari.

0: terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih menemani suasana santai di malam hari ini. Mendatang saya temani Anda di Ruang Rindu. Anda boleh gabung ya di 0811 495 9490 dengan sederetan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020 yang akan temani Anda semuanya. Oke, ada Ari Lasso dengan Kamu Egois, ada Yang Seku, Pujian Hati, Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi, ada Rahmania Astrini dengan Runway, juga ada Geisha Sudaha, Okai dengan Lupa Nama Ingat Rasa, juga ada Piyu, Firasatku, ada Yongki Mikama, Kucemburu Buta, ada Kotak dan Anggun, Teka Teki, The Virgin ya, Cinta Terlarang, ada Elat dan Shakira dengan Makan Hati, Republik Telah Kuberikan, Power Slave, Cinta Cantik dan Blues, ada Lila dengan Akhir Cerita. Oke, itu dia seretan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020 ya, akan temani Anda semuanya. Oke, langsung ya. Langsung saja saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Romor Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Ibu Christine?
1: Baik-baik selalu. Kalau Mbak Ati gimana kabarnya?
0: Sama, saya mah baik-baik selalu.
1: Amin. Tadi saya nak gabung Mbak Ati siang lagi sibuk. Okay. Sore jadi nak gabung siang.
0: Apa-apa.
1: Malam ini saya... Iya.
0: Oke, sih.
1: Saya mau pilih lagunya Republik aja, Mati.
0: Republik. Mana nih? Republik ya, Republik. Oh, telah kuberikan. Apa tuh? Apa tuh yang telah diberikan?
1: Ada dong.
0: Ada dong. Oke, dangding dong. Silakan.
1: Oke, salam yang pertama ya, Ibu Utri, Pak Pre. Bang Cut, Bang Bintang Pratama, Pak Nasra, Ibu Mas Lia juga, Bang Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Reton, Dori Cali Purwosna, ya, Adi Mas Sohici, Kure Jakarta, Ibu Sofia Saat, Bang Ahmad Irwan, ya, Bang Iwan, terus Bang Lai Putra Tengah, ada Bung Darwin, Pak Saban, Pak Rusuk, Pak Rahman, Pak Ustadz, ya, Bunda Ima, ada Pak Windy Tokyo, Bang Luhut, ada Marcel, terus ada Ibu Ani di Kota Mabagu, Ibu Ellen di Manado bersama Bang Cliff di Manado, dan semua-semua sudah Pak Ati yang lagi monitor. Pak Ati, sukses selalu ya sampai siaran, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Pak Ati, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah bergabung. Baik, di belakangnya Ibu Christine. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Adik Ati.
0: Iya, apa kabar Bunda Emma?
2: Kabarnya Bunda baik dan sehat. Semoga sebaliknya ya Adik Ati.
0: Iya, oke.
2: Semangat.
0: Baik, silakan.
2: Sehat. Tadi siang delay kah? Apa fak-fak radionya?
0: Kurang tahu juga, saya tidak monitor tadi siang.
2: Iya, soalnya enggak bisa ini kah?
0: Tidak bisa apa tuh?
2: Enggak bisa dengar suaranya yang menyiar.
0: Oke, baik. Mungkin ada gangguan sedikit ya, biasalah.
2: Iya, Adik Yuli kalau enggak salah
0: iya,
2: tadi.
0: Iya, benar sekali. Oke, boleh silakan.
2: Adik Ati. Lagu apa? Minta maaf ya.
0: Oke, ada Ari Lasso dengan Kamu Egois, ada Yang Seku dengan Pujian Hati, Armada Pergi Pagi Pulang Pagi, ada Geisha Sudahlah, Okai Lupa Nama Ingat Rasa, Piu Firasatku, ada Yongki
2: lupa nama ingat apa, ingat rasa.
0: Iya, itu
2: enggak mau dengar itu lagu kalau seperti apa.
0: Oke, baik, silahkan.
2: Oke. Salamnya pertama tentunya buat Adik Ati bersama operatornya yang bertugas malam ini di Ruang Rindu. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Putra Tenga, selamat malam Putra. Kalau bisa tolong angkat HP-nya dulu dong, jangan sibuk terus.
0: Ambil teleponnya, angkat teleponnya begitu ya.
2: Ya.
0: Angkat teleponnya begitu kan?
2: Iya, kalau bisa. Kalau enggak terlalu menunggu sibuk.
0: Asik.
2: Okay. Kalau ada waktu. Salam sehat putra, semoga apa ya tetap semangat di sana. Terus buat Bang Andi bersama Mbak Dika. Kalau Bang Andi sama Mbak Dika ini seperti apa ya? Seperti lagu ya, sepiring berdua. Oh, ya, tidak dapat dipisahkan.
0: Waduh, bolehlah.
2: Selamat malam. Iya. Mbak Dika ya, Mbak Bung Andi. Okay. Semoga sehat selalu, bahagia selalu berdua. Terus Mbak Dika jangan terlalu percaya ya kalau ada burung-burung berita-berita burung yang tidak pasti, jangan terlalu percaya. Buat Bang Marcel, buat Bang Lei, Bintang Pratama, Bang Luhut, itu aja deh. Adik Ati.
0: Baik.
2: Buat Mbak Adik Ati, terima kasih. Selamat malam. Bye.
0: Terima kasih juga. Selamat malam untuk Bunda Emma yang sudah bergabung. Baik, kita nikmati dulu suara dari Republik dengan Telah Kuberikan. Juga ada Okai ya. Okai dengan Lupa Namanya Terasa, spesial untuk Anda.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Baik, untuk yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu, silakan di 0811-495-9490. Baik, ini sudah ada yang gabung melalui jalur pesan singkat ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Berarti yang lagi tugas minta lagu apa yang lagi... minta lagu apa aja gitu ya. Oke, dari A buat teman-teman di Prosa Terari Fak-Fak, dari A sampai Z yang lagi tugas, makasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Rosna yang sudah bergabung. Dan baik yang mau bergabung lagi silakan ya di 0811-495-9490 di Ruang Rindu malam hari ini. Saya temani hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baik, menemani suasana di malam hari ini sambil menanti yang mau bergabung bersama kami, ada Ari Lasso dengan Kamu Egois, spesial untuk Anda.

0: Baik, masih saya temani Anda di ruang rindu di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Untuk yang mau bergabung bersama kami di ruang rindu malam hari ini, masih ada yang Seku Pujian Hati Armada pulang pagi. Ya, pergi pagi pulang pagi ya. Juga ada Geisha, sudahlah, ada Piu Firasatku, Yongki, Mikama, Ku Cemburu Buta, ada Kotak dan Anggun Teka Teki, The Virgin Cinta Terlarang, ada Elat dengan Makan Hati, dan Power Slave Cantik, juga ada Lila Akhir Cerita. Oke, kembali saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam juga. Baik, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Andi di Sorong.
0: Andi di Sorong?
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Andi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, bagaimana suasana di Sorong malam hari ini?
1: Ya, cukup aman.
0: Cukup aman. Ya. Cuaca?
1: Cuaca cerah.
0: Cuaca cerah. Yakin cuaca cerah? Bener nih cuaca cerah nih. Ada bulan tidak?
1: Ada.
0: Oh ada. Oke lah. Salam ya buat bulan ya.
1: Ya.
0: Mampir
1: bisa
0: lagi.
1: Salam.
0: Oh bisa dong Andi. Silakan Andi.
1: Ya mau salam buat teman-teman di Lapas Takwa. Semoga cepat balik Sorong.
0: Oh, cepat balik Sorong. Saya pikir tadi tetap di Fak-Fak saja. Berarti sekarang Andi lagi tugas di Lapak Sorong?
1: Iya, siap lagi.
0: Oh, lagi tugas ya?
1: Siap.
0: Oke, salam buat teman-teman semua di sana ya.
1: Iya,
0: iya. Jangan ngantuk ya.
1: Bisa request lagu.
0: Bisa, lagunya sudah saya siapkan. Andi ada Piu dengan Firasat, ada Yongki Ku Cemburu Buta, ada Kotak Teka Teki, The Virgin Cinta Terlarang, ada Elat dan Shakira dengan Makan Hati, Power Slave
1: Cinta Terlarang.
0: Cinta Terlarang. Yakin nih Cinta Terlarang.
1: Iya kakak, Cinta Terlarang.
0: Boleh. Iya, spesialnya buat okay. Siapa nih Andi?
1: Buat Ayuba di Lapas Papa.
0: Buat siapa?
1: Buat Ayuba Homba-Homba di Lapas Papa.
0: Waduh, ucapannya apa tuh untuk dia? Ucapannya mungkin ada ucapan spesial, ada ucapan ya manis begitu.
1: Ucapannya kalau bisa jangan galau-galau.
0: Asik.
1: Nangis tengah malam.
0: Ya. Ada Andi yang selalu menemani ya.
1: Iya. Oke, Kakak.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam,
0: selamat bertugas ya untuk Andi, untuk teman Andi dan teman-teman semuanya di Lapas Sorong ya. Oke. Okay. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Biasa saja.
2: Apa yang biasa saja tuh hati?
0: Suaranya atuh biasa-biasa saja. Takutnya nanti keselak.
3: Oh gitu. Saking senangnya ketemu Mbak Ati, udah berapa hari enggak rasanya kan?
0: Iya.
3: Saya minggu ketemu rasanya sebulan kan gitu aja.
0: Aduh, sedih.
3: Ya iya. Siapa lagi kok yang paling dirindukan di Pakur cuman Mbak Ati sendiri.
0: Saya
3: kan,
0: jadi
3: aja.
0: Melu ya, bukan malu tapi melu.
3: Apa kabarnya? Sehat kan Mbak Ati, suara jengnya semakin cemerlang aja gitu,
0: iya,
3: kan, gitu.
0: Tergantung cuaca sebenarnya.
3: Ya iya, soalnya kalau sekarang sudah lagi kan bulan muda.
0: Kalau cuacanya redup, kita jangan redup. Kita harus semangat ya.
3: Iya.
0: Kalau cuacanya
3: semangat,
0: kita redup sedikit.
3: Iya, kalau cuaca redup jangan terpengaruh ikut redup juga. Cuaca boleh redup, tapi jiwa dan hati jangan sampai redup.
0: Iya,
3: bukan
0: saja. Selalu bercahaya ya.
3: Iya, jangan ada sagau dan gundah gulana pokoknya makan gitu.
0: Iya, hari gini jangan pernah untuk gundah gulana ya, selalu happy dan
3: iya.
0: Semangat.
3: Iya. Udah gulana bukan berarti nggak punya duit kan gitu.
0: Tergantung suasana hati.
3: Iya, itu lah. Coba sih lagunya.
0: Lagunya boleh, silakan yang mana, Akang.
3: Cuma ya Cinta Terlarang.
0: Ada
3: Cinta Terlarang. tidak dilarang.
0: Iya, nah, tadi sudah dipilih sama Andi di Sorong.
3: Iya, makanya enggak bakalan cinta pilih cinta terlarang kalau saya akan gitu.
0: Ada kucemburu buta, ada Geisha, sudahlah. Kotak dengan anggun, teka-teki, siapa tahu penuh dengan teka-teki.
3: Teka-teki aja lah.
0: Teka-teki kan aja, iya.
3: Teka-teki siapa tahu, misalkan teka-teki sama Mbak Ati bagaimana.
0: Gitu.
3: Ada apa di hatiku tentang Mbak Ati gitu, teka-teki kan.
0: Gitu, ya. Penuh dengan teka-teki. Oke, silakan salam-salam.
3: Salamnya barusan siapa?
0: Tadi Andi di Sorong.
3: Oh, Bang Adis di Sorong, salam kenal ya. Okay. Itu sama-sama Papua, sama-sama satu waktu beda provinsi kan, ya kan seperti itu. Buat nyongklit di Manado, Pak Tajudin di Minahasa. Ada juga buat Bang Putra, Bang Putra Tengah ya. Okay. Bang Bintang Pratama sama Om Botak, Pak Nasrul, Pak Hambali, Pak Darwin, ada juga Bang Marcel, kemudian Pak Abdul Syukur tuh yang ada di Pak Jang Adima di Sulawesi, Bang Acus, ada juga Ibu Parida, Ibu Kristin, Pak Junaidi, Bunda El, ada juga Pak Bang Luhut tuh yang ada di Sapanuli Utara ya, Pak Freddy sekeluarga, ada juga Bunda Ima dan sekali lagi buat Teh Dinda dan Ibu Ali. Buat Ibu Rosna, Ibu Anusu, ada juga Ibu, pokoknya semuanya aja. Mbak Ati yang cantik jelita ya, seperti kasih. Itu. Pantun itu bukan pantun galau, emangnya pantunnya juga.
0: Pantun
3: jembatan
0: apa
3: jalan dah, jembatan jalan dahsyat kan.
0: Cakep.
3: Terus meluncur sampai Bekasi itu kan. Pejabat amanat rakyat harus jujur, jangan korupsi, itu aja.
0: Oke, baik.
3: Itu ya aja, itu pantunnya, memang harus jujur, harus jangan jujur, korupsi kan gitu.
0: Apapun itu ya harus jujur.
3: Iya, iya. Okay. Pokoknya masalah dengan kain batik kan gitu ya. Lengannya terbentang dua. Batik wanita cantik, pasti hatinya tidak akan bercabang dua. Gitu,
0: oke, okay, baik, kita tutup siaran saja.
3: Oh, makasih. Ayo,
0: waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Aduh, saya terbuai-buai ya dengan pantunnya malam hari ini. Baik, The Virgin, cinta terlarang, juga ada kotak dan anggun teka-teki spesial untuk Anda.

Bawang putih tunggal, juga dikenal sebagai bawang lanang, adalah jenis bawang putih yang hanya memiliki satu siung dalam satu umbi. Meski bentuknya berbeda dari bawang putih biasa, kandungan senyawa aktif utamanya tetap sama dan bahkan lebih terkonsentrasi. Bawang putih tunggal menawarkan berbagai manfaat kesehatan, di antaranya membantu menurunkan kolesterol jahat, mencegah komplikasi kehamilan, baik dikonsumsi bagi penderita diabetes, memiliki sifat antioksidan, dan dapat meningkatkan stamina. Kandungan alisin dalam bawang putih juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun bawang putih tunggal memiliki banyak manfaat, penting untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Beberapa efek samping seperti peningkatan risiko perdarahan dapat terjadi jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi.

0: Baik, mendengar masih saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Tentunya di ruang rindu masih ada yang seku, pujian hati, armada, pergi pagi pulang pagi. Ada Rahmania Astrini dengan Runway, juga ada Geisha Sudahlah, Piu Fit Ina Kameri dengan Firasatku, ada Yongki Mikama, Kecemburu Buta, ada Eklat dengan Makan Hati, ya. Juga ada Power Slave dengan Cantik dan Blues, Lila Akhir Cerita. Oke, saya terima yang sudah gabung lagi. Halo, selamat malam. Oh, langsung pergi ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung atau yang ingin bergabung lagi, boleh silahkan ya di 0811-495-9490. Oke, ada siapa gerangan nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam juga Bung Andi ya, di Batam, benar?
1: Iya, iya betul, maaf ya.
0: Iya, benar sekali. Bagaimana
1: kabar? Gimana kabar?
0: Kabar saya baik, kabar Bung Andi sendiri?
1: Fak-fak belum ada hujan ya?
0: Fak-fak hujan ada sih, cuman ya numpang lewat lah dia.
1: Oh, kalau Batam udah banjir, Mbak.
0: Waduh, titip salam buat hujan deh, mampirlah ke Fak-Fak gitu ya.
1: Udah banjir, udah kebanjiran di Batam.
0: Aduh, kita masih kekeringan di sini.
1: Motor-motor, motor mobil banyak banget nih.
0: Aduh, titip salam ya buat hujan, kapan dia mau mampir ke Fak-Fak gitu kan. Kita sudah terlalu rindu gitu mendengar rintikan hujan gitu kan.
1: Wah, di mana-mana orang ngelita hujan, di Batam malah kebanjiran nih.
0: Iya, di sini hujan, kebakaran hutan juga, cuaca ataupun udara yang kurang sehat ya saat ini untuk kondisi Kabupaten Fak-Fak.
1: Sebetulnya Batam ini kan Kepri, kepulauan apa? Provinsi Kepulauan Riau gitu. Tidak semuanya juga, tidak semuanya hujan juga, Mbak.
0: Oke. Okay. Mampir-mampir dia hujan.
1: Batam aja hujan nih.
0: Iya, berarti
1: yang lain belum juga, kabupaten yang lain belum.
0: Iya, berarti hujannya mampir-mampir ya, mana dia senang mampir dia di situ.
1: Iya. Hujannya di tempat lain ada, tapi sekali-sekali doang gitu. Kalau Batam ini hujan terus kayaknya.
0: Iya, kita sini mah hujan, cuma mampir sebentar membasahi pohon-pohon gitu kan.
1: Ya, tidak sampai basah gitu kan, cuma nyerap debu aja.
0: Iya, numpang lewat aja dia sebentar.
1: Iya.
0: Jangan lupa ya, Bung Andi. Titip salam
1: buat hujan. Nanti saya salamnya nanti buat hujannya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan hujan, mudah-mudahan hujan buat kembali salam.
0: Iya.

0: Aduh, rindu saya sebenarnya sama hujan gitu ya.
1: Kata hujan gimana sih? Hujan di barat, yang kirim salam di timur.
0: Iya, yang di timur lagi kangen gitu, kangen, rindu gitu kan. Oke, silahkan nih Bung Andi. Mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa? Pergi pagi pulang pagi ya.
0: Oke, dari Armada ya, pergi pagi pulang pagi. Ya, oke, silahkan.
1: Kita orang rantau ini, prinsip orang rantau pergi pagi pulang pagi.
0: Oke, silahkan Bung Andi, salam-salamnya boleh untuk siapa nih?
1: Salamnya buat semua jembat ya, buat semuanya ya. Apa budget saya buat semuanya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih juga, waalaikumsalam untuk Bung Andi di Batam yang sudah bergabung bersama kami ya. Salam sehat selalu, sukses ya dengan berbagai aktivitasnya. Ada bahagia selalu bersama orang-orang terkasih. Baik, yang mau bergabung lagi boleh silakan di 0811-495-9490 ya. Sambil menanti yang mau bergabung, kita dengarkan dulu ya Armada dengan Pergi Pagi Pulang Pagi Spesial untuk Anda.

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Esensi Buku Prosa Tu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway. The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway adalah novel yang menceritakan tentang seorang nelayan tua bernama Santiago yang berjuang menangkap ikan besar di laut. Esensi dari buku ini mencakup beberapa tema, yakni perjuangan dan ketabahan. Santiago melambangkan semangat pantang menyerah meskipun menghadapi kesulitan besar. Ketabahannya dalam menangkap ikan besar menunjukkan kekuatan manusia dalam menghadapi rintangan. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan alam. Buku ini menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dan alam, serta bagaimana manusia harus menghormati alam, sekaligus menghadapi kekuatan dan ketidaktentuannya. Yang ketiga, kesepian dan solidaritas. Santiago sering merasa kesepian di tengah laut, namun ia juga menemukan solidaritas dengan ikan yang ditangkapnya dan dengan anak laki-laki yang selalu mendukungnya, yaitu Manolin. Yang keempat, kemenangan dan kekalahan. Meskipun Santiago akhirnya kalah karena ikan yang ditangkapnya dimakan oleh hiu, dia tetap dianggap sebagai pemenang karena telah berusaha keras dan menunjukkan keberanian yang luar biasa. Yang kelima, makna kehidupan dan martabat. Hemingway menyeratkan bahwa makna hidup terletak dalam perjuangan itu sendiri, bukan pada hasil akhirnya. Santiago tetap mempertahankan martabatnya meskipun mengalami kekalahan. Buku The Old Man and the Sea adalah refleksi tentang kekuatan, karakter, semangat manusia, dan filosofi hidup melalui perjuangan Santiago di laut. Demikian esensi buku berjudul The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway.
0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Baik, pendengar, sebelum kita berpisah di ruang rindu malam hari ini, masih akan saya temani Anda dengan satu persembahan dari Geisha dengan Sudahlah, spesial untuk Anda yang baru bergabung ya. Tetap semangat dan ada bahagia selalu untuk Anda.

Baik, mendengar, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami ya di jalur telepon 0811-495-9490. Semoga bahagia selalu untuk Anda yang belum sempat bergabung. Ya, mudah-mudahan bisa terhibur dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda semuanya. Baik, sampai di sini dulu saya temani Anda di Ruang Rindu. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda. Untuk petugas-petugas malam juga yang masih sibuk di tempat tugasnya masing-masing, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda yang saat ini sudah mulai menuju ke peraduan beristirahat ya, karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai rutinitasnya dan segala aktivitas juga berjalan dengan lancar.

0: Kau masak apa kah?
1: Sarah masak mie instan ini. Kau mau?
0: Ya maulah.
1: Kau saja. Kalau begitu paling cepat, eh.
2: Eh, tapi sebenarnya bagaimana asal usul mie instan, eh? Kau tahu kah, Trada?
3: Mie instan menjadi salah satu makanan yang disukai oleh semua orang. Selain rasanya yang enak, mie instan sangat disukai karena untuk memasaknya hanya membutuhkan waktu yang sangat sebentar dan cara yang super praktis. Nah, mengenai asal-usul mie instan, ternyata mie instan berasal dari negeri Sakura, Jepang. Mie instan awalnya dibuat sebagai makanan untuk mengatasi krisis pangan di Jepang setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Mie instan pertama kali muncul pada tahun 1958. Mie ini awalnya dibuat oleh seorang pengusaha bernama Momofuku Ando. Ia membuat mie yang bisa tahan lama dengan cita rasa enak dan diberi nama Chicken Ramen. Mie instan yang enak ini kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok Jepang. Dimasak dengan cara yang cukup diseduh memakai air panas, memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan. Mie instan kemudian menjadi makanan yang digemari di sana. Kelezatan mie instan ternyata tidak hanya digemari oleh masyarakat Jepang. Mie instan kemudian terus menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara Asia dan Eropa. Di Indonesia, mie instan pertama kali hadir pada tahun 1968. Dan mie instan yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini dengan beragam merek dan beragam cita rasa. Mie instan yang ada kini pun terdiri dari berbagai macam penyajian.
4: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam Ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, pendengar, berbanding suasana di malam hari ini, mendatang kami hadirkan satu informasi dari dunia hiburan deh, yang mana Tuta Films menghadirkan film horor misteri Hasut yang membangun teror melalui suara misterius dari perangkat HT. Film debut sutradara Ilya Sigma ini mengajak penonton mengikuti empat sahabat yang mulai saling curiga setelah suara mempengaruhi pikiran mereka. Hasut mengusung konsep horor tanpa menampilkan sosok atau makhluk sebagai sumber teror ya, yang mana ketegangan justru dibangun melalui suara yang semakin manipulatif hingga memicu paranoid di antara keempat karakter. Film ini dibintangi Karina Salim, Rachel Amanda, Marino Leo, dan Kevin Ardilova. Keempatnya berperan sebagai sahabat yang membawa luka dan trauma masa lalu ketika memasuki sebuah hutan. Situasi berubah setelah Hendin Telki. Mereka seperti dibajak oleh suara misterius. Suara tersebut ya perlahan menghasut mereka untuk saling tidak percaya hingga hubungan keempat sahabat itu semakin tidak terkendali. Menurut produser Seira Tamiharja, film ini juga mengajak penonton mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap benar. Perjalanan empat karakter dalam film terus membawa mereka pada situasi yang membuat batas antara kepercayaan dan kecurigaan semakin kabur. Bagi Rachel Amanda, hasut menjadi tantangan tersendiri karena seluruh proses syuting berlangsung di kawasan hutan. Film ini juga hanya berpusat pada empat pemeran utama yang harus membangun ketegangan melalui interaksi dan teror psikologis. Nah, sementara itu Karina Salim menyoroti hubungan karakternya dengan Rere yang diperankan Rachel Amanda. Keduanya digambarkan sebagai kakak adik yang memiliki trauma masa lalu dan mencoba membicarakan luka tersebut ketika berada di hutan. Hasud disutradarai dan ditulis Ilya Sigma bersama Prisinanda Dwi Satria. Film ini diproduseri Putra Matuta dan Saira Tamiharja dengan Nick Musa dan Radi Wibawa sebagai co-producer. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026 melalui konsep horor berbasis suara. Hasut membawa pertanyaan tentang siapa yang masih bisa dipercaya. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitas di malam hari ini. Buat yang sudah mulai menuju ke peraduan beristirahat ya, karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai aktivitasnya. Semoga apa yang sudah dipersiapkan ya di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, temani Anda hingga nanti mengantarkan kita ke pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam ya. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Dan buat yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak juga, selamat malam. Selama berapa saja di malam hari ini, ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih.
3: Benar.

0: Di tanah Fakfak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi, Tombormak. Warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tombormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tombormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fakfak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tombormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fakfak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program Masatu, tetap semangat untuk Anda, khususnya para petugas-petugas malam yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, mudah-mudahan berjalan lancar. Dan begitu juga untuk Anda yang saat ini sudah mulai menuju ke peraduan ya, karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai kegiatannya, berjalan lancar dan sukses selalu untuk Anda semua. Namun tak terasa ya, waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Baco pamit dari ruang dengar Anda, yang mana sudah saya temani Anda semuanya ya, dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini, dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Begitu juga rekan-rekan kami yang lainnya sudah temani Anda dari pagi hingga sore. Tetap semangat untuk Anda semuanya, dan kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Akhirnya saya Hatijah Baco pamit dari ruang dengar Anda. Sekali lagi kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
1: Hadis. Bertakwalah kamu kepada Allah. Iringilah keburukan dengan kebaikan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 24 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Fakfak kembali mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Menyelenggarakan siaran pada hari ini Jumat 25 September 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak Fak, dipancar luaskan dari kawasan Kapten PTDN 72, tepatnya di lantai 1. Pro 1 Fak Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Senang sekali di edisi Jumat 25 September 2026, saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda hingga kebersamaan kita berakhir di pukul 12 siang nanti dengan beragam segmen acara yang sudah kami persiapkan menemani ruang dengar Anda. Dan sebelumnya izinkan kami membangunkan pendengar warga kota Fak-Fak yang masih tertidur pulas, ya, bangun dan nikmati suasana cuaca kota Pala Fak-Fak di pagi hari ini, ya. Udaranya tidak terlalu dingin, cerah, dan yang pasti untuk kita semua yang ingin merenggangkan otot, sekedar berolahraga ringan, ya, bisa langsung menikmati suasana pagi ini. Namun sayang sekali, ya, beberapa waktu terakhir kota Fak-Fak dikepung oleh kabut asap, ya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di distrik Bomrai dan juga distrik Tomage. So, semoga saja kita semua selalu sehat, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang cukup dan yang bergizi, dan yang pasti tetap jaga kesehatan kita. Dan baik pendengar, khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, seperti biasa kita akan dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan pilihan lagu-lagu religi Islami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suatu hari bumi tiba-tiba berhenti berputar, apa yang akan terjadi pada kita? Saat ini bumi berputar dengan kecepatan sekitar 1600 km per jam di garis khatulistiwa. Jika putaran ini tiba-tiba berhenti, semua yang tidak menempel kuat pada permukaan bumi, termasuk manusia, bangunan, dan lautan, akan terus bergerak ke arah timur dengan kecepatan tersebut. Akibatnya, angin super kencang dan gelombang laut raksasa bisa menyapu hampir seluruh permukaan planet. Namun itu baru awalnya. Tanpa rotasi, satu hari di bumi akan berubah drastis. Setengah bagian planet akan mengalami siang yang sangat panjang dan panas ekstrim, sementara setengah lainnya akan berada dalam malam yang sangat panjang dan membeku. Perubahan ini juga akan mempengaruhi pola angin, iklim global, dan distribusi air di bumi. Air laut kemungkinan akan bergerak menuju kutub karena perubahan gaya sentrifugal menciptakan daratan baru di sekitar khatulistiwa. Untungnya, skenario ini hampir mustahil terjadi secara tiba-tiba. Rotasi bumi sangat stabil dan dipengaruhi oleh hukum fisika yang menjaga planet kita tetap bergerak seperti sekarang. Jadi, meskipun terdengar seperti cerita fiksi ilmiah, berhentinya putaran bumi akan menjadi bencana global yang mengubah wajah

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: cuaca bagus macam Pinang ini, masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.

diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Bawang putih tunggal, juga dikenal sebagai bawang lanang, adalah jenis bawang putih yang hanya memiliki satu siung dalam satu umbi. Meski bentuknya berbeda dari bawang putih biasa, kandungan senyawa aktif utamanya tetap sama dan bahkan lebih terkonsentrasi. Bawang putih tunggal menawarkan berbagai manfaat kesehatan, di antaranya membantu menurunkan kolesterol jahat, mencegah komplikasi kehamilan, baik dikonsumsi bagi penderita diabetes, memiliki sifat antioksidan, dan dapat meningkatkan stamina. Kandungan alisin dalam bawang putih juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun bawang putih tunggal memiliki banyak manfaat, penting untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Beberapa efek samping seperti peningkatan risiko perdarahan dapat terjadi jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat dan Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal

Kolibri adalah burung kecil dari keluarga Trochilidae yang dikenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa, termasuk melayang di tempat dan terbang mundur, sesuatu komponen yang sangat jarang ditemukan pada burung lain. Kemampuan ini sangat membantu kolibri saat mereka mengambil nektar dari bunga. Mereka bisa mundur setelah selesai tanpa harus berputar dulu. Burung kolibri atau kalibri memang bisa terbang mundur. Mereka bisa mengepakkan sayapnya hingga 80 kali per detik. Detik jantungnya bisa mencapai 1200 kali per meter saat aktif. Kolibri memiliki otot sayap yang sangat fleksibel dan kuat, sehingga bisa menggerakkan sayapnya. Dalam pola angka 8, gerakan ini memungkinkan mereka untuk mengontrol arah terbang dengan sangat persis, termasuk ke depan, ke belakang, bahkan diam di udara seperti helikopter. Otot dada kolibri berkontribusi hingga 30% dari total berat tubuhnya, memungkinkan kekuatan terbang yang sangat luar biasa. Burung kolibri hanya ditemukan secara alami di benua Amerika, dan mereka tidak hidup di Asia, Eropa, Afrika, atau Australia. Namun, penyebarannya cukup luas dari utara hingga selatan.

juga dikenal dengan nama-nama lain seperti dakon, mancala, atau sungka. Sebagai salah satu permainan tradisional tertua di dunia, permainan ini diyakini berasal dari Afrika atau Timur Tengah dan telah menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara, Afrika, dan Karibia. Congklak dimainkan di atas papan dengan dua baris lubang kecil dan satu lubang besar di setiap ujungnya. Biasanya, permainan ini dimainkan oleh dua orang yang duduk berhadapan. Setiap pemain memiliki lubang-lubang kecil di sisi mereka dan satu lubang besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau rumah. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan biji atau kerang sebanyak mungkin di rumah mereka. Cara bermain congklak adalah dengan menyebar biji atau kerang dari satu lubang ke lubang lainnya berlawanan arah jarum jam sambil mengambil dan menaruh satu biji di setiap lubang. Pemain bisa mengambil biji dari lubang di sisi mereka dan melanjutkan menyebarkannya sampai biji terakhir. Jika biji terakhir jatuh di lubang kosong di sisi pemain, pemain tersebut bisa mengambil semua biji di lubang berlawanan milik lawan. Permainan ini tidak hanya melibatkan strategi, tetapi juga keterampilan dalam menghitung dan memperkirakan langkah-langkah lawan. Congklak telah menjadi bagian penting dari budaya tradisional di banyak negara dan masih dimainkan hingga saat ini sebagai cara untuk menjaga warisan budaya dan mempererat hubungan sosial.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, pilihan lagu-lagu religi sudah hiasi ruang dengar Anda di pagi ini. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, semoga saja bisa terhibur dan sudah bisa memulai hari dengan berbagai aktivitas yang sudah kita jalani. Dan untuk warga Kota Palafak-fak di mana saja berada, selamat pagi, selamat bangun pagi, dan selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 Fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, nantinya kami sampaikan warta berita daerah.

Pendengar di mana saja Anda berada, berikut kita jelang tanda waktu disampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi saudara pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan warta berita daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Kondisi jarak pandang di Bandara Siboro Fak-Fak masih mendukung keselamatan penerbangan meski kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Fak-Fak. Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat terus menjaga kerukunan antar umat beragama melalui nilai budaya Satu Tungku, Tiga Batu. Inilah warta berita daerah selengkapnya. Jumat 25 September 2026 bersama saya Yuli Rohmana.

0: Berita selengkapnya, kondisi jarak pandang di Bandara Siboro Fakfak masih mendukung keselamatan penerbangan meski kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak. Kepala UPBU kelas 3 Siboro Fakfak Faisal Rahman mengatakan visibility di kawasan bandara saat ini berada pada kisaran 5 hingga 7 km sehingga belum berdampak signifikan terhadap operasional penerbangan. Faisal menjelaskan kondisi tersebut membuat penerbangan komersial rute Sorong Fakfak pulang pergi maupun penerbangan perintis menuju Babo Bintuni Kaimana hingga Timika masih berlangsung lancar. Untuk pesawat Wings Air ATR 72600, standar operasional biasanya membutuhkan jarak pandang di atas 5 km. Sedangkan pesawat perintis berukuran lebih kecil seperti Smart Air dan Susi Air masih dapat beroperasi dengan visibility sekitar 1 km. Selain itu, kecepatan angin di sekitar bandara juga mulai menurun dari sebelumnya mencapai 10 hingga 20 knot menjadi rata-rata sekitar 5 knot. Meski penerbangan masih normal, UPBU Siboru tetap meningkatkan pemantauan terhadap perkembangan kabut asap dan kondisi cuaca di wilayah udara Fakfak. Faisal mengingatkan, peningkatan konsentrasi asap yang tidak diikuti hujan berpotensi menurunkan jarak pandang hingga mengganggu penerbangan. Karena itu, pemantauan kondisi cuaca dan ruang udara terus dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan. Kabupaten Fakfak, Papua Barat terus menjaga kerukunan antar umat beragama melalui nilai budaya Satu Tungku Tiga Batu. Kondisi ini menjadi modal penting dalam kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan di tengah keberagaman suku dan agama. Laporan Januardi.
1: Saudara, kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dinilai tetap terjaga dengan baik. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kuatnya nilai kebersamaan masyarakat yang tercermin melalui semboyan Satu Tungku Tiga Batu sebagai modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat Fakfak. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak, Domisianus Nandus mengatakan, hasil kunjungan dari distrik ke distrik menunjukkan adanya kesepahaman masyarakat untuk terus menjaga kerukunan antarumat beragama di daerah ini. Menurutnya, hingga saat ini tidak terdapat gesekan antarumat beragama yang mengganggu kehidupan masyarakat. Meski demikian, kondisi kerukunan yang telah terbangun tersebut tetapi membutuhkan pendampingan dan bimbingan agar terus dipelihara dan diperkuat.
2: Kalau dalam konteks di Fakfak, kita kemarin ya dari distrik ke distrik itu semua sepakat. Ya kita, Fakfak itu kan modal dasarnya itu semboyan mulia Satu Tungku Tiga Batu. Jadi sampai dengan sekarang ya tidak ada gesekan antara umat beragama, rukun adanya. Ya namun tidak berarti bahwa kita mengabaikan ya tugas-tugas pendampingan, bimbingan. Jadi mesti diperkuat supaya masyarakat ya sadar karena keanekaragaman ini kan kodrat ya. Memang kita bangsa Indonesia ini kan terdiri dari keanekaragaman suku, agama. Jadi hidup berdampingan dengan orang yang berbeda, beda suku, beda agama ya suatu hal yang biasa. Ya dalam konteks di Fakfak menurut saya ya sangat bagus dengan semboyan Satu Tungku Tiga Batu. Agama itu bukan lagi menjadi sebuah persoalan besar karena agama itu tuh ya bahkan ya dalam satu keluarga, satu marga itu ada 5 anak ya, ada 5 agama bisa saja di dalam, ada Islam, Protestan di situ, ada Katolik di situ, jadi tidak ada masalah.
1: Sementara itu, salah satu contoh terbaru terjadi di Kampung Wayati yang mayoritas masyarakat beragama Katolik. Ketika sejumlah keluarga Muslim yang tinggal di kawasan pesisir mengalami kesulitan beribadah karena belum memiliki masjid, justru umat Katolik setempat yang mendorong pembangunan masjid. Menurut Domisianus, kondisi tersebut menjadi gambaran konkret kuatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Fakfak. Januardi melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Penguatan moderasi beragama kini tidak lagi menjadi tanggung jawab tokoh-tokoh agama semata, tetapi telah menjadi tugas bersama lintas sektor dan kementerian. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fak-Fak, Domesianus Nandus, mengatakan sebelumnya pembinaan kehidupan umat agar tetap rukun dan damai lebih banyak menjadi tanggung jawab tokoh agama seperti imam, pendeta maupun pastor. Namun, sejak 2023 penguatan moderasi beragama telah diarahkan menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai sektor pemerintahan.
1: Tentang penguatan moderasi beragama, kalau dulu terkait dengan tugas penguatan moderasi beragama, pembinaan hidup rukun dan damai, itu biasa yang menjadi tanggung jawab tokoh-tokoh agama, imam, pendeta, ya pastor. Tapi sejak tahun 2023 penguatan moderasi beragama ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab lintas sektor, lintas kementerian. Ya, bahkan sejak dikeluarkan sejak adanya Perpres 58 2023 itu kalau di tingkat pusat itu sudah ada sekretariat bersama, sudah tanggung jawab bersama lintas kementerian ya untuk penguatan moderasi beragama di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama lagi, tapi lintas sektor, lintas kementerian. Dalam konteks kita di Fakfa, kebetulan beberapa 2 minggu terakhir ini kita bersinergi dengan pemerintah daerah lewat Kesbangpol. Ya, kita melakukan sosialisasi tentang kerukunan umat beragama di beberapa distrik. Sampai dengan kemarin di distrik Kayuni itu, kita sudah masuk ke distrik yang 5. Kita mengumpulkan tokoh-tokoh agama, masyarakat, kemudian kita mensosialisasikan ya tentang moderasi beragama. Ya, moderasi beragama itu kan ya bagaimana cara pandang sikap kita dalam menjalankan ajaran agama. Ya, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, secara moderat, ya, mengambil jalan tengah.
0: Menurutnya, moderasi beragama merupakan cara pandang dan sikap dalam menjalankan ajaran agama secara seimbang. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemahaman moderasi beragama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Fak-Fak.

0: Dana kampung Werpigan Distrik Wartutin yang bersumber dari APBN tahap kedua tahun 2026 telah dicairkan pada awal September. Setelah pencairan, pemerintah kampung langsung memprioritaskan penyaluran PLT. Laporan Anwar Lamohan.
1: Dana kampung Werpigan Distrik Wartutin yang bersumber dari APBN tahap kedua telah dicairkan pada awal September 2026. Pencairan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kampung untuk melanjutkan berbagai program yang telah direncanakan pada tahun anggaran 2026. Kepala Kampung Werpigan Rusli Patiran mengatakan pencairan dana kampung tahap kedua tersebut telah diterima pemerintah kampung. Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Kamis 24 September 2026. Menurutnya, setelah dana tahap kedua dicairkan, pemerintah kampung langsung memprioritaskan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT. Penyaluran tersebut diberikan kepada 15 penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh pemerintah kampung.
2: Saat ini dilakukan penyaluran BLT kepada penerima manfaat yaitu 15 orang.
1: Pemerintah kampung memastikan bantuan tersebut disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan data yang telah ditetapkan. Kepala kampung berharap bantuan yang diterima masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyaluran BLT tersebut juga diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan ekonomi 15 keluarga penerima manfaat di kampung Werpigan. Anwar melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Werpigan Distrik Wartutin memanfaatkan dana kampung yang bersumber dari APBN untuk mendukung pembangunan fasilitas bagi warga. Salah satu program yang dilaksanakan adalah pembangunan dapur warga sebanyak 6 unit dan untuk 6 kepala keluarga. Kepala Kampung Werpigan Rusli Patiran mengatakan pembangunan dapur tersebut merupakan bagian dari program kampung yang dibiayai melalui dana kampung. Hal tersebut disampaikannya kepada RRI terkait pelaksanaan program pembangunan di Kampung Werpigan. Menurutnya, pembangunan tersebut berupa 6 unit dapur kancing tutup yang diperuntukkan bagi 6 kepala keluarga penerima manfaat. Program tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan fasilitas rumah tangga warga yang telah ditetapkan sebagai penerima. Ia juga mengatakan seluruh proses pembangunan 6 unit dapur tersebut telah sesuai dikerjakan pada September 2026. Penyelesaian pembangunan dilakukan setelah pemerintah kampung melaksanakan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ia berharap pembangunan dapur tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi 6 keluarga penerima fasilitas yang telah selesai dibangun, diharapkan dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan rumah tangga dan meningkatkan kenyamanan warga. Pemerintah Kampung Werpigan akan terus mengarahkan pemanfaatan dana kampung untuk program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain memastikan pembangunan terlaksana, pemerintah kampung juga berupaya agar setiap program dapat memberikan manfaat bagi warga penerima sesuai dengan perencanaan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Kelurahan Danaweria Distrik Fak-Fak Tengah sedang diusulkan menjadi kampung percontohan sadar kerukunan di Kabupaten Fak-Fak. Laporan Januardi.
3: Saudara, pelaksanaan tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fak-Fak, Domisianus Nandus, mengajak seluruh masyarakat di daerah ini untuk terus menjaga kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Ajakan itu disampaikan sebagai upaya mempertahankan kehidupan masyarakat Fak-Fak yang selama ini dikenal menjunjung tinggi toleransi. Domisianus mengatakan masyarakat diharapkan dapat menjalankan ajaran agama masing-masing dengan tetap menghormati dan menjaga keberadaan orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Menurutnya, sikap saling menghargai dihargai penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Ia menilai sikap saling menghormati antar umat beragama diperlukan untuk mencegah terjadinya gesekan di tengah masyarakat. Dengan menjaga kerukunan, kehidupan sosial di Kabupaten Fakfak diharapkan tetap berlangsung dalam suasana aman, damai, dan harmonis.
4: Saya selaku pelaksana tugas Kementerian Agama, ya untuk masyarakat Fakfak, ya mari kita menjaga kerukunan, kita menjalankan jalan agama kita masing-masing, tapi mari kita saling menjaga juga yang beda dengan kita, ya supaya hidup kita aman, tentram, tidak ada gesekan-gesekan, ya karena Fakfak ini oleh, ya secara nasional bahkan, sudah dikenal sebagai daerah yang memang menjunjung tinggi hidup rukun dan damai. Bahkan ada dua kampung percontohan itu yang bisa dikategorikan atau diusulkan untuk menjadi desa atau kampung desa kerukunan, begitu, kampung percontohan sebagai pilot project dari kampung rukun di Indonesia. Salah satunya itu Kelurahan Danaweria, karena di sana itu semua rumah ibadah dari beberapa agama di Indonesia ini ada, Katolik di sana ada, masjid dari Muslim ada, kemudian dari gereja GKI, GPI ada pura juga di sana, jadi lengkap di sana.
3: Ia menambahkan Kelurahan Danaweria sebelumnya telah mendapatkan perhatian dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Barat, dan dari pihak FKUB tersebut telah datang ke Fakfak untuk melakukan survei-survei dalam mengusulkan Kelurahan Danaweria menjadi desa dasar kerukunan. Januari.
0: Pemerintah Kampung Werpigan Distrik Wartutin telah menyelesaikan seluruh program yang bersumber dari dana kampung tahap kedua tahun 2026. Setelah seluruh kegiatan rampung, aparat kampung kini mulai mempersiapkan laporan pertanggungjawaban. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pemerintah Kampung Werpigan Distrik Wartutin menyampaikan seluruh program yang bersumber dari dana kampung tahap kedua tahun 2026 telah selesai dilaksanakan. Penyelesaian seluruh program tersebut menjadi bagian dari tahapan pengelolaan dana kampung sebelum pemerintah kampung menyusun laporan pertanggungjawaban. Kepala Kampung Werpigan Rusli Patiran mengatakan, seluruh program tahap kedua telah diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikannya kepada RRI terkait perkembangan pelaksanaan program dana kampung tahun 2026. Menurutnya, setelah seluruh program tahap kedua selesai, aparat Kampung Werpigan saat ini mulai melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ tahun 2026. Penyusunan tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kampung terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran.
5: Nah, untuk LPJ, untuk saat ini dalam proses penyusunan dan kemungkinan itu dalam minggu-minggu depan itu sudah selesai untuk kasih ke inspektorat, DPMK dan pihak distrik atau untuk LPJ.
1: Ia menjelaskan penyusunan LPJ menjadi tahapan penting setelah seluruh program kampung selesai dilaksanakan. Pemerintah kampung akan melengkapi berbagai dokumen administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana kampung. Ia berharap proses penyusunan LPJ dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelengkapan administrasi tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kampung Werpigan kepada masyarakat. Pemerintah kampung berkomitmen menyelesaikan LPJ secara tertib agar seluruh tahapan pengelolaan dana kampung dapat dipertanggungjawabkan. Anwar melaporkan.
0: Saudara, berikut kita akan ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Kini kami telah terhubung dengan petugas BMKG Toria Fakfak, Mariana Marijo. Silakan dengan laporan perakiraannya.
6: Selamat pagi, pendengar setia RRI Pro 1 Fakfak dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca publik dan cuaca maritim Kabupaten Fakfak yang berlaku mulai hari ini 25 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Informasi perakiran ini secara umumnya meliputi 17 distrik, 2 wilayah perairan, dan 2 pelabuhan di wilayah Kabupaten Fakfak. Secara umum, wilayah Kabupaten Fakfak berada dalam kondisi udara kabur pada pagi hingga dini hari, dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, dengan rata-rata kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 100%. Arah angin diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 34 knots. Selanjutnya, wilayah perairan utara Fakfak secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius. Arus bergerak ke arah barat dengan kecepatan antara 1 hingga 2 knots. Angin berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 9 hingga 13 knots. Dan tinggi gelombang laut dalam kategori sedang yaitu antara 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya, wilayah perairan selatan Fakfak secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius. Arus bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan antara 0 hingga 1 knots. Angin berhembus dari arah timur dengan kecepatan antara 5 hingga 12 knots. Tinggi gelombang dalam kategori rendah yaitu antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya, wilayah pelabuhan Fakfak secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius. Arus bergerak ke arah utara dengan kecepatan antara 0 hingga 1 knots. Angin berhembus dari arah selatan dengan kecepatan antara 1 hingga 5 knots. Tinggi gelombang dalam kategori rendah yaitu antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya, wilayah pelabuhan Kokas secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius. Arus bergerak ke arah timur laut dengan kecepatan antara 0 hingga 1 knots. Angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan antara 0 hingga 5 knots. Tinggi gelombang dalam kategori tenang yaitu antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan yang terakhir, untuk informasi perakiraan pasang surut, diperkirakan akan terjadi pasang pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Timur yang mencapai 1,9 meter dan surut pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Timur yang mencapai 0,8 meter. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai adanya potensi kecepatan angin mencapai lebih dari 20 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Fakfak. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan, diharapkan untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan memperbarui informasi terkini melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram dan Facebook. Demikian informasi perakiraan cuaca publik dan perakiraan cuaca maritim Kabupaten Fakfak yang dapat kami sampaikan. Saya Mariana Warijo, pamit undur diri. Terima kasih, saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Mariana Warijo untuk laporan perakiraan cuaca edisi hari ini, Jumat 25 September 2026. Dan pendengar di mana saja berada, demikian warta berita daerah edisi hari ini. Terima kasih. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang digunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.
4: 33 menit kita berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di mana saja berada, khusus yang ada di wilayah Kota Kuala Fakfak ya. Tadi dalam warta berita sudah kita ikuti juga informasi perkiraan cuaca, dan untuk itu kami himbau juga untuk warga masyarakat Kabupaten Fakfak mengingat cuaca kabut asap yang masih terus mengepung Kota Kuala Fakfak. Kami ingatkan Anda yang hendak bepergian baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, jangan lupa untuk gunakan masker. Begitu juga dengan masyarakat yang hendak berkunjung ataupun keluar rumah, jangan lupa untuk terus gunakan masker mengingat cuaca kabut yang akhir-akhir ini terus kita rasakan dan juga mengganggu jarak pandang kita semua. Semoga saja dengan terus menjaga kesehatan ya, kita semua selalu sehat dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. So pendengar, hingga nanti di pukul 7 kami rangkaikan kebersamaan masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir di antaranya. Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir

wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat drainase yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir, ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai. Terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya, agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: There is no shortcut to success, ditulis pada 7 September 2017, membahas tentang keberhasilan seseorang dalam berbisnis. Biasanya dipandang berdasarkan hoki maupun sebuah keajaiban. Akan tetapi, bagi orang-orang sukses, bisnis adalah suatu keberhasilan yang sifatnya konkret. Mereka semua percaya bahwa apabila ada suatu usaha, maka akan ada pula kemungkinan dalam mencapai kesuksesan. Bisnis adalah suatu yang realistis. Sukses dalam bidang bisnis bukan hanya dimiliki oleh keberuntungan yang dimiliki oleh sebagian orang saja. Akan tetapi, dapat dinikmati pula oleh siapa saja yang menjalani dengan sikap gigih. There is no shortcut to success, karya Albertine Ender. Berisi tentang kiat-kiat sukses, strategi ketika menjalankan bisnis, sebab sukses merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat dipelajari oleh siapapun. Demikian esensi buku berjudul There is no shortcut to success, karya Albertine Ender.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Pendengar, pukul 6.52 menit waktu Indonesia Timur, pilihan lagu-lagu hiburan dari tanah air dan juga mancanegara terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan semoga saja semua yang kami bagikan lebih untuk menyemangati Anda memulai hari di pagi hari ini. Tetap semangat ya di hari ini, semoga semua yang kita rencanakan pun dapat berjalan dengan baik, dengan harapan dan doa bahwa segera kota Fakfak bisa diguyur hujan dengan begitu lebatnya ya, sehingga kita tidak berkekurangan air bersih. Karena mengingat sampai hari ini belum turun hujan ya, kalaupun hujan juga tidak terlalu besar ya, sehingga kebutuhan air bersih pun semakin hari semakin berkurang. Dan baik pendengar, kita menuju ke pukul 7, kita akan ikuti dan bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: belum siap.
1: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja, katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Iya, astagfirullahaladzim.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Nah, informasi diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara mengenai gugatan terkait dengan syarat pendidikan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Bulog Kalimantan Tengah mendorong pengembangan ekonomi teknologi untuk mendukung program ketahanan pangan. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polres Mukomuko Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan identitas maupun juga penyebab kematian dari jasad laki-laki yang ditemukan di kawasan pesisir pantai Desa Rawabangun, Kecamatan 15 Koto. Imbauan tersebut disampaikan menyusul informasi yang mengaitkan jenazah di Mukomuko dengan rombongan jurnalis hilang dari perairan Gunung Anak Krakatau. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan umat muslim harus dapat berintegrasi dengan masyarakat tempat mereka tinggal tanpa harus meninggalkan bahasa budaya maupun akar budaya. Erdogan juga menyerukan peningkatan keterwakilan warga Amerika keturunan Turki di bidang politik, bisnis, akademik, budaya, dan seni. Dari dunia olahraga, Orlando Magic memutuskan merekrut pebasket Kevin Knox sebagai pemain berstatus free agent guna memperkuat tim untuk menghadapi NBA 2026-2027. Berdasarkan statistik NBA, Knox merupakan pemain pilihan ke-9 NBA Draft 2018, di mana mencatatkan total 320 penampilan sepanjang karirnya di musim reguler NBA bersama dengan 5 klub berbeda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara mengenai gugatan terkait dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
2: Ini kan sudah masuk ke wilayah hukum, jadi ya kita mengikuti proses hukum yang ada, tetapi yang...
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menanggapi santai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi MK. Jokowi menegaskan dirinya menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada proses hukum. Dijumpai di kediamannya di kawasan Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis siang, Jokowi kemudian merincikan riwayat pendidikan sang putra sulungnya. Ia menjelaskan Gibran menempuh pendidikan dasar hingga menengah pertama di Kota Solo sebelum melanjutkan sekolah ke Singapura dan Australia. Gibran melanjutkan studi ke UTS Insert di Australia sebagai program pathway. Menanggapi tuduhan adanya indikasi manipulasi syarat pendidikan secara terstruktur dan sistematis, Jokowi meresponnya dengan tawa. Ia menilai seluruh berkas persyaratan telah diverifikasi dan dinyatakan sah oleh Komisi Pemilihan Umum KPU.
2: SD-nya di SD 16 Kota Madya Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kota Madya Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu di O-Level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insert, ini pathway supaya tahu. Setelah dari situ, seingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura. Jadi jelas semuanya, jelas semuanya.
4: Artinya kalau permintaan untuk agar dianulir itu gimana?
2: Ya itu proses hukum, nanti yang memiliki kewenangan yaitu mahkamah.
4: Kalau adanya ini Pak, kecurangan yang terstruktur terkait pencalonan kemarin Pak?
2: Apanya? Terstruktur. Nyatanya kan persyaratannya diterima oleh KPU.
3: Sebagai informasi, gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran ini diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Perkara yang terdaftar dengan nomor 01/PHPU.Press/Romawi24/2026 tersebut resmi diregistrasi MK pada 17 September 2026 dan telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin 21 September 2026 malam. Dalam permohonan tersebut, pemohon mendalilkan adanya indikasi pelanggaran administratif hingga dugaan manipulasi aturan termasuk perubahan norma pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 serta proses penerbitan surat penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek. Pemohon pun meminta MK mendiskualifikasi penetapan Gibran sebagai wakil presiden.
5: Tentu kalau dia bisa menunjukkan bukti tamat SLTA-nya berarti berhak untuk menjadi wakil presiden, tetapi kalau tidak bisa membuktikan, konsekuensinya diskualifikasi sebagai calon wakil presiden. Nah, kita tunggu. Sekarang proses persidangan sudah dibuka.
3: Terkait desakan diskualifikasi tersebut, mantan wali kota Solo itu kembali menegaskan agar seluruh pihak menghormati kewenangan lembaga peradilan. Menurutnya, proses hukum masih berlanjut dan yang memiliki kewenangan sepenuhnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Reni Surakarta melaporkan.
1: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
6: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
7: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti Aliansi Perwakilan Warga Kampung Kebon Sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
6: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
8: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
6: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan pembangunan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten. Akses tersebut dinilai penting untuk memperlancar arus kendaraan logistik dan mengurangi kemacetan di sekitar kawasan industri. Ofra Regina melaporkan.
9: Komisi 7 DPR RI mendorong pembangunan dan penyempurnaan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten untuk memperlancar akses kendaraan logistik serta mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI mendorong pembangunan dan penyempurnaan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten untuk memperlancar akses kendaraan logistik serta mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay saat kunjungan kerja panja RUU tentang kawasan industri di kawasan industri terpadu Wilmar, Kabupaten Serang, Banten, Rabu. Saleh mengatakan pembangunan interchange interchange menjadi penting karena jalur tersebut digunakan oleh puluhan perusahaan yang beroperasi di kawasan industri.
10: Dari pengelola kawasan industri ini menyampaikan kepada kita bahwa ada 65 perusahaan lain sebenarnya yang melewati jalur ini, jalur katakanlah jalan tol ini. Dan apabila interchange yang tadi disarankan untuk diperbaiki dan dilengkapi, maka itu akan dimanfaatkan oleh bukan hanya PT Wilmarin saja, tetapi juga oleh PT-PT lain yang ada di sini. Nah, kalau itu misalnya bisa disempurnakan, maka jalur yang tadinya itu sangat padat dan macet, itu terutama pada akhir pekan, itu bisa dikurangi.
9: Saleh menilai, penyempurnaan interchange juga dapat membuka akses yang lebih langsung menuju kawasan industri serta mendukung kelancaran distribusi barang. Komisi 7 DPR RI memastikan akan memfasilitasi pihak-pihak terkait agar pembangunan tersebut dapat segera direalisasikan. Sementara itu, Asisten Daerah 1 Pemkab Serang, Samsudin, mengatakan keberadaan interchange sangat penting mengingat tingginya aktivitas kendaraan yang melintas setiap hari. Menurutnya, pembangunan akses tersebut juga akan memberikan kemudahan bagi kendaraan menuju sejumlah kawasan di sekitar Wilmar.
11: Sangat penting karena memang tiap harinya di situ krodi terus, sehingga kalau itu ada interchange itu bisa membuka langsung masuk ke arena Wilmar, ke kanan masuk ke Wilmar, ke kiri yang masuk akses Bojonegara Pulau Ampel.
9: Pemkab Serang berharap dukungan Komisi 7 DPR RI dapat mendorong percepatan pembangunan akses simpang susun di wilayah Serang. Kehadiran akses tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas kendaraan dan mendukung distribusi barang dari kawasan industri. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari mantan Dirjen PHU Kementerian Agama. Muhammad Isten Suwanda melaporkan.
12: Saya dianggap tidak percaya omongan Presiden, saya dianggap sebagai Dirjen karena Presiden udah ngomong A.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Dalam kesaksiannya, Hilman Latif mengatakan dalam panja DPR RI telah diputuskan secara politik kuota haji tambahan tahun 2024 sebanyak 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Hilman menjelaskan pembagian kuota haji tambahan berubah setelah Menteri Agama meminta kuota haji tambahan 50% untuk reguler, 50% untuk haji khusus. Menurutnya permintaan tersebut atas arahan Presiden.
14: Pembagian kuota haji 10.000 khusus dan 10.000 reguler itu adalah arahan dari pesan dari Pak Presiden, seperti itu saat itu.
12: Yang benar bahwa saya mendengar pertama kali secara langsung dari Pak Menteri ketika akan sidang di DPR.
13: Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani meminta saksi untuk memberikan keterangan yang jelas dan sesuai apa yang ada, karena keterangan saksi menyangkut nasib para terdakwa.
14: Ini kan suatu hasrat yang harus saudara terangkan dengan sejelas-jelasnya, karena itu kan nasib orang, Pak. Ya, jangan dalam hal ini jangan saling lempar masalah seperti itu. Jadi yang benar-benar saudara ketahui pada saat itu, gitu loh, Pak. Jadi jangan saudara tambahkan dan jangan saudara kurangi, ya kan? Saudara juga sudah terikat sumpah saudara juga tadi, seperti itu.
13: Kebijakan pemberian kuota haji tambahan 50-50 diatur langsung melalui keputusan Menteri Agama nomor 1156 tahun 2023. Kebijakan ini melanggar Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah yang mengatur kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Perum Bulog Kalimantan Tengah terus mendorong pengembangan ekonomi teknologi dalam setiap aktivitas untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
15: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital.
16: Pimpinan wilayah BIMWIL Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya tidak terlepas dari pengembangan teknologi. Di mana, lanjut Erwin Budiana, semua kegiatan operasional Bulog sudah menggunakan media digital. Mulai dari penyerapan gabah petani sampai kepersediaan ataupun pengelolaan stok di gudang bahkan hingga penyaluran beras. Erwin juga menjelaskan Bulog mendapatkan dua penugasan seperti dari pemerintah dan kegiatan komersial atau menjual langsung kepada masyarakat. Namun untuk penugasan yang sifatnya diberikan oleh pemerintah dalam hal penyaluran beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Bulog memiliki aplikasi yakni Klik SPHP.
15: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital, itu yang mulai kita melakukan penyerapan di petani sampai ke persediaan ataupun pengelolaan stok di gudang sampai ke penyaluran, kita tuh semua sudah digitalisasi, jadi sudah semua by system, jadi kita sudah terpantau semua lah, mulai dari pembayarannya juga lewat sistem sampai kita juga menerima bayaran juga lewat sistem, semuanya gitu lewat teknologi digital yang memang sudah kita kembangkan.
16: Sementara itu di tempat terpisah, pelaku ekonomi digital Palangkaraya Antoni Sinaga mengakui bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, digitalisasi mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan produk pangan.
17: Memang secara ini aja, secara kesemata aja memang sudah sangat ini ya, sangat kita sekali perbedaannya antara yang dulu yang belum ada internet, ekonomi digital dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan ya itu dihitung, kita nggak perlu modal besar menjual produk, kita hanya perlu ini aja, mungkin sebuah akun, atau contohnya juga bisa juga buka toko online seperti di berbagai e-commerce. Sangat ini sekali ya, sangat beda sekali dengan yang dulu. Dengan yang dulu kan kita mau nggak mau harus buka secara fisik kan ya.
16: Antoni Sinaga juga menilai kolaborasi antara pemerintah termasuk Bulog dengan pelaku ekonomi digital perlu terus diperkuat agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: DPRD Kota Semarang mendorong evaluasi terkait dengan data desil yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka dan memberikan kesempatan untuk mengajukan pembaruan data. Berikut laporan selengkapnya Rahma Purwanto.
18: Bisa di apa? Evaluasi. Dinas Sosial
19: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang menerima banyak keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian penentuan desil data kesejahteraan sosial di Ibu Kota Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wahyu Winarto mengatakan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data. Menurutnya Dinas Sosial Kota Semarang membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data. Lilu Sapaannya mengungkapkan masyarakat perlu memahami bahwa penentuan desil tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah variabel yang menjadi dasar dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lalu menilai informasi mengenai mekanisme penentuan dan pembaruan desil perlu disampaikan hingga tingkat bawah. Dengan demikian, data yang digunakan pemerintah dapat semakin tepat sasaran. Yang menegaskan pemerintah Kota Semarang tetap berupaya hadir bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pihaknya sebagai wakil rakyat juga terus memantau dan mengevaluasi persoalan desil yang banyak disampaikan masyarakat. Pembaruan desil terhadap penyandang disabilitas juga bisa dilakukan.
18: Bisa di apa? Evaluasi. Dinas Sosial membuka lebar kalau memang data itu salah. Tapi masyarakat juga harus tahu bahwa penentuan desil ini banyak variabelnya. Ada 39 variabel penentuan desil dan ini datanya harus valid gitu. Kalau merubah juga harus valid.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Jun mengatakan pembaruan data desil dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang mencontohkan masyarakat yang sebelumnya tercatat dalam desil tertentu, tetapi kemudian kehilangan pekerjaan tetap atau kehilangan pasangan, langsung dilakukan verifikasi validasi atau verval ulang.
20: Salah satu keluarga yang meninggal, suami atau istrinya meninggal, kemudian desilnya 7 ada. Dan itu langsung kami lakukan validasi verbal, langsung kami lakukan verbal ulang, melibatkan relawan, pendamping PKH, PSM, kelurahan, RT RW setempat selalu mendampingi sehingga cek data ulang. Ternyata apakah dia benar? Ternyata maaf, dia pekerjaan tidak tetap, tapi ternyata mungkin ada peninggalan warisan oleh suaminya atau oleh keluarganya atau mungkin ada penghasilan lain. Itu yang harus kita cek.
19: Menurutnya verval diperlukan untuk memastikan kondisi ekonomi yang dilaporkan benar-benar sesuai fakta di lapangan. Sebab perubahan pekerjaan atau status keluarga belum tentu secara otomatis menunjukkan seseorang masuk dalam kategori penerima bantuan. Agus mengatakan terus membuka ruang pembaruan data setiap bulan. Jumlah pengajuan perubahan data bisa mencapai ratusan setiap bulan. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Kabupaten Bangka menjadi target verifikasi dan validasi. Tiga kategori disiapkan kelayakan. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
0: Pertama layak, kemudian layak dengan catatan, yang kedua, yang ketiganya itu tidak layak.
21: Pemerintah Kabupaten Bangka mulai menyiapkan proses verifikasi dan validasi verval terhadap 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang pembangunannya telah mencapai 100%. Hasil verval nantinya akan menentukan status kelayakan koperasi sebelum dilakukan proses serah terima aset. PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Eli mengatakan proses verval saat ini masih berjalan termasuk penguatan teknis pelaksanaan di lapangan. Untuk koperasi yang dinyatakan layak, proses selanjutnya akan dilakukan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Setelah tahapan tersebut selesai, baru dilakukan serah terima kepada koperasi.
0: Lah dinyatakan ada tiga kategori. Pertama layak, kemudian layak dengan catatan, yang kedua, yang ketiganya itu tidak layak. Nah itu nanti kalau dinyatakan layak dengan catatan dengan layak, otomatis nanti akan ada juga review dari BPKP, ada tahapan verval itu yang harus dilalui, baru nanti serah terimanya ke koperasi.
21: Eli menjelaskan apabila koperasi berada di desa, aset nantinya menjadi aset desa, sementara koperasi yang berada di kelurahan, asetnya menjadi aset kabupaten. Hingga saat ini belum ada proses serah terima bangunan maupun kendaraan, karena tahapan verval masih berlangsung. Sementara Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur, Hamim, menyebutkan pihaknya terus melakukan koordinasi menunggu arahan dari pusat untuk proses keberlangsungan Koperasi Merah Putih.
22: Kalau rencana sesuai dengan arahan dari pusat, yang pasti sembako, gas, terus pupuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini, dan ada tambahan untuk kesehatan untuk warga sini. Rencananya akan ada kerjasama antara mungkin bidan atau perawat atau dokter.
21: Hamim berharap Koperasi Merah Putih dapat segera berjalan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan ekonomi warga. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

menemani pagi Anda. Fak-fak pagi ini hadir dengan update berita seputar fak-fak melalui buletin berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kok bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah sampah jadi Goti itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batu. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

Baik, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak Fak. Dan sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, sudah dengar suara-suara Tifa, itu artinya Mace Pinang pagi ini kembali menemani ruang dengar Anda di edisi Jumat 25 September 2026. Ya, dan pagi ini ya, apa kabar dulu untuk Pace-Mace KKAD dong semua? Ya, dengan harapan ketong semua sehat, walaupun ketong tahu bersama bahwa cuaca di Kabupaten Fak-Fak saat ini lagi tidak baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja? Ya, karena saat ini juga kota Fak-Fak dikepung dengan kabut asap ya, yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan di distrik Bombrai dan juga Tomage. Ya, doa kami ya, semoga bencana ini bisa segera usai ya, dan kita bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Mengingat kondisi cuaca kota Pala Fak-Fak yang akhir-akhir ini tidak baik-baik saja ya, kembali mungkin kemarin saya juga sempat mendapatkan informasi juga di Teluk Patipi ya, pokoknya di daerah Teluk sana juga kondisi air juga sudah semakin surut ya, mata-mata air juga sudah semakin mengecil, dan informasinya juga pohon-pohon ya, khususnya pohon-pohon pala juga sudah mulai mengering di sana ya. Mungkin kita hanya bisa berdoa dan berharap, dan mungkin untuk kita semua ya, khusus yang para bapak-bapak yang sering mengkonsumsi rokok ya, menghisap rokok, kadangkala kan kita hisap rokok sambil jalan tanpa kita memikirkan pontong rokok tidak kita padam dengan baik ya, dan kita main buang sembarangan. Mungkin di sini saya ingatkan untuk bapak-bapak, untuk mama-mama juga deh merokok ya, yang kalau boleh untuk adik-adik yang juga merokok, ada baiknya ketika kita merokok ya, sebelum kita buang pontong rokok itu, kita padam dulu sebaik mungkin ya, kita pastikan bahwa api di pontong rokok itu sudah padam dengan sempurna, barulah kita buang ya. Kenapa sampai saya harus bilang seperti ini? Karena mengingat kondisi cuaca saat ini yang lagi ekstrim ya, panas yang begitu begitu tinggi ya intensitasnya, dan juga curah angin yang bertiup juga kadangkala itu tidak bertiup sama sekali ya, kadang tidak berangin namun tiba-tiba berangin, anginnya juga cukup kuat dan kencang. Nah, untuk itu, untuk warga yang saat ini ada tinggal di pemukiman, yang juga lagi buka lahan-lahan baru untuk pertanian ya, boleh buka lahan tapi dilarang keras untuk membakar. Kalaupun kita mau membakar, kita lihat dulu nih kondisi cuaca pada saat akan kita bakar, dan apakah tempat yang akan kita bakar ini berdekatan dengan sumber air. Karena mengingat ya, sumber air kita di Kabupaten Fak-Fak juga sudah semakin hari semakin menipis ya, ada baiknya jangan sampai kita lakukan pembakaran lahan tersebut ya, karena dari kalau kita bilang di Teluk ya, mungkin sampai hari ini tidak ada kebakaran hutan, tapi mari sama-sama kita cegah agar supaya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan begitu ya. Karena mengingat kondisi di distrik Bombrai dan juga Tomage yang apinya belum secara penuh dipadamkan ya, dan kita tahu bahwa hari ini juga dinas terkait masih terus melakukan upaya untuk lakukan pemadaman. Namun ya apalah daya ya, kita hanya manusia biasa punya keterbatasan, dan bukan hanya di distrik Tomage dan juga Bombrai ya, namun
ada di beberapa kampung yang berdekatan juga ada mengalami percikan api ataupun terjadi kebakaran. Dan untuk itu warga masyarakat yang pagi ini mungkin mendengarkan Macik Pinang Po bicara, ya, mohon kiranya kerjasama kita sama-sama mengantisipasi supaya tidak terjadi kebakaran yang lebih luas lagi, yang pastinya bukan hanya merugikan materi, ya, tetapi kesehatan, ya, dan juga banyak hal. Dan ini menjadi pengingat juga, ya, mungkin kita bisa lihat di beberapa media sosial juga beberapa komunitas sudah menghimbau kepada masyarakat untuk kemana-mana harus menggunakan masker. Ya, kenapa harus menggunakan masker? Mengingat kabut ini semakin pekat, ya. Kalau kita bangun pagi di wilayah kota Fak-Fak, Aceh, Macik, KKD dong semua, cukup bangun jam 6 atau setengah 6, ya, pokoknya di jam-jam itu, lalu kita lihat kota Fak-Fak ini dikepung dengan asap, dan bahkan kita yang tinggal di seberang pun jarak pandang untuk melihat ke daerah pelabuhan Puncak, Wagum, dan kota itu sangat-sangat tidak terlihat, ya, apalagi di seputaran Pulau Panjang, Tubir Seram, ya, itu tidak nampak sama sekali. Dan ini cukup memprihatinkan ketika hal ini dibiarkan dan juga kita mengabaikan kesehatan kita yang pastinya akan merugikan diri kita sendiri. Jadi kembali saya ingatkan untuk kita semua, ketika kita diingatkan untuk menggunakan masker itu bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tetapi untuk kepentingan bersama, kepentingan diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau sakit, ya ada baiknya kita dengarkan anjuran yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait, begitu, ya. Sebelum harga masker dinaik lebih mahal, ya mungkin hari ini kita bisa gunakan, ya, supaya

Ya, kira-kira seperti apa lagi langkah-langkah yang harus dilakukan ya, karena sesungguhnya air dan juga listrik itu menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita, karena bukan hanya manusia yang membutuhkan air ya, tumbuhan ya, hewan, dan dengan kekurangan air ini kita bisa lihat ya, kalau kita ke pasar mama mulai mengeluh karena sayur yang diikat juga semakin kecil ya, dengan harga yang sangat-sangat membuat shock begitu ya, kaget ya, kita sama-sama cari uang begitu ya. Namun marilah kita sesuaikanlah, karena tidak semua orang itu apa ya, untuk beberapa bulan terakhir ini mungkin penghasilan yang kita dapat ini habis untuk kita beli air begitu, dengan air profil juga setiap tangki itu beda-beda harganya, apalagi yang kalau ambil dengan jarak tempuh yang jauh berarti harganya sudah sedikit berbeda. Namun kita tidak bisa pungkiri hal itu, karena mengingat kondisi wilayah kota Fak-Fak yang jarak tempuhnya juga lumayan bergunung ya, dan berkelok-kelok, jalan yang rusak itu juga mempengaruhi. Dan juga kita tahu bersama bahwa saat ini juga subsidi BBM, harga BBM juga semakin tinggi ya, ini juga mempengaruhi hal-hal tersebut. Jadi ya, warga tidak mungkin mengeluh, marah begitu ya, karena memang kondisi ekonomi saat ini lagi tidak baik-baik saja begitu ya. Kita mau beli sayur dan ikan untuk kita makan kah? Kita mau beli air untuk kita punya kebutuhan MCK, kebutuhan mandi, dan pokoknya semua hal ya. Jadi mengingat hal ini, mungkin kita bisa apa ya, memikirkan solusi jalan keluar seperti apa. Ya mungkin tangki-tangki air yang ada di Kabupaten Fak-Fak ini mungkin sekali-sekali dan bisa jalan bagi-bagi air lah untuk ketong warga Fak-Fak, karena tidak semua orang mampu untuk membeli air, apalagi di waktu-waktu tertentu ya, semua orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ya mungkin orang yang punya penghasilan lebih merasa mereka mampu dan cukup untuk membeli, tetapi ada warga yang sama sekali tidak mampu, bahkan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan diri sendiri saja saat ini tidak bisa tercukupi. Jadi ya mohon kiranya ada kerjasama dari pihak mungkin RT, kepala kampung ya, mungkin ada dana-dana sisa kah, bagaimana kah kita siapkan beli air tangki untuk kita punya kebutuhan setiap warga begitu ya, di setiap RT, kelurahan, dan juga kecamatan atau distrik. Mungkin beberapa apa ya, harapan dari setiap warga yang ada di Kabupaten Fak-Fak, karena harga air ada yang 150, ada yang 170, bahkan ada yang 180 ya. Lalu belum harga ikan, harga sayur ya, dengan sayur yang ketong ini semacam mau main rumah-rumah, tapi ya ketong tidak bisa pungkiri hal itu begitu ya, karena tanah yang semakin kering, tandus ya, sehingga pertumbuhan sayur juga mengalami kelemahan dan juga terlambat begitu ya, yang pada akhirnya ketong harus mengeluarkan uang pesan sayur juga dari kota yang lain, sementara ketong tahu bahwa di kota lain juga mungkin mengalami cuaca yang sama seperti kita yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Ya harapannya yang tadi ya, bahwa mungkin pihak-pihak terkait ya, ya mungkin kita punya wakil-wakil rakyat bisa dengan sigap begitu ya, beli air barang 10-10 tangki lalu kasih lari di RT-RT, RW-RW begitu ya, kelurahan, untuk penuhi begitu kita punya kebutuhan air bersih untuk warga, karena sesungguhnya saat ini warga banyak sekali juga yang mengalami kesulitan. Dan kemarin juga ada warga yang mengeluhkan kenapa di Wagom itu air mengalir, sementara itu yang ada di puncak di kota ini ada yang tidak mengalir. Nah ini juga masih menjadi perhatian ya, mudah-mudahan ya pagi ini dong ada dengar Maci Pinang Pu bicara-bicara omong kosong. Ini bukan omong kosong, tapi ini realita yang terjadi, bahwa sampai hari ini memang ada yang seperti itu. Kenapa? Dan ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang memang menjadi
menjadi catatan penting bagi pihak-pihak terkait ya, apa yang menjadi kendala. Kalau memang tidak mau mengalir ya, ada baiknya semua tempat tidak usah dialiri begitu.

Ya, jangan sampai di satu tempat air mengalir, apalagi di jalur-jalur A. Dia bilang jalur-jalur A itu air mengalir, sementara di jalur C, D, E dan lain sebagainya itu air teramai mengalir. Nah, ini menjadi harapan besar untuk ketong semua bahwa menjadi perhatian penting ini. Kebutuhan yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita, begitu ya. Jadi itu mungkin beberapa hal yang Mace Pinang sampaikan. Mace Pinang juga ingatkan bahwa untuk warga Fak-Fak yang ingin menyampaikan keluhan ya, mungkin laporan-laporan terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi di area lokasi tempat tinggal atau tempat kerja ya, bisa langsung nanti bergabung di Halo RRI di pukul 11 hingga di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terima kasih juga untuk Pace Mace yang terus menyampaikan beberapa hal yang memang menjadi perhatian penting untuk kita semua, dan semoga saja ini menjadi pagi ini bisa didengar oleh ya para wakil-wakil rakyat ya, dan juga dinas kepala-kepala OPD yang ada ya. Mungkin jalan keluarnya seperti apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah yang harus kita tempuh supaya masyarakat ini juga tidak dibiarkan berlarut-larut juga dengan keadaan kondisi, karena memang sesungguhnya ini bukan menjadi apa ya, menjadi tanggung jawab bersama. Tapi kalau di ini sudah beberapa bulan ya kita rasakan, dari bulan Mei kalau tidak salah kita juga sudah mulai merasakan bahwa curah hujan sudah semakin kurang di Kabupaten Fak-Fak ya, sehingga sampai hari ini ya kita sudah ada di akhir bulan September, di penghujung bulan September, sebentar lagi kita akan masuki bulan Oktober ya, masih dengan kondisi yang sama wilayah Kabupaten Fak-Fak yang masih minim akan air bersih sampai hari ini. Ya, kalau kemarin juga kita lihat di media sosial ada postingan-postingan yang ada warga juga yang sampai menuju ke lokasi mata air ya, yang ya debitnya semakin kecil ya, tapi bersyukur masih ada ya, kita bisa hanya untuk mandi mungkin, mencuci ya, untuk kebutuhan sehari-hari kita. So mari sama-sama kita doakan supaya bisa turun hujan di kota Fak-Fak ya. Itu doa kita bersama dan harapan kita bahwa akan baik-baik saja, kondisi akan kembali seperti semula, mengingat ini menjadi kejadian luar biasa ya, yang sampai hari ini masih kita rasakan. Dan baik, pendengar di mana saja berada, Pace Mace, kakak adik dong semua, terima kasih yang mau sampaikan keluhan nanti di pukul 11 kita ada di program Halo RRI. Dan baik, pendengar di mana saja berada, saya cukupkan dulu para-para pinang untuk edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda.

4 menit kita berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat bersua kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak. Dan pendengar, kembali informasi dan hiburan kami hadirkan untuk Anda datang dari PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Fak-Fak memperkuat sinergi dengan Kepolisian Resort Fak-Fak untuk menjaga keamanan infrastruktur kelistrikan sebagai objek vital nasional. Penguatan kolaborasi tersebut dilakukan melalui audiensi PLN UP3 Fak-Fak dengan jajaran Polres Fak-Fak di Mapolres Fak-Fak. Sinergi diarahkan untuk mendukung kelancaran pasokan listrik sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di sekitar infrastruktur kelistrikan PLN. PLN UP3 Fak-Fak saat ini melayani lebih dari 38.091 pelanggan dengan jaringan listrik sepanjang sekitar 443 km. Sirkuit infrastruktur tersebut meliputi pembangkit jaringan hingga gardu distribusi yang membutuhkan dukungan pengamanan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan eksternal. Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Ishak mengatakan, kepolisian berkomitmen mengawal dan mengamankan aset kelistrikan yang merupakan bagian dari infrastruktur vital negara. Informasi untuk Anda, PLN UP3 Fak-Fak dan Polres perkuat sinergi pengamanan objek vital kelistrikan. Dan informasi kami kutip dari RRI titik co titik id.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Resensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Esok Lebih Baik karya Dr. Abdullah Al-Maghlud yang terbit tahun 2022 ini berisi tentang bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik sehingga emosi tetap stabil. Bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Keduanya terlampau sulit dan berat untuk diatasi, sehingga membuat kecewa, sedih, cemas, takut, hingga tahap depresi dan putus asa. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik, sehingga emosi tetap stabil. Buku ini ditulis untuk membangun kepercayaan diri dan memperkokoh keyakinan kita untuk mengatasi masalah dan tantangan apapun yang menghambat kemajuan dan kesuksesan. Materinya sangat praktis dan tepat, serta mudah dilakukan oleh siapa saja. Buku ini memberitahu kita cara tepat untuk mengatasi luka batin karena kehilangan, kebiasaan menyalahkan orang, kerabat yang berpikiran negatif, perfeksionis, membuat keputusan, mood dan emosi, menemukan minat, fobia sosial, memasarkan diri, rasa benci, kepercayaan diri, menghapus ingatan buruk, menjaga keberhasilan, mencintai orang, pesimisme, menjadi sosok karismatik, membangun komunikasi, dan lain-lain. Demikian esensi buku Esok Lebih Baik, karya Dr. Abdullah Al-Maghlud.
0: Esensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Mausindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mausindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mausindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mausindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mausindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mausindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir

Baik, pendengar, pukul 22 menit waktu Indonesia Timur, dan kondisi cuaca saat ini berawan ya, dengan harapan berawan bisa memberikan peluang hujan gitu ya. Ya, semoga saja hari ini bisa merasakan kualitas udara yang baik ya, sehingga kita semua bisa lebih sehat ya, lebih bisa menghargai apapun yang kita lakukan. Percayalah bahwa semua yang kita kerjakan ya di setiap pagi hingga siang dan juga sore ke malam ya, pasti ada harapan dan doa kita ingin sesuatu yang baik ya. Percayalah, setiap jerih lelah kita itu tidak akan berlalu dengan sia-sia.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan resiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan dari mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
9: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Sementara kelas 1.
9: Kelas 1 SD?
11: Umur
9: 7 tahun.
12: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
11: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa sekolah.
12: Jadi ibu senang pada sekolah ini ya.
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
14: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
15: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini. Saya
16: banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
17: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
18: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Baik, pendengar, konsentrasi partikulat udara PM2.5 di Kabupaten Fakfak, Papua Barat diprediksi berada pada kategori sedang selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September 2026. Prediksi kualitas udara tersebut merupakan hasil pengolahan data untuk wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. PM2.5 merupakan partikulat udara berukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Berdasarkan hasil prediksi, pada 25 September 2026, Fakfak termasuk dalam daerah dengan kategori kualitas udara dengan konsentrasi PM2.5 sebesar 15,6 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Kategori sedang pada tanggal tersebut juga diprediksi terjadi di Kaimana, Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Maibrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Tambrau, dan Teluk Wondama. Sementara kategori tidak sehat diprediksi terjadi di Kabupaten Sorong Selatan dan Teluk Bintuni dengan konsentrasi PM2.5 berada pada rentang 55,5 hingga 150,4 mikrogram per meter kubik. Dan pendengar, pada 26 September besok, kondisi kualitas udara di Fakfak diperkirakan masih berada pada kategori sedang. Pada hari yang sama, Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Tambrau diprediksi berada pada kategori baik. Dan pendengar, prediksi kualitas udara Fakfak masuk kategori sedang 25 hingga 27 September 2026. Informasi kembali kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke pukul 9. Nantinya kami kembali ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Baik, pendengar, pukul 8.59 menit. Selanjutnya kita menanti bergabung dengan Pro 3. Kita akan ikuti Warta Berita Sentral. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kawan, kulit sapi nampilan dulu.
1: Andalan, ku ganti sekali kawan. Baju oke, celana juga keren. Dan coba, saya lihat kubus sepatu itu.
0: Bagaimana?
1: Wih, kubus sepatu bagus sampai. Sepatu baru kah? Pasti impor tuh.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
4: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan helikopter 3604.
2: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini.